0: persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan? Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional.
1: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel.
2: Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang di Kementerian Agama terkait dengan korupsi kuota haji. Lebanon menyatakan belasan orang dilaporkan meninggal dalam serangan udara Israel di Lebanon bagian selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang penghelatan turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
0: Untuk sepak bola sendiri, saya tadi laporkan bahwa sudah ada respon positif dari FIFA.
3: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan terkait pengembangan dunia olahraga di tanah air. Hal itu diungkapkan Menpora usai menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Bojongkoneng. Salah satu yang menjadi sorotan Presiden Prabowo diungkapkan Erick Thohir yakni terkait sepak bola di Indonesia. Dalam pertemuannya juga dihadiri pelatih timnas Indonesia John Hartman tersebut, Erick Thohir yang juga sebagai ketua umum PSSI mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta persiapan timnas Indonesia untuk digencarkan dalam menyambut sejumlah turnamen bergengsi tingkat dunia.
0: Jadi tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September. Ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan. Kita dukung, mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya, tapi saya yakin kita bisa mendapat kesempatan yang baik.
3: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah turnamen antar negara yang menjadi PR bersama untuk membawa kemenangan bagi skuad Garuda. John Hartman menuturkan dalam persiapan menyambut turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ia akan menggencarkan pelatihan ketat terhadap para pemain timnas Indonesia.
4: Kita ada turnamen AFF yang akan berlangsung dalam waktu dekat, dan kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Thohir, kita juga punya FIFA ASEAN yang akan datang, yang menurut saya kedua turnamen itu sangat menarik buat kita. Yang satu memberikan kita kesempatan untuk menggunakan pemain lokal dan membiarkan mereka merasakan apa saja yang dibutuhkan, sekaligus bagi saya untuk menilai mereka. Dan kemudian di ASEAN, FIFA ASEAN, saya dapat kesempatan besar untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu. Dan saya pikir itu yang penting.
3: Lebih lanjut, pelatih timnas Indonesia John Hartman bertekad bahwa skuad Garuda harus mampu memenangkan pertandingan bergengsi di tingkat kawasan. Ia menargetkan timnas Indonesia akan membawa trofi kemenangan untuk Indonesia di ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: We are top in East Asia. And it's an important step we need to take and to bring trophies home now.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan pengusutan dugaan korupsi kuota haji. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan dugaan korupsi pemberian kuota haji 2023-2024. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Fuad hadir dan didalami terkait sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Menurut Budi, keterangan Fuad diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik dalam perkara tersebut. KPK sendiri tengah menuntaskan berkas penyidikan terhadap 4 tersangka yang berasal dari unsur penyelenggara negara maupun pihak swasta.
1: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik

0: Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, Fuad enggan memberikan penjelasan secara rinci.
1: Alhamdulillah,
2: jalan menuju rekan-rekan.
1: Terima kasih sudah repotin kalian datang. Terima kasih ya. Saya memenuhi tanggung jawab saya untuk memberikan kesaksian. Jadi hati-hati deh, hati-hati nanti jatuh. Apalagi sudah cukup
3: Pak? Soal apa Pak? Pak
1: benar. Ya.
3: Diperiksanya soal apa tadi Pak?
1: Ya biasa, masalah biasa aja ya.
3: Pak, tadi khusus ditanya soal ya? Ini nggak Pak? Illegal gain yang diterima maktur sebesar 27,8 M. Kan direktur operasional Bapak jadi tersangka
1: itu kata kamu, ha?
4: Itu kata KPK. Insya Allah.
0: Sebelumnya, KPK telah mengungkap peran Ismail Adam selaku direktur operasional PT Maktur Travel dan Asrul Aziz Taba selaku komisaris PT Rauda Eksati Utama yang juga ketum Kesturi. Kedua tersangka diduga bersama pihak lain melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dan mantan staf susnya yaitu Iswah Abdul Aziz alias Gus Alek. Menurut PLT Direktur Penyidikan KPK, Taufik, bahwa pertemuan tersebut diduga berujung pada pembagian kuota haji reguler dan kuota haji khusus dan munculnya skema 50% berbanding 50%. KPK menduga Ismail dan Asrul kemudian bersama sejumlah pihak di Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan dan kuota tersebut diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Maktur dan kelompok usaha yang tergabung dalam Kesturi. Atas perbuatan tersebut, PT Makassar Toraja atau Maktur diduga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 mencapai sekitar 27,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berikutnya kami hadirkan informasi Haji 2026.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Sebanyak 10 jemaah haji di debarkasi Padang asal Sumatera Barat dan Bengkulu dilaporkan wafat saat menunaikan ibadah haji 2026 di Arab Saudi. Sementara hingga kepulangan kloter 13 debarkasi Padang tercatat sebanyak 5.071 jemaah telah kembali ke tanah air dengan selamat. Sali Della Putri melaporkan selengkapnya. Sali.
7: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa di balik kebahagiaan ribuan jemaah haji yang telah kembali ke tanah air, ini terdapat kabar duka yang turut mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Sebanyak 10 jemaah haji di Embarkasi Padang dilaporkan wafat saat menjalankan ibadah di tanah suci. Kepala Bidang Layanan Ekonomi Sistem Haji dan Umroh Kementerian Haji Sumatera Barat Yudi Hidayat mengatakan, dari 10 jemaah yang wafat tersebut, 7 orang berasal dari Sumatera Barat dan 3 orang dari Provinsi Bengkulu. Para jemaah meninggal dunia dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Adapun jemaah haji asal Sumatera Barat yang wafat di Tanah Suci yaitu Yunilis Muin usia 74 tahun dari Kota Bukit Tinggi, Sofian Arbi usia 41 tahun, dan Samsu Karisudin usia 59 tahun dari Kabupaten Pasaman. Imam Kanapi Imam Kotri usia 81 tahun dari Kabupaten Pesisir Selatan, Mainusti Marukun usia 75 tahun dari Kota Sawahlunto, Nur Jasmi Pamar Hamzah usia 70 tahun dari Kota Payakumbuh, serta Hizbullah Sultan Sulan usia 78 tahun dari Kota Padang. Sementara itu pendengar, jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang wafat di Tanah Suci yaitu Tukiman Sandi Kromo Karso usia 54 tahun dan Umi Kasnimi Rashid usia 61 tahun dari Kota Bengkulu, serta Mustina Abdul Basir usia 66 tahun dari Kabupaten Bengkulu Utara. Meskipun meninggalkan duka bagi keluarga dan daerah asalnya, seluruh jemaah yang wafat mendapatkan penghormatan dengan dimakamkan di Tanah Suci. Kesepuluh jemaah tersebut dimakamkan di 3 lokasi berbeda, yaitu di Baki, Syahraya, dan Dahban. Di sisi lain pendengar, kata Yudi, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang terus berlangsung hingga kloter terakhir. Hingga kepulangan kloter 13, jumlah jemaah yang telah tiba di tanah air tercatat 5.071 orang, terdiri dari 2.056 jemaah laki-laki dan 3.000

0: 15 jemaah perempuan.
1: Melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu. Ya, 90 ya. Filter 13 ya, himbaunya kepada jemaah yang sudah sampai di daerah Haji yang Mabrur ya, ya, agar senantiasa melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu.
0: Pendengar, sementara itu Yudi Hidayat menambahkan jemaah haji kloter 14 Debarkasi Padang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter terakhir ini berjumlah 286 orang yang merupakan jemaah cadangan gabungan dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan Bengkulu, sekaligus menandai berakhirnya proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang tahun 2026. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salih Dela Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya mengenai pantauan terkait persiapan kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Samsudi Nur, akan disampaikan oleh Robi Angga. Robi.
3: Baik, mendengar. Sebanyak 354 jemaah haji kelompok terbang kloter 11 Debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur Jumat 19 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara HSU tersebut mendarat sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana mengatakan pemulangan jemaah haji saat ini telah memasuki gelombang 2 yang diberangkatkan dari Madinah. Menurutnya, secara umum seluruh jemaah dan petugas kloter 11 yang kembali ke tanah air berada dalam kondisi sehat. Berdasarkan laporan PPIH Debarkasi Banjarmasin mencatat, pada saat diberangkatkan, kloter 11 membawa total 359 jemaah beserta petugas. Namun pada saat kembali ke tanah air hanya berjumlah 354 orang. Ya, PPIH menyampaikan terdapat satu jemaah wafat di Tanah Suci, sementara dua jemaah lainnya terpaksa mutasi keluar, dan dua jemaah yang lain tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Terkait kondisi tersebut, PPIH Debarkasi Banjarmasin terus mengimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dan berkomunikasi dengan tim kesehatan daerah. Pihak Debarkasi juga telah menyiapkan berbagai fasilitas, salah satunya cek kesehatan gratis untuk memeriksa kondisi jemaah haji setibanya di tanah air. Hingga saat ini, total jemaah dan petugas haji yang telah dipulangkan melalui Debarkasi Banjarmasin telah mencapai 3.944 orang, mulai dari kloter 1 hingga kloter 11. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini dari informasi mancanegara. Lebanon menyatakan sedikitnya 18 orang dilaporkan meninggal dan 33 lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan udara Israel di daerah permukiman di Lebanon Selatan. Lebanon menyebut serangan udara Israel yang masih terus berlangsung telah menghambat upaya penyelamatan serta menghalangi evakuasi korban di berbagai daerah yang terdampak, di mana jumlah korban masih bersifat sementara. Dari dunia olahraga, Amerika Serikat memastikan dirinya melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Australia pada laga kedua grup D yang berlangsung di Amerika Serikat pada Sabtu dini hari. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Lumen Field, Seattle, menjadi penentu langkah tim tuan rumah menuju ke fase gugur. Sejak awal pertandingan, Amerika Serikat tampil percaya diri dan mampu memberikan tekanan kepada Australia, di mana tim berjulukan The Stars and Stripes itu berhasil membuka keunggulan pada menit ke-11. Dan gol pertama Amerika Serikat tercipta melalui gol bunuh diri dari bek Australia Cameron Burgess. Gol tersebut menjadi penutup babak pertama sekaligus membawa Amerika Serikat memimpin 2-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Australia menunjukkan respon yang cukup baik, di mana tim Australia tampil lebih agresif dengan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Serangan-serangan yang dibangun terutama melalui sektor sayap beberapa kali dinilai mampu menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan Amerika Serikat. Meski demikian, penyelesaian akhir menjadi masalah utama bagi Australia, di mana sejumlah peluang yang berhasil diciptakan gagal dikonversi menjadi gol. Pertahanan disiplin Amerika Serikat juga mampu meredam berbagai upaya yang dilakukan oleh tim lawan. Sepanjang babak kedua, Australia terus berusaha menekan hingga menit-menit akhir pertandingan, namun tidak ada gol yang berhasil mereka cetak untuk memperkecil ketertinggalan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 2-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat Amerika mengoleksi 6 poin yang cukup untuk memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara Australia harus berjuang lebih keras pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. Nantikan juga nanti bagaimana review awal dan prediksi pertandingan yang berlangsung pada pukul 7.30 nanti antara dua kesebelasan yang dinantikan pertandingannya, yaitu Brasil dan Haiti.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Baik pendengar, saatnya kita ikuti pertandingan Pesta Bola Brazil versus Haiti dari RRI Pro 3 Jakarta.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Bengkalis pagi ini. Dan kami sampaikan informasi perakiran cuaca pendengar di pagi hari ini dari BMKG Provinsi Riau. Pendengar setia, berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Sabtu 20 Juni 2026. Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, secara umum kondisi cuaca di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Riau didominasi oleh hujan dengan intensitas ringan yang berpotensi terjadi pada pagi, siang, sore, hingga malam hari di sejumlah wilayah. Nah, untuk itu pendengar, wilayah yang berpotensi mengalami hujan ringan antara lain Kabupaten Bengkalis, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti, Indragiri Hilir, serta Kota Dumai. Sementara daerah lainnya seperti Pekanbaru, Siak, Pelalawan, Kuantan, Singingi, dan kabupaten lainnya umumnya berawan hingga berpotensi hujan pada waktu-waktu tertentu. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan yang cukup tinggi. Untuk itu pendengar, BMKG juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap kemungkinan perubahan cuaca yang dapat terjadi secara tiba-tiba. Bagi pendengar, pastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik dan selalu berhati-hati saat melintas di jalan yang licin akibat hujan. Demikian pendengar informasi perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Riau edisi hari ini.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, program satu kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa menyiapkan payung atau jas hujannya ya, sebagai langkah antisipasi. Tetap jaga kesehatannya karena cuaca yang berubah-ubah dapat mempengaruhi kondisi tubuh Anda. Semoga aktivitas Anda pada hari ini berjalan lancar dan tetap aman dimanapun Anda berada ya. Nah, bagi adik-adik yang sudah menerima buku raportnya dan sudah mendapatkan nilainya, semoga prestasi yang diraih bisa dipertahankan dan ditingkatkan lagi ya. Bagi yang mungkin prestasinya agak menurun, jangan putus asa, semangat terus karena waktu Anda melangkah masih panjang, dan gunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk memperbaiki nilai-nilainya ya, dan tingkatkan cara belajarnya supaya meraih prestasi yang lebih baik lagi ke depannya ya. Baik pendengar, teruslah bersama kami. Kami masih hadirkan rangkaian lagu-lagu pilihan menghibur Anda, menemani di akhir pekan Anda hari Sabtu ini. Teruslah di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu kena banjir ya, Pus. Kasihan. Sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
7: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
8: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
7: Ayo.
9: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
10: Yo, ini Wak Dola, ada yang pacak dibantu?
9: Apa bener, Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
10: Iya nian, Bu, tapi itu barang bekas, Bu.
9: Nggak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank, yo.
4: Dua hari berikutnya.
9: Mana laptopnya, Wak?
11: Ini nah laptopnya.
9: Nah, apa usah sama ini? Mana kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, gak tahunya.
11: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
4: Ingat, teliti sebelum membeli.
9: Sungguh, teganyo, teganyo, teganyo, teganyo.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Sudah sebulan lah ya, kira-kira sebulan kamu ini nggak pakai smartphone gitu.
3: Iya.
2: Cerita dong.
3: Ya, yang pasti aku ingat banget sih 16 Desember itu adalah hari pertama aku benar-benar udah nggak pakai smartphone. Karena itu aku udah matiin, aku udah simpen. Dan hari itu aku ngerasa sunyi banget, sunyi, sepi. Kayak, dan waktu itu di hotel di Cirebon kan, jadi kayak pikiranku cuma ada di sepetak kamar itu aja. Kalau sebelumnya, kalau masih pakai smartphone, itu selalu pikiranku, mungkin karena ini ya, suka scrolling Instagram, jadi pikiranku nggak benar-benar ada di situ. Jadi kayak aku mikirin, wah si ini dia lagi di sini, terus ini kegiatannya lagi. Jadi pikiranku selalu mengembara kemana-mana gitu. Yang jelas ada beberapa kesulitan ya, kayak misalkan waktu itu aku perlu ke Indomaret, atau

0: dipaksa untuk smart gitu, karena kita akhirnya kayak maksa banget otak kita untuk menghafal jalan akhirnya. Jadi waktu itu aku kayak, karena selama ini memang ngerasa justru smartphone itu buat aku malas berpikir, karena apa-apa udah ada semuanya kan sebenarnya. Tapi ada beberapa juga sih kerepotan-kerepotan ketika nggak punya smartphone, kayak misalkan waktu itu sempat balik ke Jakarta terus harus balik ke Cirebon lagi, itu kita sempat ada tes swab untuk antigen gitu, tapi drive thru gitu mbak, dan aku kesana itu waktu itu pakai GoCar gitu. Jadi kayak itu ribet banget, maksudnya kayak aku harus ngeluarin tablet dari tas, terus kayak mesen GoCar, terus pas apa-apa kayak harus nunjukinnya itu kayak harus ngeluarin tablet. Tapi nah karena selalu ada effort untuk mengeluarkan tablet itu, sehingga tablet itu aku gunakan hanya untuk hal-hal yang bersifat praktikal aja ya, secara fungsinya aja gitu.
1: Nah, tapi di tablet kamu itu kamu nggak ada SIM card?
0: Ada. Jadi sebenarnya gini kan, kalau smartphone sama tablet itu sebenarnya hampir sama kan, ya. Hampir sama. Yang membedakan hanya ukurannya saja sebenarnya. Tapi pun dulu sebenarnya masalah utamaku tuh ada di WA sama Instagram gitu. Alasan kenapa aku sangat aku ngerasa mungkin karena smartphone itu sangat handy gitu, sehingga kemampuan dia untuk mendistraksi orang tuh sangat cepet gitu. Lagi pula kalau untuk email sama baca naskah itu lebih enak pakai tablet karena lebih gede gitu.
1: Tapi kalau aku masih merasa bahwa WhatsApp itu adalah alat produktivitas gitu, karena ketika aku koordinasi kan lewat WhatsApp gitu, lewat chat aplikasi lah. Betul. Nah, apa yang membuat WhatsApp itu menjadi distraksi buatmu kan?
0: Ya ini aku merasa kayak zaman sekarang ini tuh orang tuh untuk menghubungi orang tuh sangat gampang sekali gitu loh mbak. Jadi kayak untuk meminta nomor WhatsApp itu semudah itu gitu. Kayak misalkan ada orang ngechat aku di IG kayak gitu kan, terus tiba-tiba boleh dong minta WhatsApp kamu gitu, kayak aku kasih minta WhatsApp. Terus kemudian ketika tiba-tiba dia ngasih pesan gitu, tapi pesan-pesannya tuh sifatnya pesan-pesan yang kayak apa ya, kayak chat-chat yang basa-basi yang nggak, menurutku nggak penting, kayak misalkan kayak lagi apa gini-gini. Jadi kayak aku merasa ada beberapa apa ya jenis-jenis komunikasi seperti itu yang membuatku sangat terganggu. Yang kedua, di WhatsApp itu kan banyak sekali WhatsApp group kan. Terus aku sebenarnya aku tuh agak mulai terganggu sama WhatsApp group, dan mungkin itu yang disebut dengan FOMO itu, kayaknya aku mungkin juga sempat mengalami itu, karena seolah-olah aku selalu khawatir kalau misalkan aku ada kelewatan chat gitu. Jadi kayak keinginan untuk selalu ngecek HP itu selalu dilakukan berulang-ulang, bahkan sampai kadang itu kayak mindless gitu loh, kayak aku berpikir gimana ya caranya supaya aku nggak ada di WhatsApp tapi aku punya alasan yang tepat kenapa aku nggak punya WhatsApp gitu. Kalau misalkan kayak sorry aku kamu misal aku nggak ada WhatsApp gitu, tapi kamu ada smartphone, kenapa nggak install WhatsApp, pasti kan kayak gitu. Tapi kalau misalkan sorry aku nggak punya WhatsApp, aku soal HP aku seperti ini aja gitu kan, udah selesai gitu, orang nggak akan tanya lebih lagi gitu.
1: Lalu dengan profesimu sebagai seorang aktor, bagaimana kemudian orang menghubungimu gitu? Director kan yang biasanya nge-WhatsApp dulu gitu. Nah, kamu ngerasa kehilangan kesempatan atau terus bagaimana kamu menjembatani kebutuhan kamu untuk terus bekerja tanpa teknologi yang dihadirkan oleh smartphone?
0: Ya itu menarik banget sih. Sebenarnya dulu waktu sebelum aku kepikiran untuk nggak pakai smartphone, itu orang pertama yang aku hubungi itu Nikita, manajer aku. Jadi aku waktu itu bilang sama Nikita, Nik aku pengen ngobrol nih, aku pengen telepon gitu. Aku cerita ke dia, aku tuh lagi ngerasa apa galau gini, sampai akhirnya aku menceritakan kegelisahanku dan aku pengen nggak pakai smartphone. Kira-kira kamu gimana? Kira-kira akan menyulitkanmu atau enggak? Dan aku sangat kaget sekali sama jawaban Nikita waktu itu. Dia malah sangat mensupport banget gitu. Dia sangat mensupport 100%. Dia bilang, aku oh kalau itu yang paling nyaman buat kamu ya ayo kita coba. Tapi kamu kasih aku waktu 1 minggu untuk mempersiapkan sistem yang baik untuk kita nanti gimana supaya bisa komunikasi dengan lancar kayak gitu kan. Instagram aku sekarang itu cuma ada 9 postingan aja. Jadi kayak dulu kan IG aku tuh ada 300 berapa postingan, itu udah aku archive semua, jadi kayak tinggal 9 postingan yang menurut aku penting untuk portofolio aja. Yes. Sama di profilnya itu aku kasih kontak Nikita dan aku kasih keterangan jangan DM kontak ke Nikita atau kirim aku email gitu. Jadi ada kayak
1: very nice.
0: ada keterangan seperti itu. Jadi Nah, hal itu menurut

0: aku sangat membuat perubahan cukup besar juga ke aku, karena akhirnya
1: dalam hal apa? Orang,
0: dalam hal kalau dulu kan aku selalu sibuk untuk bentar-bentar posting aku sarapan ini, bentar kayak aku selalu aktif di dunia, selalu di dunia sosial media tuh aktif gitu lah, ada hadir gitu. Nah, semenjak aku nggak hadir itu pun satu minggu dua minggu nggak ada kok orang yang nanyain gitu. Terus kayak ya udah gitu kan. Tapi ada sih sebenarnya satu dua orang yang bilang, "Mas, kok aku aku kok tiba-tiba kepikiran kamu, kok kamu nggak pernah ini lagi gini-gini." So aku bilang, "Oh iya, aku lagi berjarak sama sosial media," aku bilang kayak gitu. Dan yang buat aku seneng adalah ternyata bener sih, aku tuh banyak nontonin video dari TED Talks gitu mbak, tentang alasan kenapa orang keluar dari sosial media dan kenapa orang tuh nggak pakai smartphone. Ternyata katanya bisa lebih bahagia tuh, aku ngerasain itu sih, karena dulu aku selalu setiap kali ngecekin Instagram, aku tuh selalu ngerasa kayak hidup aku tuh damn, aku I have my life is shit gitu kan, karena hidup orang tuh semua bagus gitu, kayak karena kan yang diposting di Instagram pasti hal-hal yang bagus-bagus aja kan gitu, karena orang itu nggak, aku yakin mereka nggak benar-benar jujur 100% dengan apa yang mereka posting, karena itu persoalan pencitraan gitu. Nah, maksudnya jarang sekali buka Instagram dan melakukan endless scrolling itu, aku sehingga nggak tahu, bodo amat deh sih ini lagi ngapain lah, aku nggak tahu kehidupan mereka seperti apa. Dan kalaupun aku ingin tahu, aku bisa telepon mereka dan kita ngobrol. Itu cara, menurut aku itu cara membangun komunikasi yang baik, tidak lewat sosial media.
1: Adakah hal-hal yang kamu kangenin dari menggunakan smartphone?
0: Ada sih, pasti ada. Yang aku kangenin sebenarnya adalah kepraktisannya dia gitu. Smartphone yang paling aku kangenin cuma Google Maps sama Gojeknya doang. Aplikasi dua itu yang aku selalu kangen dari smartphone, karena untuk menggunakan Google Maps sama Gojek itu lebih enak kalau di smartphone karena kecil gitu. Karena aku sekarang pakai tablet itu, kayak tadi aku habis kirim barang ke JNE terus mau balik lagi ke sini gitu, di depan Indomaret gitu kayak buka tablet pesan Gojek itu tuh kayak ribet. Tapi justru dengan keribetan itu sehingga aku akan malas untuk attach dengan barang ini gitu, karena ribet kan. Jadi sehingga aku ingat banget kemarin waktu malam tahun baru itu momen malam tahun baru aku pertama kali yang aku kayak, kalau dulu ya, kalau selalu malam tahun baru itu selalu ada handphone di tangan, karena kalau misalkan ada petasan kayak gitu selalu pengen di videoin atau ambil gambar gitu. Dan ternyata gambar-gambar yang aku ambil sama itu pun kayak nongkrong aja tuh di HP, nggak pernah aku posting juga kayak gitu. Jadi kayak kemarin aku inget banget itu momen tahun baru pertama aku tuh indah banget. Ternyata bener ya bahwa kita nggak butuh kamera untuk apa ya, maksudnya justru kamera yang paling bener itu ya hati dan pikiran kita untuk merasakan momen saat itu, dan itu indah banget gitu ternyata gitu. Itu sih, itu kayak satu hal aku merasa sekarang, hal-hal seperti ini sih yang menurut aku itu sangat berharga, itu adalah hadir, being present, itu yang menurut aku hal yang luar biasa sih mbak. Yang
1: kalau misalnya dari pertemanan, ada yang berubah nggak dari pertemananmu?
0: Banget, aku merasa setelah aku nggak pakai smartphone, aku seperti kayak nggak punya teman gitu. Karena ternyata aku baru sadar, ternyata orang-orang tuh lebih senang berkawan itu di sosial media daripada berkawan secara real gitu. Maksudku aku berkawan secara real itu ya misalnya kayak kita ini, menurut aku kita berkawan secara real karena kita, pertemanan kita tidak dibangun lewat sosial media gitu. Kalau misalkan kita benar-benar teman, biarpun kita nggak pernah ketemu di sosial media pun kita akan masih teman gitu. Tapi kalau misalkan ya kadang ada beberapa orang tuh yang sukanya berteman tuh di sosial media gitu. Bahkan
1: berteman di sosial media tuh maksudnya kayak gimana sih kak?
0: Maksudnya kayak gini mbak, misalkan ya dulu aku pernah ngerasain ada satu dua orang kayak gitu. Kalau dia aktif banget di sosial media, kalau misalkan untuk komen, kalau misalkan postingannya dia di komen apa, dia aktif langsung ngebalesin, tapi di WhatsApp itu jarang ngebales gitu. Jadi padahal WhatsApp itu kan lebih personal, jadi kadang aku nggak habis pikir, oh ternyata karena kalau di sosial media itu kebutuhannya ada pencitraannya. Jadi kalau misalkan kalau aku ini sama ini, itu seolah-olah kan kita berteman gitu gitu loh mbak, ngerti nggak sih? Kayak ada image yang sedang ingin dibangun gitu. Jadi kayak Oke, berarti ternyata kalau berteman di sosial media itu terkadang ada kepentingan-kepentingan khusus gitu. Nah, ternyata karena kalau di WhatsApp kan pertemanan kita nggak dilihat oleh siapapun gitu. Maksudnya kita nggak tahu kita jadi itu lebih real menurut aku. Ada salah satu teman aku yang akhirnya notice kalau aku ada yang missing dari aku gitu. Dia tiba-tiba kirim email. Oke, so aku mikir, oke, berarti dia baca profil Instagram aku, karena di profil Instagram aku bilang jangan DM tapi kirim email. Akhirnya dia kirim email, tapi kirimnya email tuh kayak ya cuman kayak orang WhatsApp sih. Dia bilang, "Men, piye kabarmu, nomor WA-mu ganti po," gitu kan. So aku bilang, aku kirimnya panjang banget. "Men, kabar aku baik. Aku tuh sejak 16 Desember kemarin udah nggak pakai smartphone. Aku cerita lah soal hidupku selama ini gini. Aku cerita kayak satu paragraf gitu. So, kamu gimana? Apa kabar? Semoga jawabanmu nggak cuma kabarku baik aja, tapi ada hal lebih yang kamu ceritakan, karena kita udah lama banget nggak komunikasi." Sampai sekarang nggak dibales. Jadi kayak aku mikir. Dan mungkin dia lupa atau apa, aku nggak tahu, dia pakai email akun bisnisnya dia. Maksudnya kayak dia punya kerjaan furniture gitu, terus dia pakai akun itu. Terus aku mikir, ya kalau orang lupa terhadap sesuatu, berarti sesuatu hal itu nggak begitu penting gitu. Atau mungkin dia nggak mau, mungkin karena mindsetnya dia adalah kalau menulis email itu kan butuh effort gitu loh, kayak butuh bener-bener kita kayak butuh duduk terus kayak mikir dan nulis gitu, dan itu butuh effort, beda sama WhatsApp dan DM-an Instagram yang. Dan aku jujur sebenarnya nggak terlalu suka chattingan dalam bentuk Instagram ataupun WhatsApp itu, karena itu sangat banyak membuang waktu gitu loh mbak. Karena
1: betul, kan back and forth
0: yang namanya
1: kan?
0: Iya gitu, jadi kayak nggak sekalian gitu loh, kayak icrit-icrit gitu, dikit-dikit informasinya tuh. Kayak misalkan nanti gini, terus habis itu orangnya kita tunggu lama, kita sambil nunggu akhirnya ya udah aku sambil apa browsing apa lainnya nanti. Jadi itu menurut aku sangat nggak efektif. Itulah kemudian yang aku terapkan sama Nikita itu. Nik, kita mendingan setiap hari kita jadwalin telepon paling nggak 2 menit, 3 menit setiap hari untuk laporan. Hari ini ada kabar apa gitu, ada progres apa gitu. Itu yang aku lakuin sama Nikita waktu itu lewat telepon. Jadi aku setiap malam aku telepon sama dia kayak gitu. Soal kerjaan. Jadi sehingga informasinya nggak satu, enggak apa sih, sekalian aja.
1: Transisimu ke dumb phone ini akan menjadi fase saja atau akan menjadi sesuatu yang permanen dalam hidupmu?
0: Aku sebenarnya nggak pernah merasa kehilangan fungsi dari smartphone itu, karena aku selalu punya tablet ini, dan menurut aku itu sama banget gitu, sehingga aku nggak pernah berpikir untuk ingin kembali lagi ke smartphone sebenarnya gitu. Mungkin untuk pakai smartphone ada aja sih, maksudnya kayak ada kemungkinan untuk akan pakai smartphone kalau misalkan katakanlah aku udah nggak kerja sama Nikita lagi misalkan.
1: Biasanya kalau misalnya orang mau meninggalkan kebiasaan lama dan membentuk kebiasaan baru, itu pasti ada kegiatan yang menggantikan atau apa, betul, replacement activities gitu. Nah sekarang betul, waktumu betul. Itu yang dulu digunakan untuk berkutat dengan ponsel, itu kamu ganti dengan aktivitas apa?
0: Yang pasti aku tetap harus punya gadget. Jadi sekarang gadget aku tuh ada 3, tablet, terus Kindle, sama MP3 player. Jadi ketiga hal ini tuh yang udah jadi gadget aku sekarang. Sebenarnya kalau dulu ketika aku masih punya smartphone, itu waktu aku banyak sekali aku habiskan di Instagram sebenarnya mbak. Jadi Instagram sama WhatsApp, kayak dua aplikasi ini tuh benar-benar menyita waktuku banget waktu itu gitu. Udah berjarak banget sama Instagram dan WhatsApp kayak gitu. Itu justru aku punya banyak waktu untuk mendengarkan audiobook. Aku sekarang aku masuk buku kedua, aku sekarang mulai membangun habit lagi untuk baca buku lewat Kindle kayak gitu. Terus aku sebenarnya agak kesel sama HP dumb phone ini tuh karena sinyalnya susah banget. Mungkin karena dia cuma mengcover sinyal 3G kan. Jadi kemarin aku sempat beli deterjen di Burgreen di Kemang Village itu kan. Terus itu baru maksudnya kayak cuma di lantai 3 aja tuh udah enggak ada sinyal gitu. Padahal kalau biasanya kalau pakai smartphone itu selalu ada, maksudnya sinyal 4G itu emang kayak keren sih, karena baik di dalam gedung pun kadang tuh kayak jadi. Tapi ya dari sisi itu pun ada nikmatnya juga gitu. Maksudnya kayak akhirnya enggak gampang ke distract juga, karena orang enggak semudah itu akhirnya kayak menghubungi teman.

0: ini Nur Lela.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Nah, para pendengar dimanapun Anda berada, hari ini tanggal 20 Juni ya. Dan kita ketahui bahwa setiap tanggal 20 Juni pendengar diperingati sebagai Hari Pengungsi Sedunia. Sebuah kesempatan untuk menghormati dan meningkatkan kesadaran global tentang situasi pengungsi di seluruh dunia. Nah, pendengar, penetapan tanggal ini memiliki sejarah dan tujuan yang penting dalam mendukung dan melindungi hak-hak para pengungsi di seluruh dunia. Tanggal 20 Juni ditetapkan sebagai Hari Pengungsi Sedunia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB nomor 55 garis miring 76 pada 4 Desember tahun 2000. Nah, jadi pendengar, hari ini tanggal 20 Juni itu ternyata diperingati sebagai Hari Pengungsi Sedunia. Dan ini sebuah kesempatan untuk menghormati dan meningkatkan kesadaran global tentang situasi pengungsi di seluruh dunia, pendengar. Kami masih terus temani Anda pendengar dengan rangkaian hiburan kita di pagi hari ini, menemani akhir pekan Anda di hari Sabtu ini. Teruslah bersama Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
0: Hei,
1: awas ada motor depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
2: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
4: Loh, ini untuk apa ya?
3: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
5: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
6: Itu suara apa, Bu? Kok seperti ada suara air?
7: Iya, Pak, benar. Itu mumpung air dari PDAM-nya mengalir.
6: Jadi Ibu buka besar ya kerannya?
7: Iya dong, Pak.
6: Jangan dibuka besar-besar kerannya. Nanti airnya cepat penuh dan tumpah ruah. Cepat ditutup, Bu.
7: Walah, Bapak. Iya, Pak.
8: Air untuk penghidupan orang banyak. Berhematlah dan pergunakan air seperlunya. Jangan terjadi pemborosan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Melabuh.
9: Persoalan stunting atau gizi buruk masih membutuhkan perhatian kita bersama. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan tahun 2018, 17,7% bayi usia di bawah 5 tahun masih mengalami masalah gizi. 3,9% diantaranya menderita gizi buruk dan 13,8% gizi kurang. Salah satu upaya penting percepatan pencegahan stunting adalah melalui program peningkatan layanan pendidikan anak usia dini yang sensitif gizi melalui guru PAUD pada kabupaten atau kota prioritas lokasi stunting dengan target penurunan angka prevalensi anak kecil atau kerdil 14% pada akhir tahun 2024. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

asal kembali, tempat berpijak kaki berdiri. Hikayat Melayu perisai diri, menjunjung tinggi akal dan budi.

tokoh terkenal bekali band nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Brewed Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, program satu kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar RRI, mana saja pun Anda berada. Akhir pekan telah tiba dan hari ini hari Sabtu menjadi waktu yang tepat ya untuk sejenak mengurangi kepenatan setelah menjalani rutinitas yang padat sepanjang minggu. Nah, untuk kita pendengar, kita awali hari ini dengan rasa syukur, pikiran yang positif, dan juga semangat untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang-orang di sekitar kita ya. Kita ketahui juga pendengar bahwa di hari Sabtu ini bukan hanya tentang beristirahat ya, tetapi juga kesempatan untuk mengisi energi, mempererat hubungan dengan keluarga, menekuni hobi, atau menyelesaikan hal-hal yang sempat tertunda. Jadi manfaatkan waktu yang ada dengan bijak, karena setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. I'm playing by rules.

0: Ya.
1: Cakep ya.
2: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
2: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Kita perlu tahu dan antisipasi dulu resiko dari pinjaman online ini. Dan sebelum ajuin pinjaman online, kalian perlu tahu dulu status kesehatan keuangan kalian. Sebenarnya, apa kalian mampu melunasi pinjaman online ini atau enggak? Biar tahu kemampuan kalian, kalian perlu mengatur keuangan kalian dulu. Oke deh kalau gitu, ini dia resiko dari pinjaman online yang perlu kamu tahu. Yang pertama, tereksposnya data pribadi. Sebagai bagian dari prosedur peminjaman online, biasanya calon nasabah wajib mengunduh aplikasi pinjaman online. Setelah itu, calon nasabah akan membuat akun dan juga memasukkan sejumlah data pribadi agar bisa mengakses aplikasi pinjaman online tersebut. Langkah ini penting untuk mempermudah calon nasabah untuk mengajukan pinjaman online hanya melalui smartphone. Tapi kamu perlu sadari bahwa terdapat resiko melakukan tahapan ini. Resikonya adalah tereksposnya data-data pribadi yang kamu masukkan saat melakukan registrasi. Hal yang ditakutkan adalah ia menggunakan data-data pribadi milik kamu untuk hal-hal yang gak baik. Yang kedua, bunga yang tinggi. Meskipun udah banyak perusahaan peminjaman online yang nawarin bunga rendah, tapi tetap aja kamu harus cermat saat mencari informasi mengenai bunga pinjaman yang diberlakukan pada perusahaan tersebut. Gak jarang, mereka bilang bunga rendah digunakan sebagai iming-iming untuk menarik perhatian calon nasabah. Faktanya, bunga pinjaman online relatif tinggi, bahkan boleh

0: dibilang tinggi banget. Sampai saat ini, OJK tidak mengatur soal batasan bunga pinjaman online. Tingginya suku bunga diserahkan kepada market player, perusahaan pinjaman online. Yang ketiga, plafon pinjaman dengan jumlah yang kecil. Maksudnya, rata-rata pinjaman online yang beroperasi saat ini hanya memberikan pinjaman di bawah 5 juta rupiah aja per pinjaman. Bahkan beberapa pinjaman online memberlakukan peraturan di mana nasabah baru bisa meminta kenaikan plafon setelah mengambil pinjaman beberapa kali. Yang keempat, adanya tambahan biaya administrasi penagihan. Perlu kamu ingat bahwa ketika menunggak, maka akan ada tambahan biaya yang dibebankan karena perusahaan pinjaman online meminta biaya atas keterlambatan pembayaran. Masalahnya, ketentuan soal biaya yang harus dibayar jika nasabah menunggak tidak secara jelas dicantumkan dalam website beberapa perusahaan pinjaman online. Karena itu, calon nasabah perlu menanyakan atau membaca perjanjian kredit dengan teliti soal kewajiban kalau nasabah terlambat membayar tunggakan pinjaman. Yang kelima, belum terdaftar di OJK. Meskipun terlihat udah lama berdiri dan juga memiliki banyak nasabah, nyatanya terdapat sejumlah pinjaman online yang belum terdaftar secara resmi di OJK. Hal ini tentu sangat berbahaya, mengingat OJK nggak akan turut bertanggung jawab kalau aja terjadi hal buruk sama kamu. Jangan mudah tergiur dengan berbagai iming-iming yang tentu aja sangat menarik hati kamu.
1: Saya marah, Anda marah, dia marah, semua orang marah. Kita semua marah untuk alasan dan latar belakang kita masing-masing. Dan dari sekian banyak keinginan dan perasaan yang pernah kita alami, keinginan untuk marah adalah salah satu yang paling sering terjadi, paling manusiawi. Ada yang mengatakan marah ibarat api yang membakar, karena setelah kemarahan disampaikan atau diluapkan, yang tersisa hanyalah abu atau arang. Jelas ini adalah perasaan yang destruktif, yang merusak. Sehingga banyak juga yang bilang bahwa jangan marah, jangan simpan kemarahan, jangan berteman dengan kemarahan. Padahal munculnya kemarahan adalah sesuatu yang alamiah. Yang salah adalah ketika dalam kondisi marah kita ingin melakukan sesuatu untuk menyakiti orang lain, untuk merugikan orang lain, untuk membuat orang lain menderita, termasuk kepada diri sendiri. Segala sesuatu pasti ada penyebabnya. Seperti yang kita bicarakan dalam secawan teh tentang bahagia dan derita, segalanya hanyalah kesan batin yang muncul pada saat terjadinya pergantian momen. Manakala kita tidak bisa menerima sesuatu, menolak sesuatu, tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita marah. Inilah saatnya bagi kita untuk mulai melihat kemarahan sebagaimana adanya. Pertama, marah hanyalah salah satu bentuk perasaan. Seperti yang lainnya, ia muncul dan tenggelam. Manakala kemarahan muncul, amati dia dari kejauhan, ambillah jarak agar kita tidak sampai terikut melakukan tindakan yang didorong oleh perasaan marah tersebut. Apabila Anda terbiasa dengan metode berhitung 1-10 untuk meredakan kemarahan, silakan lakukan. Sedangkan cara lain untuk mengamati kesan batin yang sedang marah adalah menyadarinya. Memberikan catatan pada diri sendiri, oh, saya tahu saat ini saya sedang marah. Tanpa menganalisis, tanpa menghakimi, tanpa mengulik-ulik penyebab kemarahan tersebut, kita hanya menyadari bahwa kita sedang marah. Dan ini merupakan salah satu upaya menjaga kesadaran atau yang akrab disebut dengan being mindful. Sebuah latihan bukan untuk mengabaikan perasaan, tetapi untuk menjaga keseimbangan batin agar tidak mudah digoyahkan oleh perasaan dan membuat kita terus terjaga, terus waspada dalam bertindak. Dan ini juga merupakan salah satu bentuk meditasi. Kedua, kesabaran bukanlah hasil akhir dari kemampuan menahan amarah, melainkan sikap batin yang kita pilih dalam menghadapi kemarahan. Coba perhatikan keduanya. Yang satu ibarat menaruh petasan ke dalam kaleng dan menutupnya rapat-rapat, sedangkan yang satu lagi seperti mencelupkannya ke dalam air. Petasan yang pertama tetap akan meledak, bahkan lebih nyaring. sedangkan petasan yang kedua mungkin akan padam atau tidak menyala sama sekali. Jadi bukan menahan kuat-kuat, melainkan paham dan tahu apa yang harus dilakukan. Tidak mudah? Tentu. Tapi sekali lagi, ini bisa dilatih. Ketiga, barulah kita lihat apa yang mendorong munculnya perasaan marah tersebut. Apakah sesuatu yang ada dalam kendali kita, atau sesuatu yang sudah berlalu dan tidak bisa diubah lagi? Dari peristiwa-peristiwa penyebab kemarahan tersebut, kita bisa belajar, kita mendapatkan pengalaman untuk bisa bertindak lebih baik di masa depan, atau untuk menghindari kesalahan yang sama, agar kita tidak ketemu dengan objek yang membuat kita mengalami kemarahan yang serupa. Untuk Anda yang memiliki perasaan marah saat ini, sudahkah Anda mengenali?

Aku salah. Maaf ya. Aku maafin. Permintaan maaf dan pengampunan yang tulus membawa damai bagi yang meminta dan memberikan. Pengampunan bisa sangat menyembuhkan. Maka itu, tidak heran jika sejumlah kultur dan kepercayaan di dunia punya hari khusus di mana orang-orang saling memaafkan, merayakan pengampunan. Paskah, Idul Fitri, Syamabani, Yom Kippur, dan banyak lagi. Dari kacamata ilmu psikologi, pengampunan adalah ketika seseorang mengambil keputusan secara sadar dan sengaja untuk melepaskan perasaan dendam atau kebencian terhadap seseorang atau kelompok yang telah menyakitinya, terlepas dari apakah mereka benar-benar pantas mendapatkan pengampunan atau tidak. Pengampunan juga berarti dengan welas asih melepaskan keinginan untuk menghukum seseorang atas suatu kesalahan. Pengampunan berdampak positif bagi yang memberi dan penerima. Ketika kita memaafkan seseorang, kita melepaskan diri dari dendam dan amarah, borgol energi negatif. Peneliti Fred Luskin mengatakan, ketika seseorang memendam amarah dan kebencian, tubuhnya mengeluarkan hormon kortisol dan adrenalin, hormon yang membuat cemas dan stres. Studi juga menunjukkan, amarah yang luar biasa juga bisa meningkatkan resiko penyakit jantung. Sebaliknya, pengampunan menyehatkan mental, mengembirakan hati, menenangkan hidup, dan membuat kita lebih terhubung dengan sekitar. Apakah memaafkan berarti melupakan kesalahan yang pernah terjadi? Para ahli yang mempelajari dan mengajarkan pengampunan menekankan, memaafkan bukan berarti mengabaikan, melupakan, atau bahkan menyangkal keseriusan perlakuan buruk orang lain terhadap kita, atau menganggap kesalahan yang terjadi itu tidak apa-apa. Pengampunan juga bukan berarti kita harus berdamai dengan orang yang telah merugikan kita atau melepaskannya dari pertanggungjawaban hukum jika ada. Kita bisa memaafkan di saat yang sama mengakui trauma yang kita alami sangat buruk dan nyata. Memaafkan bukan menghapus masa lalu yang pahit, tapi mengingat kembali luka itu dengan bingkai baru yang bisa membawa kita ke kondisi hati yang lebih baik. Misal, Anda ingat waktu kecil sering dipukuli orang tua. Setiap teringat hal itu, hati Anda terluka. Untuk memaafkan, Anda bisa mengingat dan menjadikan pengalaman sulit ini pelajaran untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Menjadi orang tua yang hadir dan mampu mendidik anak-anak Anda dengan bijaksana. Memang, butuh kesadaran penuh untuk mengubah luka menjadi motivasi ke arah lebih baik. Latih terus kesadaran ini. Anda bisa. Kita, manusia, adalah makhluk yang sangat tidak sempurna. Baiknya kita tidak sukar memaafkan, karena dalam perjalanan hidup, pasti akan ada saat di mana kita butuh dimaafkan. Dalam proses pengampunan, tidak selalu ada permintaan maaf dari ia yang bersalah, karena berbagai alasan. Bisa karena dia malu tapi gengsi, khawatir kelihatan lemah atau bodoh, atau bisa karena dia tidak paham apa yang ia lakukan secara sengaja atau tidak sengaja itu telah menyakiti Anda. Ketika kondisinya seperti ini pun, Anda masih bisa memaafkan. Karena pada akhirnya, ketika Anda mengampuni, Andalah yang merasakan manfaat paling besar, mencapai damai dalam diri. Pengampunan yang tulus membebaskan kita dari perasaan negatif agar bisa melanjutkan hidup dengan tenang di sisa waktu yang ada. It's about letting go to move on to a better state of being. Bagaimana cara memaafkan? Perlu proses. Proses di mana kita mengakui amarah, merasakan sakitnya, memahami luka itu, hingga akhirnya sampai ke pengampunan. Lebih detailnya, menurut psikolog Robert Enright, ada 4 langkah pengampunan. 1. Singkap dan pahami amarah dengan menelusuri akarnya. Menulis surat kepada orang yang menyakiti Anda adalah salah satu cara yang ampuh dalam proses memaafkan seseorang. Jikapun Anda akhirnya tidak mengirimkan surat ini pada dia, proses menulis ini membantu mencernihkan pikiran Anda sendiri. 2. Memaafkan adalah sebuah keputusan. Kita bisa memilih untuk memaafkan kapan saja. Karena sejujurnya, memendam atau mengabaikan amarah tidak membuat hati tenang, bukan? Memaafkan membantu kita maju dari trauma yang berpotensi memborgol kita ke masa lalu. 3. Ini tidak mudah, tapi penting untuk dicoba. Menumbuhkan pengampunan dengan melihat orang yang telah menyakiti Anda dengan kacamata welas asih. Anda bisa renungkan apa akar dari kelakuan yang berujung menyakitkan ini. Apakah memang karena niat jahat
atau karena didorong suatu situasi atau luka dalam hidupnya. Contoh, sebut saja Tanta. Tanta selalu haus perhatian banyak perempuan. Ini membuatnya menjadi suami yang tidak setia bagi Sari istrinya dan ayah yang tidak terlalu bisa diandalkan bagi Lisa anaknya. Mungkinkah Lisa mengampuni Tanta? Lisa bisa mulai mengampuni Tanta dengan melihat masa kecil Tanta dari kacamata welas asih. Waktu kecil, ayah Tanta jarang di rumah karena sibuk bekerja. Ibu Tanta juga sibuk mengurus 4 saudara lainnya. Tanta anak yang sangat kurang perhatian orang tua, sehingga tumbuh dewasa sangat haus perhatian dan pujian dari mana saja, termasuk dari perempuan. Dalam hal ini, bukan berarti Lisa menganggap perilaku buruk Tanta terhadap dirinya dan ibunya tidak apa-apa. Tapi, ketika Lisa memahami akar derita Tanta, ini membantu Lisa untuk mengampuni Tanta demi melanjutkan hidup yang lebih tenang. 4. Lepaskan emosi yang membahayakan kesehatan Anda dengan merenungkan bagaimana Anda telah tumbuh dari pengalaman menyakitkan itu dan dari pengampunan itu sendiri. Lagi-lagi, pengampunan itu adalah proses. Anda mungkin tidak akan pernah bisa memaafkan ia yang telah menyakiti Anda sepenuhnya. Dari skala 1-10, ya Anda mungkin hanya bisa mencapai 7 atau 8. Tak masalah, ini masih jauh lebih baik daripada nggak sama sekali. Mereka yang hidup dengan baik adalah mereka yang berusaha keras melepas amarah dan kebencian dan menemukan cara untuk memaafkan orang lain. Mereka yang hidup lebih tenang adalah mereka yang tidak lupa luka, namun tidak membiarkan dirinya terus menjadi korban pengalaman pahit atau trauma.

0: Terima kasih pendengar masih bersama kami di Bengkalis pagi ini. Dan saat ini sudah pukul 9 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat pendengar. Dan untuk Anda yang sudah menikmati liburan sekolahnya, karena liburnya sudah tiba ini ya, ini merupakan momen yang dinanti-nantikan buat anak-anak untuk beristirahat dari rutinitas belajar. Namun liburan bukan berarti berhenti belajar ya. Justru ini saat yang tepat untuk menambah pengalaman baru, mengembangkan hobi, dan juga mempererat kebersamaan dengan keluarga. Nah, bagi yang berencana bepergian, pastikan keselamatan menjadi prioritas utama ya. Gunakan helm saat berkendara, kenakan sabuk pengaman saat di dalam mobil, dan juga yang terpenting itu adalah patuhi aturan berlalu lintas. Jangan lupa juga pendengar memeriksa kondisi kendaraan sebelum berangkat agar perjalanan lebih nyaman dan aman ya. Nah, pendengar, bagi yang menghabiskan waktunya di rumah saja, manfaatkan liburan dengan kegiatan positif seperti membaca buku, berolahraga, membantu orang tua, atau mempelajari keterampilan baru. Nah, ingat, gawai memang menyenangkan, tetapi jangan sampai seluruh waktu liburan hanya dihabiskan di depan layar ya. Untuk itu, jadikan liburan sekolah ini sebagai waktu yang bermanfaat, waktu yang menyenangkan juga, dan penuh kenangan baik ya. Liburan yang berkualitas itu pendengar bukan tentang seberapa jauh kita pergi, tetapi tentang seberapa banyak hal positif yang bisa kita pelajari dan rasakan selama masa liburan. Untuk itu selamat menikmati liburan sekolah, tetap sehat ya, tetap aman, dan tetap semangat.
1: Yuk liburan, yuk liburan, yuk liburan, yuk.

0: tetanggaku yang setiap pagi selalu
1: masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu. Kerenan juga motor anak saya baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak nyusahin aja.
0: Mari bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa, saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu Bu.
1: Eh, Dek Bagus, sudah pulang. Tina.
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, kudapat calon istri.
5: Eh, bantu isi TTS dong.
6: TTS apaan?
5: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya apa? Ada huruf R-nya. Siapa ya? P-R, Peter Parker.
6: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali. Oh,
5: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S-A-T.
6: Sultan Ageng Tirtayasa.
5: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
6: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
5: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
6: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
5: Oh iya, hehehe.
6: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: Pernah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, Badan Internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6, kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan, sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62

0: Tanpa kita sadari, banyak harapan yang tertutup oleh riuhnya kota. Ada langkah-langkah yang pelan, tetapi penuh makna. Mencari akses di ruang-ruang yang belum sepenuhnya terbuka.
1: Aduh, maaf mas, saya nggak sengaja nabrak.
2: Ini juga kesalahan saya, karena jalan saya nggak ngerasain guiding block-nya.
0: Mereka tidaklah berbeda. Hak mereka sama dengan kita semua. Masih banyaknya penyandang disabilitas yang belum terdata, membuat hak yang seharusnya mereka dapatkan menjadi tertunda. Dalam menghadapi masalah tersebut, Komnas Disabilitas bertekad untuk bergerak guna melakukan perubahan dalam menjembatani kesenjangan ini. Dalam menjembatani kesenjangan tersebut, Komisi Nasional Disabilitas menginisiasi penerapan Undang-Undang Administrasi Kependudukan agar selaras dengan Undang-Undang Penyandang Disabilitas

Asesmen audiologis yang dilakukan di tempat pemeriksaan pendengaran menjadi langkah yang penting dalam proses pemutakhiran data penyandang disabilitas. Langkah ini menjadi salah satu langkah nyata guna memastikan bahwa data penyandang disabilitas tercatat dengan akurat, sehingga nantinya hak-hak mereka dapat terpenuhi dengan baik. Disabilitas tidak selalu nampak. Disabilitas mental yang mungkin tidak terlihat oleh mata, namun sama pentingnya untuk diakui. Di rumah sakit jiwa, penyandang disabilitas mental menjalani pemeriksaan oleh psikiater atau psikolog untuk mendapatkan surat keterangan disabilitas. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa setiap bentuk disabilitas mendapatkan pengakuan yang layak.

0: Selamat datang di kantor desa. Ada yang bisa saya bantu?
1: Pemutakhiran data penyandang disabilitas melalui tahap yang penting, di mana teman penyandang disabilitas mengurus surat keterangan perubahan biodata di kantor desa. Setiap dokumen yang diperbarui membawa mereka lebih dekat pada pengakuan penuh atas hak-hak mereka.
2: Ya, Widya, makasih sami-sami Widya ya.
3: Makasih.
1: Dokumen ini bukan sekedar kertas, melainkan sebuah pintu menuju hak yang setara. Dari layanan kesehatan hingga Disduk Capil, pendataan disabilitas kini menjadi lebih mudah. KAI memberikan perhatian bagi penyandang disabilitas dengan menyediakan potongan tarif untuk kereta api jarak jauh dan kartu khusus disabilitas pada kereta api lokal melalui KAI Komuter.
4: Bisa digunakan nanti untuk mendapatkan layanan teman disabilitas.
1: Setiap kemudahan akses dan layanan adalah langkah menuju terpenuhinya hak istimewa mereka. Data yang akurat adalah hak yang terpenuhi. Mari dukung pemutakhiran data penyandang disabilitas untuk Indonesia yang inklusif.
5: Mari
6: berkolaborasi
7: untuk menyukseskan
8: pendataan disabilitas.

0: 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar masih bersama kami di program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Kami juga masih menghadirkan beberapa informasi untuk Anda terkait disabilitas ya, yang mana tentu saja untuk kita semua, bagi kepada masyarakat disabilitas, tentu ini kita harus bisa memberikan perhatian khusus ya. Tidak ada tebang pilih siapapun yang memiliki dari segi apapun kelebihan, kekurangan ya, haruslah diberikan pelayanan yang setara, yang sama ya. Dan artinya semua masyarakat mendapatkan hak-hak secara inklusif seperti itu ya. Nah, untuk itu pendengar, kami masih menghadirkan informasi untuk Anda di program Ruang Disabilitas pada siang hari ini, pendengar. Dan berikut ini pendengar, kita akan simak pula iklan layanan masyarakat terkait disabilitas berikut ini. Teruslah bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saat kita berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri, kita hanya fokus pada diri sendiri tanpa melihat yang di sekitar kita. Ketika kita tak mampu berdiri sendiri, kita merasakan bagaimana menjadi orang yang tak terlihat, orang yang tak dipedulikan, hanya bisa melihat mereka yang sibuk dengan dunianya. Dalam sisi negatif, kita tak akan bisa melihat apapun, siapapun. Namun, apabila kita melihat dari sisi positif, kita akan melihat bahwa masih ada yang peduli. Entah di masa depan atau di masa lalu, dalam gelap ataupun terang, tetaplah melihat kami, karena kami akan selalu melihatmu.

0: Itu suara apa, Bu? Kok seperti ada suara air?
1: Iya, Pak, benar. Itu mumpung air dari PDAM-nya mengalir.
0: Jadi Ibu buka besar ya kerannya?
1: Iya dong, Pak.
0: Jangan dibuka besar-besar kerannya, nanti airnya cepat penuh dan tumpah ruah. Cepat ditutup, Bu.
1: Walah, Bapak. Iya, Pak.
2: Air untuk penghidupan orang banyak. Berhematlah dan pergunakan air seperlunya. Jangan terjadi pemborosan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Melabuh.
3: Mau kencan?
4: Kencan opo?
3: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
4: Mau nonton jaranan.
3: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
4: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
5: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
6: Korea? Jerman.
5: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
6: Bukannya itu Argentina?
5: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
7: Hah?
8: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
9: Apa sih alasan kamu telat?
3: Nah, tuh baca. Ayo Dila, baca.
10: Dari Dinda Marcella. Kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi. Loh. Saya jadi lambat bangun pagi.
3: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
10: Ya habis tanda bacanya begini nih.
9: Gimana sih?
8: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
11: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: kamu familiar dengan istilah platonic relationship? Platonic relationship asalnya dari platonic love, satu dari 5 kategori cinta atau hubungan emosional interpersonal. Platonic relationship dalam konteks heteroseksual adalah hubungan di antara pria dan wanita yang melibatkan emosi tetapi tidak aktivitas seksual.
1: Platonic relationship seringkali menjadi perdebatan karena masih banyak yang mempertanyakan apakah benar pria dan wanita bisa berteman saja tanpa ada ketertarikan seksual. Jangan-jangan platonic relationship hanya sebagai tameng untuk menutupi perasaan yang sebenarnya.
0: Berteman dengan lawan jenis juga sering sekali menjadi perdebatan di dalam hubungan romantis kita. Seseorang tidak suka melihat pasangannya berteman terlalu dekat dengan lawan jenis. Curiga kalau-kalau akan ada perasaan yang muncul nantinya. Alih-alih berteman, kita malah dituduh selingkuh. Mungkin kamu pernah menemukan kejadian serupa? Banyak orang menikmati berteman dengan lawan jenis. Itu hal yang sangat wajar, karena ternyata ada kebutuhan emosional yang memang hanya bisa dipenuhi oleh lawan jenis. Itu juga mungkin kenapa kita menikmati punya pasangan.
1: Tapi sebelum buru-buru berteman dengan lawan jenis, kita harus tahu perbedaan antara pertemanan antar pria dan pertemanan antar wanita. Biasanya pertemanan antar pria bersifat side to side atau bersebelahan. Mereka jarang sekali melibatkan sisi emosional. Kebanyakan keterikatan mereka dibangun dari kegiatan-kegiatan fisik. Sementara itu, pertemanan wanita sangat banyak melibatkan sisi emosional. Biasanya ikatan mereka terjalin dengan intimasi, komunikasi, dan saling mendukung.
0: Keuntungannya pertemanan antar pria adalah mereka menjadi jarang bertengkar karena ikatan emosional rendah tadi. Tapi sayangnya mereka jadi sulit untuk mengungkapkan perasaan-perasaan yang membuat mereka terlihat lemah atau sensitif, seperti sedih atau takut. Kebalikannya, pertemanan antar wanita sangat terbuka secara emosi dan perasaan. Mereka menjadi sangat intim dan emosional. Ini membuat mereka lebih sering bertengkar karena lebih sering sakit hati.
1: Bayangkan, jika pertemanan pria dan wanita bisa terjalin, mereka bisa saling melengkapi apa yang tidak mereka miliki dari pertemanan antar pria atau antar wanita. Para pria bisa menampilkan sisi emosionalnya ketika berteman dengan teman wanita. Begitu juga sebaliknya, para wanita bisa berbicara belak-belakan pada teman pria tanpa merasa perlu takut bahwa temannya sakit hati. Ini juga yang mungkin jadi alasan kenapa pertemanan pria dan wanita biasanya terasa lebih menyenangkan.
0: Melihat semua keuntungan tadi, benar bisa tidak sih pria dan wanita berteman secara platonik? Sebenarnya banyak riset yang meragukan hal itu. Salah satunya dari jurnal Benefit or Burden, Attraction in Cross-Sex Friendship, yang menyatakan bahwa meskipun istilah platonic relationship benar ada, seringkali pada prakteknya ini menjadi sebuah sugesti saja. Kita ingin sekali percaya bahwa ini benar-benar ada, benar-benar bisa. Tetapi dalam hati kita juga masih percaya bahwa perasaan suka itu atau sexual attraction itu bisa terjadi.
1: Dalam artikel yang ditulis oleh Jim Nicholson, seorang attraction doctor, pria dan wanita sebenarnya sangat menikmati pertemanan lawan jenis. Kenapa? Karena mereka sebenarnya merasa dirinya lebih atraktif ketika berteman dengan lawan jenis. Tapi hubungan pertemanan lawan jenis ini sebenarnya tidak luput dari bahaya. Apalagi kalau salah satu dari mereka atau keduanya memiliki pasangan. Selain itu, kalau mereka tidak punya pasangan, biasanya mereka juga jadi enggan untuk mencari pasangan karena merasa bahwa temannya ini sudah melengkapi kebutuhan mereka. Tapi memang benar ya, pria dan wanita tidak bisa berteman saja?
0: Nah, tidak bisa dibilang begitu juga, karena sebenarnya banyak kok yang bisa berteman dengan lawan jenis dan merasa baik-baik saja. Menurut jurnal lain, kita semua bisa punya persepsi yang unik terhadap pertemanan kita masing-masing. Selama kita berkomitmen pada persepsi itu, kita akan baik-baik saja. Tetapi, menjadi unik kondisinya ketika kita terlibat juga di dalam hubungan romantis. Kita perlu tahu cara menempatkan pertemanan kita dengan benar supaya tidak terjadi konflik.
1: Ketika sedang berkomitmen dalam sebuah hubungan, sebenarnya sangatlah wajar jika pasangan kita merasa bahwa teman kita ini adalah sebuah ancaman. Oleh karena itu, daripada kita berusaha membela diri dan menyelamatkan pertemanan, lebih baik kita berusaha menyadari apa sih keresahan pasangan kita. Dengan demikian, kita bisa berdiskusi bagaimana mengatur hubungan asmara dan pertemanan dapat berjalan beriringan dengan baik-baik saja.
0: Langkah yang kedua adalah setting the boundaries atau menentukan batasan-batasan. Menentukan batasan adalah sebuah proses untuk menentukan apa yang bisa diterima dan tidak bisa diterima di dalam sebuah hubungan. Ada dua jenis batasan. Yang pertama fisik, yang kedua emosional. Batasan fisik melingkupi segala sesuatu yang berhubungan dengan fisik tentunya, seperti bergandengan tangan atau berpelukan. Batasan emosional melingkupi segala sesuatu yang bisa meningkatkan keintiman emosional. Misalnya, menghabiskan waktu bersama atau memanggil satu sama lain dengan panggilan sayang.
1: Batasan selanjutnya adalah menyatakan status pertemanan. Kalau dari awal kamu hanya mau berteman saja dengan dia, kamu harus bilang bahwa kita hanya teman saja. Jangan sampai nanti dalam proses pertemanan itu seolah kamu memberikan harapan atau tanda-tanda bahwa di kedepannya pertemanan ini bisa menjadi sesuatu yang lebih.
0: Langkah yang keempat adalah terbuka kepada pasangan. Ceritakan secara lengkap tentang temanmu kepada pasangan, begitu juga sebaliknya. Jika memungkinkan dan jika diperlukan, jembatani mereka untuk bisa berteman juga. Ini dapat membantu kita untuk mengurangi kemungkinan adanya rasa curiga. Nah, seperti yang sudah kita katakan di awal, pertemanan lawan jenis bisa sekali menimbulkan konflik di dalam hubungan romantis kita. Apalagi ketika kita harus memilih di antara teman atau pasangan duluan. Jawabannya adalah pasangan. Kenapa? Karena ketika kita memilih untuk berkomitmen, artinya kita menerima tanggung jawab untuk mendahulukan pasangan dan hubungan kita dibandingkan yang lainnya. Jadi, jika menemukan konflik serupa, selesaikan dulu dengan pasangan ya.
1: Semoga setelah itu kita bisa memposisikan diri di mana posisi kita ketika harus berada dalam hubungan asmara dan di mana posisi kita ketika berteman dengan lawan jenis. Setelah itu, semoga hubungan asmara dan pertemanan lawan jenis bisa berjalan beriringan dan baik-baik saja.

0: adalah kain tenun khas Bangka yang berarti celupan benang pada proses awal. Karya budaya yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2015 ini merupakan ketukan para perempuan Yang, bangsawan Muntok keturunan Encik Wan Abdul Hayat yang berasal dari Kerajaan Siantan Johor. Warna dan corak cual tidak hanya berlandaskan faktor keindahan saja, namun mengemban nilai-nilai filosofi yang mengandung ajaran moral orang Melayu Bangka Belitung dan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal. Kain cual pada awalnya dikenal dengan nama Limar Muntok dan hanya dikenakan di kalangan kaum bangsawan Muntok dan juga pada hari-hari besar Islam, upacara adat, juga untuk pakaian pengantin, hingga sebagai mahar yang menentukan status sosial, pangkat, dan kedudukan seseorang.
1: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.
2: Lagu tradisional yang sangat populer tidak hanya di kawasan Minang tetapi juga sampai di Malaysia hingga Vietnam. Secara keseluruhan, lagu ini adalah ekspresi perasaan kehilangan sesuatu yang berharga yang kemudian dikonotasikan dengan ayam. Jika melihat akar tradisi Minang lama, konteks ayam merupakan barang mewah. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memeliharanya. Nada lagu dikemas dengan sangat ceria, jauh dari kesan muram dan mendayu-dayu. Barangkali ini dimaksudkan untuk menertawakan nasib buruk yang telah lewat dan seperti berpesan, tak ada gunanya berlarut-larut dalam kesedihan. Diciptakan oleh Nur Seha dan Abdul Hamid, inilah Ayam dan Lapeh dari Sumatera Barat.

Saudara berkarya manapun Anda berada, usai sudah kebersamaan kita edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Jangan lewatkan untuk menyimak informasi selanjutnya. Dinamika Olahraga hadir untuk Anda tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI. Saya Rini Fahriani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Tahukah Anda, kecap di Nusantara, budaya akulturasi masyarakat Jawa dan Tionghoa? Pada tahun 1737, kecap mulai masuk ke Nusantara oleh Serikat Dagang Hindia Belanda. Diperkirakan juga jauh sebelumnya, kecap sudah masuk ke Nusantara oleh orang Tionghoa yang datang melakukan barter dengan membawa berbagai olahan khasnya, termasuk kecap asin atau soy sauce ke Pulau Jawa. Dari akulturasi Tionghoa, lahirlah si hitam manis di Nusantara. Menariknya, saat itu masyarakat Jawa yang tidak terlalu menyukai kecap asin, akhirnya memodifikasinya dengan menambahkan gula dari kelapa. Kemudian, lahirlah kecap yang bercita rasa manis sesuai dengan lidah orang Jawa.
1: Mengenal tarian tradisional, tari Magunatip atau tari Lalatip adalah tarian daerah Kalimantan Utara dari suku Dayak Tahol. Lalatip artinya menjepit. Tarian ini memperlihatkan ketangkasan kaki penari yang melompat dan menghindari rintangan. Di masa lalu, tari Magunatip berfungsi untuk melatih keterampilan berperang anak muda Tahol.

0: Tahukah Anda, struktur piramida tertua di dunia ada di Indonesia? Pada pertemuan American Geophysical Union 2018, tim peneliti Indonesia mempresentasikan studi terbaru yang menyatakan bahwa Gunung Padang merupakan struktur piramida tertua di dunia. Tahukah Anda, selain di Indonesia, jengkol juga ada di berbagai negara lain. Jengkol merupakan tanaman jenis khas wilayah tropis Asia Tenggara. Pohonnya bisa kita temukan di Indonesia, Malaysia, Myanmar, dan Thailand.
1: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban.

0: itu dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
4: Risik, lagi seru nih.
3: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
4: Bawel, diem.
3: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
4: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
3: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
5: 50 rupiah ya, Bu.
6: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi 250.500 ya. Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
7: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: Tahukah Anda, ternyata Indonesia juga memiliki Laut Mati. Laut Mati Indonesia terletak di Pantai Tureleto, Provinsi Sumatera Utara. Pantai ini terdapat di ujung Pulau Nias, yang uniknya, walau berhadapan langsung dengan ombak besar Samudra Hindia, tapi airnya sangat tenang. Kadar garam di Pantai Tureleto yang cukup tinggi, membuat kita bisa merasakan sensasi mengapung tanpa takut tenggelam, sama seperti di Laut Mati. Hal ini menjadi keunikan tersendiri yang bisa dinikmati di Pantai Tureleto.
1: Kita tidak bisa memilih untuk terlahir dari keluarga mana, dari suku apa, dari agama apa, dan dengan latar belakang adat budaya seperti apa. Namun yang pasti, saya yakin di setiap aliran darah kita ada jiwa merah putih di sana. Saya juga yakin bahwa Bhinneka Tunggal Ika masih ada di setiap nafas kita. Dan perjalanan kali ini telah mengajarkan kepada saya akan indahnya sebuah kebersamaan. Kami tidak saling kenal sebelumnya, tapi alam Indonesia telah menyatukan kita dalam sebuah keceriaan.
2: Halo, nama saya Kelly Tandiono dan saya keturunan Tionghoa. Dan saya 100% Indonesia.
3: Halo, saya Ramon Tungka, saya Jawa, dan saya Indonesia.
4: Halo, gue Eka, gue Batak, gue Indonesia.
5: Hai, gue Sevin, gue keturunan Tionghoa, dan gue 100% Indonesia.
6: Saya Ade, saya Padang, dan saya Indonesia.
7: Saya Sutikyo, saya Jawa, dan saya Indonesia.
8: Saya Jun, saya keturunan Tionghoa, saya 100% Indonesia.
9: Saya Syode, dari Jakarta, dan saya cinta Indonesia.

Negeri ini terbentuk dari ribuan pulau yang terpisah, namun rekat dalam satu cengkraman sang Garuda. Walau terbagi dari beribu suku, namun bersama dalam satu jiwa, jiwa Indonesia.

0: RRI. Dimineața Inspirației. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu paling beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Pro 1, Kanal Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar RRI Bengkalis dimanapun berada. Ya, hari ini Sabtu 20 Juni 2026 pendengar. Apa kabar di akhir pekan ini pendengar? Ya, semoga hari Anda berjalan dengan lancar ya, penuh semangat dan kebahagiaan bersama keluarga maupun sahabat tercinta. Ya, pendengar, saat ini sudah pukul 12 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Ya, bagi Anda yang sedang menikmati waktu santai di rumah ya, berkumpul bersama keluarga ataupun sedang dalam perjalanan, terima kasih telah setia di RRI Bengkalis ya sebagai teman setia Anda. Ya, selama 1 jam ke depan pendengar, kami akan menemani siang Anda dalam program Budaya Nusantara. Ya, sebuah program yang menghadirkan beragam lagu daerah dari berbagai penjuru Indonesia. Ya, mulai alunan musik tradisional dan lagu-lagu khas daerah serta juga informasi-informasi yang menarik untuk Anda simak ya. Dan kita akan bersama-sama mengenal ya, mencintai dan melestarikan kekayaan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Ya, pendengar, karena Indonesia bukan hanya kaya akan keindahan alam ya, tetapi juga memiliki keberagaman budaya, bahasa, dan seni yang menjadi identitas serta kebanggaan kita bersama. Dan pendengar, di siang ini kita nikmati dulu sebuah lagu daerah. Ya, lagu Ocu ya. Berikut ini selamat mendengarkan.

0: 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Sebuah lagu dari Jawa ya, dengan judul Gemati. Pendengar, saat ini telah masuk waktu sholat fardu zuhur untuk daerah Bengkalis dan sekitarnya. Dan dari studio sejenak kita dengarkan kumandang azan.
1: Begitu indah Islam, tolong menolong dan selamat menyelamatkan dunia akhirat. Ini harus kita camkan bersama, agar tali persaudaraan sesama Muslim yang bersaudara itu adalah kenyataan dalam kehidupan sehari-hari.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kekayaan akan kita kembangkan. Maka dari itu materi kita menjadi orang cerdas. Bagaimana kita menuju ke tempat tujuan yang hakiki, kemuliaan di surga. Nabi mengisyaratkan dengan jelas alangkah banyaknya amal dunia, tapi nilainya akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, berindu ridha Allah, pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, dan berbanyaklah memohon kepada Allah agar Allah, semoga Allah memberikan kepada kita kecintaan. Alif baina kulubina. Diajarkan Nabi berdoa, alif baina kulubina. Ya Allah, pertemukanlah hati kami dalam cinta. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali, bertemu kembali di acara ini. Dan saat ini kami akan menyampaikan pesan, jadikanlah segala aktivitas kita itu ibadah. Nabi mengisyaratkan dengan jelas alangkah banyaknya amal dunia, tapi nilainya akhirat. Kelihatannya dunia, urusan dunia, tapi ada nilai akhirat. Begitu sebaliknya, ada orang seolah-olah dia berbuat seperti amal akhirat, tapi ternyata enggak ada nilainya di hadapan Allah. Kita tidak bahas yang itu, tapi kita bahas yang ini. Bagaimana amal dunia tapi dipandang Allah sebagai amal akhirat? Pertama yang harus kita fahami, bahwa mari kita sadari bahwa kita punya tujuan. Semua dari kita innalillah. Kita dari Allah dan akan kembali nanti. Semua akan meninggalkan dunia ini. Maka tahta akan kita tinggalkan. Kekayaan akan kita tinggalkan. Maka dari itu mari kita menjadi orang cerdas. Bagaimana kita menuju ke tempat tujuan yang hakiki, ridha Allah, surga, kemuliaan di surga nanti. Dan di akhirat itu memetik buah, bercocok tanamnya adalah saat ini. Apa yang kita lakukan saat ini, buahnya akan kita petik nanti di akhirat. Jika kita menanamkan sesuatu yang tidak baik, akan kita petik ketidakbaikan, siksa dan hukuman dari Allah. Dan jika yang kita tanamkan kebaikan, kita akan mendapatkan buah di akhirat dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bercocok tanam di sini bukan berarti hanya sujud, salat, rukuk, tidak. Akan tapi semua aktivitas kita ini jika dipandang oleh Allah sebagai aktivitas yang positif, yang baik, kemudian tujuannya adalah untuk Allah, akan Allah pandang sebagai amal akhirat. Biarpun terlihat sebagai amal dunia. Nabi menyebutkan, Anda mungkin mencari dunia. Orang yang bekerja keras untuk mengumpulkan rezeki dan dimudahkan jalan Anda untuk mendapatkan rezeki, maka menjadilah Anda orang kaya raya. Ada di sana orang juga yang seperti Anda, berusaha mencari rezeki dan menjadi kaya raya. Akan tapi ada perbedaan antara Anda dengan dia. Anda dari awal ingin mencari rezeki, Anda ingat Allah. Anda sudah berjanji dengan hati, dalam hati kecil Anda, bahwa aku ingin mendapatkan rezeki untuk mencukupi keluargaku, dan setelah itu bisa mencukupi orang lain yang memerlukan, dan aku ingin berjuang di jalan Allah dengan hartaku. Bekerja setiap hari dan semua langkah-langkah Anda, gerak-gerik Anda dalam bekerja, keringat Anda, ada nilainya pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang satu lagi tadi, dia tidak mencari dunia kecuali untuk dunia. Enggak pernah terlintas di benaknya tentang Allah, ridho Allah, kenikmatan di akhirat, enggak ada. Maka dia berusaha untuk mencari kekayaan, dan kaya cuman beda. Anda kaya diberi Allah kenikmatan di dunia, diberi kesadaran untuk kenikmatan akhirat, maka Anda berbuat banyak untuk akhirat. Anda gunakan harta Anda untuk berderma, harta Anda untuk derma, membangun pesantren, masjid dan seterusnya. Anda beruntung. Kelihatannya pekerjaan Anda adalah pekerjaan dunia, cari uang. Tapi Anda ingat Allah dan untuk Allah, dan memang dalam irama kerinduan Anda kepada Allah Anda bekerja. Tapi yang satu tidak. Dia tidak kenal Allah. Sehingga di saat dia mendapatkan keuntungan pun dia ingin bersenang-senang. Tapi bukan seperti Anda membangun masjid, membangun pondok pesantren, bukan. Tapi orang itu bersenang-senang dengan melakukan keharaman. Dia cerih payah capek mencari dunia, kemudian dunianya untuk bermaksiat, dan dia akan memetik buahnya nanti di akhirat. Murka Allah, hukuman Allah. Di dunia tidak pernah berderma, tidak pernah berkenal tentang berderma. Tidak punya tujuan di akhirat. Dia hanya mencari dunia dan dunia, jadi budaknya dunia. Tapi Anda kelihatannya budak dunia, Anda bekerja membanting tulang, kerja keras, meres keringat untuk mendapatkan kekayaan. Tapi di dalam hati Anda ada Allah, Anda selalu ingat Allah, berjuangan di jalan Allah. Maka Anda beruntung. Inilah yang kami maksud, bagaimana kita menjadikan aktivitas kita di dunia ini adalah menjadi aktivitas akhirat. Anda mau ke toko, ingat, saya nanti kalau sudah untung, toko saya berhasil, maka setiap bulan aku akan memberikan berapa persen dari keuntungan saya. Saya sebagai seorang pegawai kecil, gajiku sebulan hanya 500 ribu, tapi aku ingin langkahku dalam bekerja ini ada nilainya pahala, maka aku niatkan dari 500 ribu akan aku berikan 50 ribu untuk Allah dan Rasulnya. Niatnya sebelum bekerja sudah seperti itu, maka sepanjang ia bekerja, hembusan nafasnya nilai pahala. Dan mari kita sambungkan semua aktivitas kita dengan Allah dan Rasulnya, karena Allah dan karena Allah, alangkah indahnya saat itu kita bisa berbuat baik aktivitasnya dunia tapi untuk Allah. Ini yang kami maksud, bagaimana kita menjadikan aktivitas cinta dunia untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak aktivitas Anda bermacam-macam aktivitas, apa saja, pergi ke sawah, ke toko, berlayar, pegawai di kantor, sama semuanya, asalkan harus Anda libatkan kerinduan Anda kepada akhirat. Anda masukkan Allah, Anda bawa di sini Rasulullah, Anda bawa, maka indah. Anda kaya-kaya dunia dan kaya akhirat. Kaya di dunia dan di akhirat kaya. Tidak susah. Perlu kesadaran saja. Kita akan meninggalkan ini semua. Banyak ada orang hartanya melimpah, tapi tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk berderma sedikit pun. Lihat, tidak ada membangun musola, tidak ada membantu masjid. Bangunnya hanya bangun tekel berapa meter. Membangun deh hanya sedikit, kenapa? Padahal hartanya melimpah. Tapi kalau untuk kemaksiatan dia akan bersemangat. Kenapa? Karena dia tidak dipilih oleh Allah. Maka mari menjadi hamba yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berusaha melatih diri kita untuk berbuat baik dengan apa yang Allah berikan. Dan di balik pekerjaan kita yang urusan dunia ini, kita libatkan Allah. Kita masukkan program untuk Allah. Derma, membantu, membangun pesantren, masjid dan seterusnya. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang selalu dengan Allah. Langkah-langkah kita dengan Allah, pikiran-pikiran kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita benar-benar akan menjadi hamba yang selamat di dunia, mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan nanti di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
0: Wah, ini lagi. Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

0: Dengerin selengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
1: RRI Indonesia terinspirasi.
2: Ya, selamat siang saudara pendengar RRI Bengkalis dimanapun Anda berada. Ya, kembali hadir menemani akhir pekan Anda pendengar di program Budaya Nusantara hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Ya, program yang mengangkat kekayaan tradisi, adat istiadat dan budaya yang menjadi warisan bangsa Indonesia. Ya, pendengar, Indonesia memiliki beragam tradisi yang masih terus dilestarikan ya hingga saat ini. Salah satu yaitu kirab Satu Suro ya yang digelar di Pura Mangkunegaran Solo, Jawa Tengah, pendengar. Tradisi yang berlangsung setiap pergantian tahun dalam penanggalan Jawa ini tidak hanya memiliki nilai spiritual ya dan budaya yang tinggi, tetapi juga serat dengan aturan serta tata krama yang harus dipatuhi oleh para peserta, pendengar. Ya, menariknya pendengar, dalam pelaksanaan kirab tersebut terdapat ketentuan khusus ya mengenai busana yang dikenakan terutama bagi kaum pria. Ya, aturan berpakaian ini pendengar bukan sekedar soal penampilan, melainkan mencerminkan penghormatan terhadap adat, nilai kesopanan dan filosofi budaya Jawa yang telah diwariskan secara turun-temurun. Ya, lalu seperti apa pendengar aturan busana pria dalam kirab Satu Suro di Pura Mangkunegaran Solo? Ya, pendengar, berikut aturan dalam berpakaian yang harus dipatuhi ya selama rangkaian kirab berlangsung. Ya, kami kutip dari berbagai sumber, itu menggunakan blangkon gaya Mangkunegaran. Ya, saudara pendengar, peserta pria itu diwajibkan ya mengenakan blangkon gaya Mangkunegaran dengan ciri khas simpul pita pada bagian belakang. Ya, blangkon tersebut tidak boleh dihiasi pada maupun boros pada bros agar tetap sederhana sesuai ketentuan yang sudah ditentukan. Kemudian beskap hitam polos. Ya, pendengar, selain blangkon, peserta juga harus memakai beskap krowok hitam polos ya dengan kancing berwarna hitam tanpa hiasan tambahan. Ya, penggunaan beskap beludru, bordir emas maupun kancing emas tidak diperkenankan selama mengikuti prosesi sakral tersebut. Ya, kemudian menggunakan keris berwarangka gayaman ya. Sebagai pelengkap busana adat, peserta juga diwajibkan mengenakan keris berwarangka gayaman sesuai tata cara tradisional. Ya, keris tersebut diselipkan pada bagian belakang tubuh mengikuti aturan berpakaian adat yang berlaku di setempat. Dan berikutnya pendengar, juga menggunakan timang sederhana. Ya, peserta juga dianjurkan menggunakan efek timang berwarna gelap dengan model sederhana tanpa ornamen mencolok berlebihan. Ya, ketentuan tersebut bertujuan menjaga keselarasan penampilan peserta dengan suasana kirab yang berlangsung khidmat. Ya, kemudian juga menggunakan jari dan jarik ya dan alas kaki, pendengar. Ya, untuk bawahan, peserta diwajibkan memakai jarik sogan bermotif Surakarta gaya Mangkunegaran sesuai aturan resmi panitia. Ya, motif parang dan lereng tidak diperbolehkan digunakan karena tidak sesuai dengan ketentuan prosesi kirab. Ya, alas kaki yang dikenakan harus berwarna hitam tanpa motif emas maupun bahan beludru yang mencolok. Ya, seluruh peserta juga diwajibkan melepas alas kaki saat kirab sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi. Ya, yang terakhir pendengar, saat kirab satu suro di Pura Mangkunegaran itu selama ini dikenal sebagai tradisi yang serat makna, ya, spiritual mendalam, kepatuhan terhadap tata busana menjadi bagian penting dalam menjaga kesakralan serta kelestarian warisan budaya Jawa. Ya, yang keenam ini pendengar juga menjaga kesakralan tradisi, ya. Baiklah pendengar, itulah beberapa kirab ya yang dipatuhi aja, yang dipatuhi ya selama satu syuro. Ya, demikian pendengar, informasi ini kami kutip dari portal rri.co.id.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
2: Lebu dalih kelama dang lupa mati sepok. Ulun tuha jaipa ku asal nemak ngedok.
1: Artinya, asal nenek moyang dan orang tua jangan dilupakan. Dari mana asal kita jika tak punya

Ya, saudara pendengar, sebuah lagu dari Fahmi Hana Sipadan ya, dari Aceh. Pendengar, masih bersama kami RRI Bengkalis, temani di program Budaya Nusantara ya, dengan menyajikan lagu-lagu daerah serta ulasan budaya yang telah kami hadirkan ya. Semoga dapat menambah wawasan, kecintaan dan kebanggaan kita terhadap kekayaan budaya Indonesia yang begitu beragam ya. Pendengar RRI Bengkalis, tidak terasa kebersamaan kita di Budaya Nusantara siang ini telah sampai di penghujung waktu ya. Terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaan Anda mendengarkan kami ya. Semoga akhir pekan Anda berjalan menyenangkan dan penuh kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Dan pendengar, satu lagi lagu untuk Anda dari Timur berikut ini.

0: jalan apa nih ke Sepang sampai Rindu Sepadan. Mm-hmm. Itu sama dibutuhkan itu. Mm-hmm. Karena kalau dari apalah dari Rumbai ke Simpang Bingung itu gelap gulita itu. Mm-hmm. Hanya menerangi tiang listrik itu pun satu-satu jauh-jauh pula lagi. Jadi kadang orang ada yang senggol atau apa. Karena ada mobil-mobil satu-satu lah dia.
1: Perlu kita pahami bahwa data yang diberikan dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik.

pokok berita pendengar, untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia dibutuhkan pembangunan sekat kanal seluas 540.000 km sehingga dibutuhkan peran serta seluruh pihak termasuk masyarakat dan untuk pembuatan sekat tersebut. Timnas Brasil kembali merebut catatan bersejarah di Piala Dunia 2026, kemenangan 3-0 atas Haiti pada laga kedua fase grup. Watario siang hari ini juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, dan Suara Lima Luha, Rokan Hulu, serta kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Watario selengkapnya edisi hari Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Dini Oktariani. Pendengar, untuk dapat mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia dibutuhkan pembangunan sekat kanal seluas 540.000 km sehingga dibutuhkan peran serta seluruh pihak.

0: hutan terbakar saat panas yang terjadi. Menteri Lingkungan Hidup yang juga merupakan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI Muhammad Zumhur Hidayat mengatakan, dengan kondisi itu maka perlu dilakukan pembasahan terhadap seluruh lahan gambut, khususnya di provinsi yang rawan karhutlah seperti Provinsi Riau, Sumatera Selatan, dan Kalimantan. Zumhur Hidayat menjelaskan untuk membasahi lahan gambut tersebut maka dibutuhkan sekat kanal seluas 540.000 km. Zumhur menuturkan dengan luasan tersebut, anggaran yang dibutuhkan sangat besar sehingga diperlukan peran serta dari perusahaan dan masyarakat dalam pembangunan sekat kanal.
1: Kalau kita bisa membangun ini, kita bicara Indonesia ya. Kalau bicara Indonesia, kita perlu membangun sekat kanal supaya kebakaran sama sekali, katakanlah bisa direduksi mendekati nol. Dibutuhkan membangun sekat kanal seluas 540.000 km.
2: Sekat kanal.
1: Oke. Okay? Nah, kita baru membangun sekarang total sekitar 50.000 lah. Jadi masih sekitar baru 10%. Tentu perlu pembiayaan, perlu edukasi, perlu penggantian kemungkinan terganggunya masyarakat kalau dibangun sekat kanal. Itu kan perlu bagian daripada yang harus dipikirkan, dan itu memerlukan anggaran dan sebagainya. Nah, ini bagian daripada yang tentunya kita mengundang siapapun untuk bisa ikut serta dalam mempercepat, memperbanyak pembangunan sekat kanal di Republik Indonesia.
0: Sementara Direktur Rumus Bengkalis Ismail menyebutkan sekat kanal sangat membantu dalam membasahi gambut sehingga dapat mencegah kebakaran. Namun Ismail mengungkapkan ada kendala di lapangan terkait dengan sekat kanal yang tidak terawat dengan baik. Padahal sekat kanal penting untuk menjaga kelembapan tanah gambut.
3: Masih rendah kesadaran untuk merawat karena menganggap ini, misalnya ini yang ngebangun BRGM gitu untuk MPA. Nah, dianggap itu hanya MPA saja yang bertanggung jawab untuk merawat. Padahal desa, masyarakat lain ini juga bertanggung jawab karena MPA itu kan hanya apa namanya penanggung jawab utama untuk operasinya sekat kanal, tapi perawatan dan sebagainya itu menjadi tanggung jawab bersama, karena kalau rusak sekat kanalnya pasti fungsinya juga akan rusak.
0: Ismail mengimbau masyarakat yang di kawasannya terdapat sekat kanal untuk menjaga dan merawat, karena keberadaan sekat kanal penting untuk mencegah kebakaran di lahan gambut. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
4: BPS beri kemudahan pelaku usaha, kini lebih mudah isi data statistik lewat sistem CUI Computer Assisted Web Interviewing pada Sensus Ekonomi 2026. Alwi Suryatmaja melaporkan.
5: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia terus memperkuat inovasi dalam metode pengumpulan data statistik. Salah satu pendekatan yang diperkenalkan adalah Computer Assisted Web Interviewing atau CUI sebagai alternatif pengisian data secara mandiri oleh pelaku usaha maupun perusahaan. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS RI, Puji Ismartini menjelaskan bahwa CUI merupakan sistem berbasis web yang memungkinkan responden mengisi data usaha secara langsung tanpa harus melalui petugas.
6: Kemudian modal lainnya yang juga disediakan sebagai bentuk fleksibilitas adalah menyediakan moda KWI. KWI ini adalah kalau tadi KPI itu ada diinstal di masing-masing gadget petugas. Kalau KWI ini adalah Computer Assisted Web Interviewing. Jadi aplikasi berbasis web yang nanti dapat digunakan oleh perusahaan atau usaha yang ingin mengisi usaha atau datanya secara mandiri.
5: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahril Abdi menegaskan pentingnya kepercayaan publik terhadap proses pengumpulan data yang dilakukan oleh BPS, yang memastikan setiap data yang diberikan oleh masyarakat maupun pelaku usaha dijamin kerahasiaannya.
7: Perlu kita pahami bahwa data yang diberikan dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik serta perencanaan pembangunan.
5: Dengan adanya penguatan sistem digital serta jaminan perlindungan data, pemerintah berharap tingkat partisipasi responden dalam kegiatan statistik semakin meningkat sehingga dapat menghasilkan data yang lebih akurat sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
4: Pendengar, terima keluhan masyarakat terkait kurangnya penerangan jalan umum, pemerintah Kota Pekanbaru akan pasang lampu di sepanjang jalan Rumbai sampai Simpang Bingung. Haryo Gunawan melaporkan.
8: Pemerintah Kota Pekanbaru

0: menuju arah Minas. Menurutnya, kondisi jalan yang gelap telah lama dikeluhkan masyarakat karena mengganggu kenyamanan dan keselamatan para pengguna jalan, terutama pada malam hari.
1: Lampu jalan tuh dari Rumbek ke Jalan Apening ke Simpang sampai Rindu Sepadan, itu sangat dibutuhkan itu. Karena kalau dari Rumbai ke Simpang Bingung itu gelap gulita itu. Hanya menerangi tiang listrik. Itu pun satu-satu, jauh-jauh pula lagi. Jadi kadang orang ada yang senggol atau apa. Karena ada mobil satu-satu lah dia. Kalau tidak nanti ya, kayak situ rawan juga nampaknya. Iya.
0: Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Maskur Tarmizi, memastikan pemasangan lampu jalan telah dianggarkan dan akan direalisasikan pada tahun ini. Saat ini pihaknya hanya tinggal menyelesaikan proses administrasi sebelum pekerjaan dimulai.
2: Insya Allah ya, secepatnya tahun ini sudah kita anggarkan, ya, tinggal kita persiapkan administrasi saja. Insya Allah tahun ini mulai dari siang 4, ya, Sudirman Ujung, Sembilang, ya, Paus, ya, Sudarso sampai ke Simpang Bingung kita pasang lampu.
0: Maskur Tarmizi juga mengimbau masyarakat agar aktif melaporkan berbagai keluhan pelayanan publik melalui tim reaksi cepat TRC 112 Pekanbaru Aman. Menurutnya, pemerintah berkomitmen untuk merespon setiap laporan masyarakat secara cepat dan tepat melalui layanan tersebut. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Satlantas Polresta Pekanbaru melakukan aksi bagi-bagi air bersih kepada warga yang tinggal di sepanjang aliran Sungai Sia. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
4: Dalam rangkaian hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Satlantas Polresta Pekanbaru menggelar aksi sosial, yakni menyalurkan bantuan sarana air bersih sebanyak 10.000 liter kepada warga di Jalan Tanjung Batu, Kelurahan Pesisir, Kecamatan 50, Kota Pekanbaru. Kasat Lantas Polresta Pekanbaru, AKP Satrio Wicaksana, mengatakan kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Polri untuk hadir di tengah-tengah masyarakat dan memberikan manfaat langsung khususnya bagi warga yang sedang membutuhkan pasokan air bersih. Tidak hanya membawa mobil tangki air, kehadiran para personil Satlantas Polresta Pekanbaru juga dimanfaatkan untuk memberikan edukasi keselamatan berlalu lintas kepada warga setempat.
5: Kami dari Satlantas Polresta Pekanbaru melaksanakan kegiatan rangkaian hari ulang tahun Bayangkara ke-80 melalui program Polantas Menyapa. Kali ini dengan bentuk bantuan sarana air bersih sebanyak 10.000 liter kepada warga di Jalan Tanjung Batu, Kelurahan Pesisir, Kecamatan 50, Kota Pekanbaru. Jadi kegiatan ini adalah salah satu bentuk nyata kepedulian kami, Polri khususnya, untuk hadir di tengah-tengah masyarakat dan memberikan manfaat langsung, khususnya bagi warga yang sedang membutuhkan pasokan air bersih. Kemudian selain memberikan bantuan air bersih, kami juga selalu memanfaatkan keadaan ini dengan memberikan edukasi keselamatan kepada warga setempat. Kami juga menyampaikan berbagai tips berkendara yang aman untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas, sekaligus mengingatkan pentingnya kewaspadaan juga budaya tertib lalu lintas saat mengemudi di jalan raya. Alhamdulillah, warga setempat menyambut dengan antusias terkait dengan bantuan air bersih.
4: Sementara itu, warga menyambut antusias bantuan air bersih dan edukasi yang diberikan. Ketua RT 01 RW 01 Zulfikar mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.
6: Selamat ulang tahun Pak Polisi yang ke-80, Pak. Saya ucapkan terima kasih banyak bahwa sudah membantu air bersih untuk warga kami. Dan kami sukarela senang hati menerimanya. Semoga Pak Polisi kedepannya makin maju dan dicintai masyarakat.
4: Melalui momentum Hari Bayangkara ke-80 ini, Polresta Pekanbaru berharap hubungan kedekatan antara kepolisian dan masyarakat dapat terus terjalin.
3: Dalam rangka peringatan Hari Bayangkara ke-80, Polres Bengkalis menggelar turnamen badminton yang diikuti ratusan peserta dari berbagai kalangan. Acara ini dibuka resmi oleh Kapolres pada hari Rabu malam. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
7: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Bengkalis menggelar turnamen badminton Bayangkara Cup 2026 yang berlangsung di lapangan badminton Rabit Jalan Bangdes, Kota Bengkalis. Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Kapolres Bengkalis pada Rabu malam. Turnamen yang diikuti ratusan atlet dan juga pecinta bulu tangkis dari berbagai kalangan menjadi salah satu rangkaian kegiatan

0: Maros Bengkalis dalam menyambut hari jadi Kepolisian Republik Indonesia. Selain sebagai ajang kompetisi olahraga, kegiatan ini juga bertujuan mempererat hubungan silaturahmi antara Polri dan masyarakat. Ketua Panitia Pelaksana AKP Sandra Amelia yang juga menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Bengkalis menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan hingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Sementara itu Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar menegaskan bahwa turnamen badminton yang digelar dalam rangka peringatan HUT Bayangkara ke-80 ini bukan sekedar ajang olahraga, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antar Polri dan masyarakat. Ia berharap melalui berbagai kegiatan olahraga yang melibatkan masyarakat, khususnya generasi muda, dapat tercipta lingkungan yang lebih sehat, produktif, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Usai seremoni pembukaan, turnamen diawali dengan pertandingan eksibisi yang berlangsung penuh keakraban. Pasangan Kapolres Bengkalis AKBP Saparian Saleh Siregar bersama perwakilan PBSI Kabupaten Bengkalis berhadapan dengan pasangan dari BRI dan Imigrasi Bengkalis. Pertandingan persahabatan tersebut berlangsung sengit dan menghibur para penonton yang memadati arena dengan hasil akhir imbang satu sama. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
1: Pendengar, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Bengkalis diminta memanfaatkan program sertifikasi halal gratis atau sehati yang masih tersedia dari pemerintah. Program ini memberikan kesempatan bagi UMKM untuk memperoleh sertifikat halal tanpa dipungut biaya dengan pendampingan langsung dari petugas yang telah ditunjuk. Berikut laporan Nur Fitriani.
2: Pemerintah terus mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk memanfaatkan program sertifikasi halal gratis atau sehati menjelang pemberlakuan wajib halal pada Oktober 2026. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mempercepat kepemilikan sertifikat halal di kalangan UMKM sekaligus memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan jaminan produk halal. Pengawas BPJPH Kabupaten Bengkalis Hafiza Mawaddah mengatakan saat ini kuota program sehati untuk Provinsi Riau masih tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang memenuhi persyaratan.
3: Kalau untuk program pendampingan, sekarang kita untuk Riau itu punya program namanya sehati atau sertifikat halal gratis. Ini ditujukan untuk pelaku-pelaku usaha yang tergolong UMK. Nah, untuk kuotanya sekarang itu ada di 5.952 lagi kuotanya, Bu. Itu untuk program prioritas yang sekarang.
2: Hafiza menjelaskan program tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah agar semakin banyak produk UMKM memiliki jaminan halal. Selain memenuhi ketentuan yang berlaku, sertifikat halal juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan. Sementara itu, pendamping proses produk halal atau P3H Evi Susiana menyebut program gratis tersebut khusus diperuntukkan bagi pelaku usaha makanan dan minuman olahan rumahan. Menurutnya, seluruh proses pendampingan dilakukan tanpa biaya dan pelaku usaha akan dibantu mulai dari persiapan dokumen hingga pengajuan sertifikasi.
3: Gratis yang untuk UMKM makanan dan minuman olahan rumahan. Tapi kalau yang LPP, terus restoran, kayak SPBG gitu, dia harus menggunakan LPH. Beda dengan LP3H.
2: Evi menambahkan pelaku usaha yang ingin mengikuti program tersebut cukup menyiapkan dokumen dasar seperti nomor induk berusaha atau NIB dan kartu tanda penduduk. Selanjutnya, pendamping halal akan melakukan verifikasi produk dan lokasi produksi. Dengan masih tersedianya kuota program sehati, pelaku UMKM di Bengkalis diharapkan tidak menunda pengurusan sertifikat halal agar dapat memanfaatkan fasilitas gratis yang disediakan pemerintah sekaligus meningkatkan daya saing produk mereka di pasar yang semakin kompetitif. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
1: Pendengar, baik, selanjutnya kita akan mengikuti siaran khusus Bola Dunia 2026.
4: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekanbaru.
1: Pedagang timnas Brazil kembali merebut catatan bersejarah di Piala Dunia 2026. Kemenangan 3-0 atas Haiti pada laga kedua fase grup. Selengkapnya dilaporkan Tongkulem Siregar.
5: Tidak hanya mendekatkan Selangor ke babak berikutnya, tetapi juga mengembalikan mereka ke puncak daftar tim dengan gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Pertandingan yang tergabung dalam grup C Piala Dunia 2026, Brazil melawan Haiti bergulir di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat, Sabtu 20 Juni 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kemenangan datang berkat dua gol Mateus Cunha menit ke-23 dan 36 sebelum Vinicius Junior melengkapi satu gol lagi menit ke-45 plus 3 menit dan membuat skor menjadi 3-0 pada tengah babak kedua. Mukhtar, penggemar Brazil, sudah memprediksi sebelumnya bahwa Brazil akan unggul telak.
6: Menang skor yang tinggi 3-0 gitu. Bagi saya prinsipnya optimis saja. Dengan selama ini dia latihan, saya yakin 3-0.
5: Sementara itu, Turki saat menghadapi Paraguay di lanjutan grup D Piala Dunia 2026. Laga tuntas, Paraguay menang 1-0 lewat gol cepat di menit kedua. Andre, warga Pekanbaru, mengatakan pertandingan tersebut cukup menarik karena pemainnya merupakan pemain yang sudah berkompetisi di Liga Eropa.
7: Itu tim-tim yang lolos kualifikasi itu nanti masih lolos.
5: Sebelumnya, Maroko berhasil mengatasi Skotlandia dalam match day kedua grup C Piala Dunia 2026. The Atlas Lion menang berkat gol Ismail Saibari. Reporter Tengkulem Sregar, RRI Pekanbaru.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi bola dunia selanjutnya. Pertandingan seru akan tersaji di grup F Piala Dunia 2026 saat Belanda menghadapi Swedia di Houston Stadium Minggu 21 Juni pukul 00 waktu Indonesia Barat. Belanda mengincar kemenangan perdana setelah ditahan Jepang, sementara Swedia datang dengan kepercayaan diri tinggi usai menghancurkan Tunisia 5-1. Akankah Belanda bangkit atau Swedia melanjutkan tren positifnya? Preview selengkapnya disampaikan Dito Satriawan.
8: Salah satu pertandingan paling dinantikan di grup F Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Belanda dan Swedia. Laga ini akan berlangsung di Houston Stadium pada Minggu 21 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini diprediksi menjadi duel sengit karena kedua tim sama-sama memiliki kualitas untuk melangkah jauh di turnamen. Kedua tim datang dengan hasil berbeda pada pertandingan pertama. Belanda harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang Jepang dengan skor 2-2 dalam laga yang berlangsung dramatis. Sementara itu, Swedia tampil impresif dengan kemenangan telak 5-1 atas Tunisia yang mengantarkan mereka ke puncak klasemen.

Dan individu di berbagai sektor lapangan bisa menjadi penentu hasil akhir pertandingan. Dengan banyaknya pemain berkualitas di kedua kubu, serta

tak kemasukan gol dalam 4 dari 5 pertandingan terakhir. Bahkan, sejak menjuarai Piala Dunia 2014, Jerman belum pernah lagi mencatat clean sheet di putaran final Piala Dunia. Sementara di kubu lawan, Pantai Gading datang dengan semangat tinggi setelah meraih kemenangan dramatis 1-0 atas Ekuador. Amad Diallo menjadi pahlawan melalui gol menit ke-90 yang sekaligus mengakhiri rekor tak terkalahkan Ekuador selama hampir 2 tahun. Kemenangan itu menampakkan Les Elephants dalam posisi ideal untuk menciptakan sejarah. Setelah gagal lolos dari fase grup di seluruh penampilan Piala Dunia mereka, kini Pantai Gading berpeluang besar menembus babak gugur untuk pertama kalinya. Tim asuhan Emerson Fein juga sedang menikmati momentum positif dengan 4 kemenangan beruntun, termasuk kemenangan persahabatan atas Prancis beberapa pekan lalu. Namun, rekor mereka melawan tim-tim Eropa di Piala Dunia masih kurang meyakinkan. Secara kualitas dan pengalaman, Jerman tetap diunggulkan. Tapi, Pantai Gading telah membuktikan mereka mampu menghukum kelengahan lawan. Jika Damien Schaaf kembali menunjukkan celah di pertahanan, Les Elephants bisa saja memberikan kejutan.

0: Dunia 2026. Ekuador mengusung misi wajib menang saat berhadapan dengan debutan Piala Dunia Curaçao pada lanjutan Grup E Piala Dunia 2026. Setelah takluk dramatis dari Pantai Gading di laga pembuka, Latri tak punya pilihan lain selain meraih 3 poin untuk menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Di atas kertas, Ekuador jelas lebih diunggulkan, namun Curaçao tentu tidak ingin kembali menjadi bulan-bulanan lawan. Review selengkapnya kembali bersama dengan Amran Syarifuddin.
1: Ekuador akan berusaha bangkit ketika menghadapi Curaçao pada laga kedua Grup E Piala Dunia 2026. Pertandingan ini berlangsung di Kansas City Stadium Minggu pukul 7 waktu Indonesia Barat dan menjadi momen penting bagi kedua tim untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Latri datang ke turnamen ini dengan catatan mengesankan, tidak terkalahkan dalam 19 pertandingan dan mencatat 13 clean sheet. Namun rekor tersebut terhenti secara menyakitkan setelah mereka takluk 0-1 dari Pantai Gading. Gol telan Amad Diallo pada menit ke-90 memaksa pasukan Sebastian BKCC pulang dengan tangan hampa, meski sepanjang laga mampu memberikan perlawanan seimbang. Kekalahan tersebut membuat Ekuador tidak boleh terpikirkan untuk terpleset lagi. 3 poin menjadi target mutlak agar mereka tetap berada dalam jalur menuju babak 32 besar. Apalagi di pertandingan lain Grup E, Jerman dan Pantai Gading akan saling berhadapan, sehingga kemenangan akan menjaga persaingan tetap terbuka. Di atas kertas, Ekuador jauh lebih diunggulkan. Lawan mereka adalah Curaçao, menjalani debut di Piala Dunia setelah dibantai Jerman dengan skor telak 1-7. Meski sempat tertahan hingga menit ke-38 dan memberikan kejutan di awal laga, kualitas dan pengalaman yang dimiliki oleh Der Panzer akhirnya terlalu sulit untuk dibendung. Pelatih Dick Advocaat kini dituntut membangkitkan mental para pemainnya. Curaçao memang menunjukkan semangat juang, namun mereka masih kekurangan kedalaman skuad dan pengalaman untuk bersaing di level tertinggi. Sorotan juga tertuju pada kapten Ekuador, Ener Valencia. Penyerang veteran itu sudah mencetak 6 gol di Piala Dunia, menjadi rekor nasional Ekuador. Setelah gagal memanfaatkan peluang ketika melawan Pantai Gading, Valencia diperkirakan kembali menjadi tumpuan utama di lini depan. Pertandingan ini menjadi pertemuan pertama dalam sejarah antara Ekuador dan Curaçao.

0: pesta bola dunia. Pendengar, laga penting akan tersaji di grup F Piala Dunia 2026 saat Tunisia menghadapi Jepang di Monterrey Stadium Minggu 21 Juni pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jepang datang dengan modal positif setelah menahan Belanda, sementara Tunisia bertekad bangkit usai kekalahan telak dari Swedia. Mampukah Samurai Biru meraih kemenangan perdana atau justru Tunisia memberikan sebuah kejutan? Review selengkapnya disampaikan oleh Dito.
1: Persaingan di grup F Piala Dunia 2026 berlanjut dengan pertandingan menarik antara Tunisia dan Jepang. Laga ini akan berlangsung di Monterrey Stadium pada Minggu 21 Juni 2026 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi sangat penting bagi kedua tim karena hasilnya bisa sangat menentukan peluang mereka untuk lolos ke fase gugur. Kedua tim datang dengan hasil yang berbeda pada pertandingan pertama. Jepang menunjukkan kualitasnya dengan menahan salah satu unggulan grup, Belanda, dengan skor 2-2. Hasil tersebut menjadi modal berharga bagi Samurai Biru untuk menghadapi laga kedua. Sebaliknya, Tunisia harus menelan kekalahan telak 1-5 dari Swedia. Hasil tersebut membuat wakil Afrika Utara itu berada di posisi juru kunci klasemen sementara grup F dan membutuhkan kemenangan untuk menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Jepang masih mengandalkan permainan kolektif yang cepat dan disiplin. Pemain seperti Takefusa Kubo dan Maeda akan menjadi motor serangan dari sayap. Selain itu, Daichi Kamada akan mencoba mengendalikan area tengah permainan. Di lini depan, Ayase Ueda tetap menjadi tumpuan utama untuk mencetak gol. Di kubu Tunisia, Hannibal Mejbri menjadi salah satu kekuatan utama tim di lini tengah. Saat menghadapi Swedia, Tunisia sejatinya unggul dalam penguasaan bola dan jumlah passing. Hal ini menandakan gelandang mereka cukup baik dalam menguasai permainan. Namun, Tunisia harus mengoptimalkan setiap peluang yang ada untuk bisa mencetak gol. Selain itu, sisi pertahanan juga harus menjadi perhatian serius. Kebobolan 5 gol saat menghadapi Swedia menunjukkan pertahanan yang rapuh dan harus diperbaiki jika tak ingin mengulangi kekalahan yang sama. Untuk itu, Tunisia kemungkinan akan bermain lebih hati-hati dengan fokus memperkuat lini belakang. Mereka diprediksi mengandalkan serangan balik cepat melalui sektor sayap untuk mengejutkan Jepang. Jika mampu bertahan dengan disiplin, Tunisia memiliki peluang untuk membuat pertandingan berlangsung ketat. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Jepang untuk semakin mendekatkan diri ke babak 32 besar. Sementara Tunisia berjuang menjaga harapan mereka agar tetap hidup di grup F. Jepang datang dengan momentum positif setelah menahan Belanda, sedangkan Tunisia harus bangkit dari kekalahan telak atas Swedia. Dengan kualitas permainan yang lebih stabil dan efektivitas serangan yang dimiliki, Jepang sedikit lebih difavoritkan untuk meraih 3 poin dalam duel yang diprediksi akan berlangsung sengit.
2: Demikian laporan khusus Pesta Bola Dunia 2020.

0: demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia, dibutuhkan pembangunan sekat kanal seluas 540 ribu kilometer, sehingga dibutuhkan peran seluruh pihak termasuk masyarakat untuk pembuatan sekat tersebut. Timnas Brasil kembali merebut catatan bersejarah di Piala Dunia 2026, kemenangan 3-0 atas Haiti pada laga kedua fase grup. Demikian Warta Riau Siang edisi hari Sabtu 20 Juni 2024. Saya Dini Oktariani dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Siang. Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Ya, saudara pendengar, baru saja kita simak berita Riau Siang bersama penyiaran RRI Pro 1 Pekanbaru. Saat ini kembali lagi di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Dan temani Anda pendengar di program Pro Dangdut dan sebuah lagu untuk Anda berikut ini dengan single Memori Daun Pisang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar RRI Bengkalis dimanapun berada. Ya, apa kabar di akhir pekan ini pendengar? Semoga suasana Sabtu siang ini membawa semangat ya, kebahagiaan dan waktu yang menyenangkan bersama keluarga maupun sahabat terdekat kita. Ya, pukul 13 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat bersama Al Hidayat. Ya, saatnya kembali menemani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga pukul 3 sore nanti, pendengar. Ya, bagi Anda yang sedang bersantai di rumah, menikmati waktu libur ya, ataupun menjalani aktivitas, usaha, ataupun masih dalam perjalanan, terima kasih telah setia bersama kami RRI Bengkalis di 90,7 MHz. Baiklah pendengar, silakan yang mau bergabung bersama kami melalui via telepon di 0823-8836-4742. Kita sapa dulu pendengar. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Iya, dengan siapa di mana ini? Iya, suaranya kecil ya.
1: Halo.
0: Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, udah dengar nih dah. Dengan siapa di mana nih? Kabar baik. Alhamdulillah. Mausu.
1: Ya.
0: Mau dengar lagu apa di siang ini?
1: Arjun.
0: Arjun, yang mana satu Arjun?
1: Itu Iis Dahlia.
0: Iis Dahlia.
1: Okay. Terbersih untuk Elia di Perut Bangsong nih lagunya.
0: Oke. Okay. Siapa lagi?
1: Salam salamnya Mbak Mbak Balu, banyak murah rezeki.
0: Oke.
1: Okay. Mbak Ayah Joko, Mbak Yati. Mbak Nana, Tony. Pak Karun, Nenek Anggun, Pak Suami, Elia, Arjun,
0: Arjun,
1: Guruk-guruk emak.
0: Siap.
1: Ayo gabung semuanya.
0: Oke.
1: Makasih Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada apa tadi ya? Mak Usu, Mak Wengah. Lupa tadi pula. Oke, sebuah single Arjun ya dari Iis Dahlia. Baiklah, kita sapa kembali pendengar. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Salam, Dangdut adalah kita.
0: Iya.
2: Dari Mak Uteh.
0: Mak Uteh di mana, Mak Uteh?
2: Mak Uteh tempat biasa di Sengalam.
0: Oh, Mak Uteh di Sengalam, dekat belakang nih.
2: Cet, betul. Nampak
0: bubur. Nah, nampak dari sini tinggal lurus sampai.
2: Jalan kaki pun bisa.
0: Kalau pagi sekalian olahraga bisa tuh.
2: Iya.
0: Kalau siang ini panas lah.
2: Kabar?
0: Kabar sehat. Mak Uteh, boleh putarkan lagu apa hari ini?
2: Mak Uteh minta lagu Anak Urang aja lah.
0: Anak Urang. Anak Urang ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Buat kirim sikit.
0: Boleh. Oke, okay, buat siapa?
2: Buatnya Mak Ongah, berkabur Mak Ongah. Dah lama kita indah bersuruh Mak Ongah. Nah, itu nih dengan Mak Rumi, Mak Yati. Itu yang tadi nepon tadi yang pertama sekali tu siapa? Mak Usu?
0: Mak Usu Mak Usu, Mak Uteh. Mak Usu, Mak Ongah. Mak Usu macamnya.
2: Mak Usu.
0: Mak Usu
2: Nah, semoga tak salah. Mak Umar di Tanjung Pisang. Buatnya siapa lagi? Lana.
0: Oke.
2: Okay. Siapa lagi?
0: Buat siapa lagi? Warga Bengkalis.
2: Mak aja lah.
0: Mak
2: Uma.
0: Buat
2: keluarga.
0: Oke. Okay. Kasih.
2: Buat Norma tu di Gang Mangga. Buat Suhaimi.
0: Buat Suhaimi.
2: Buat Mei di Gang Mangga. Pekabuk. Sihat. Cuma itu aja lah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Mak Uteh ya. Mak Uteh tadi di sempat lupa pula. Di Sungai Alam, alhamdulillah ingat. Biar enggak marah nanti nih. Di Sungai Alam Maute ya. Oke, kita sapa kembali. Berikutnya halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Oke. Siapa di mana ini?
3: Mbak Nana nih, Kak.
0: Oh, Mbak Nana. Mbak Nana di Siak. Ya.
3: Mbak dia pun nih, Kak, di tempat Mak Mentua nih, Kak, di Mondang.
0: Oh, Mak Mentua. Oke. Sehat ya hari ini?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Musim apa di Siak, Mbak Nana?
3: Kalau di Siak musim durian.
0: Sama lah.
3: Musim manggis.
0: Ah, manggis, durian. Ha. Iyalah, sinilah durian Bengkalis sedap lagi nih.
3: Iyo. Tak ada nanam dia nak.
0: Nanam tak ada, kita cuma beli aja.
3: Iyalah tu.
0: Lagu Mbak Nana apa hari ini mau diputarkan?
3: Lagu dari Roma Irama featuring April.
0: Roma Irama.
3: Suara Genting.
0: Roma Irama tadi apa?
3: Roma Irama featuring April. Suara Gendang.
0: Suara Gendang. Oke, Suara Gendang. Siap. Nanti kami hadirkan. Mau salam-salam.

0: Untuknya galang, semoga sehat selalu. Untuknya Pak Suhaimi, siapa lagi gak ya?
1: Siapa lagi?
0: Untuknya Wak Atan, semoga sehat selalu, Wak. Untuk semuanya lah, Kak, yang tetap stay di 90.7, semoga sehat selalu.
1: Okey, baiklah.
0: Spesial untuk suami yang tersayang, ya. Semoga ada limpahan rezekinya.
1: Okey, baik.
0: Kita juga, ya.
1: Siap.
0: Ya, terima kasih. Selamat siang, bilang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, siap. Terima kasih, Mbak Nana. Ya, ada Mbak Nana tadi di Siak, ya. Di Siak, ya. Baik. Dan pendengar, satu penelpon lagi kita sapa. Halo, Assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Tetap semangat.
1: Alhamdulillah, hari ini semangat.
2: Panjang mau Bang Al ya doa. Ya Allah, angkatlah Bang Al. Mudah-mudahan panjanglah umur. Alhamdulillah dapat ke bergabung.
1: Aku tahu nih, pasti nih Wak Tony nih. Saya angkat nih.
2: Aduh, ya. Alhamdulillah dapat bergabung. Tidak lama nunggu kagak. Baal, apa kabar Baal?
1: Kabar baik, Pak Tony.
2: Alhamdulillah ada makan dah Baal.
1: Tiga kali dah.
2: Mudah-mudahan ada kumpul ini Baal.
1: Iya, pagi menjelang siang dan siang.
2: Alhamdulillah ada Baal.
1: Alhamdulillah.
2: Lagu Baal?
1: Apa lagunya tuh?
2: Sayang
1: judulnya.
2: Amelina penyanyinya.
1: Oke, Amelina.
2: Terus Baal.
1: Oke.
2: Terutama Bapak Al, keluarga, anak, omah, mudah-mudahan sehat. Panjang umur, buah rezeki, bahagia selalu, dunia tak akhirat. Amin, Rabbal Alamin. Buat semua Bapak Al di tengah api, Bapak Tua ini, Mak Uzu, buat semua-semua lagi monitor pada hari ini, mudah-mudahan salam sehat selalu semuanya. Spesial buat istimewa Bapak Joko lah hari ini. Dia sudah kehilangan cucu pertamanya, Pak Isamil Salam. Umur 3.5 tahun. Yang cowok katanya. Mudah-mudahan Tony mendoakan Joko. Mudah-mudahan besok dapat cucu lagi, lebih banyak lagi besok.
1: Amin.
2: Kehilangan satu mungkin tambah lagi banyak besok. Mudah-mudahan lah. Apa je lah awak besok ikut Joko, Baal.
1: Kita doakan, diberi kata Baal.
2: Itu aja Baal.
1: Okay.
2: Terima kasih banyak Baal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wak Tony di Banten. Baiklah pendengar, kita hadirkan lagu yang sudah di request tadi. Ini dia Arjun.

0: Anda ternyata satu pohon dapat menghasilkan setengah kilogram oksigen per hari. Satu pohon dapat menunjang kehidupan dua orang. Dan satu pohon itu berarti membunuh kehidupan dua orang. Jadi tidak ada alasan untuk menanam pohon. Mari selamatkan bumi dan kehidupan dengan menanam pohon. Karena satu pohon dengan sejuta manfaat.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Bekasi.

0: Ya, saudara pendengar, kembali lagi di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Kita sapa kembali pendengar. Halo, assalamualaikum, Prodangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Semakin asik, semakin kompak dan jaya selalu di RRI. Apa kabar, Kak?
0: Kabar, alhamdulillah baik. Dengan Mbak Rumi, apa kabar juga hari ini?
1: Iyalah, insya Allah saya tetap sehat aja. Menunggu dan menanti aja.
0: Ada lagunya nih.
1: Apa lagu Al?
0: Menunggu dan menanti. Seperti
1: menunggu dan menanti dari siapa tuh?
0: Ada lagunya tuh. Siapa lagunya ya? Menunggu dan menanti.
1: Menunggu dan menanti, memang ada lagu itu Al?
0: Tak ada dah. Lagu buat Kak sendiri aja.
1: Kak Al kadang mengarang aja. Ini aja lagu Kak Al. Dia dari Imam Asharifin gak Al? Saya bukan bukan seorang boneka.
0: Bukan boneka,
1: tapi minta versi ceweknya Kak Al. Aduh tuh Kak Al.
0: Bukan boneka versi ceweknya.
1: Ada tuh versi barunya, tapi dia cewek.
0: Kami carikan dulu ya.
1: Oke, cari dulu kalau ada. Mudah-mudahan ada. Kata salah saya pernah dengar. Itu dia. Salam tuh Kak Al ya. Semoga sehat selalu Kak Al.
0: Oke, siap.
1: Makin sukses selalu.
0: Amin.
1: Semoga diberi kasih sayangnya abadi selalu sama yang tersayangnya.
0: Oke. Amin.
1: Dan untuk Umi Yati, mungkin Umi Yati ini OTW ke Pekanbaru nih, Kak Al. Udah OTW deh, mudah-mudahan sehat aja selalu. Dan berhati-hati aja lah dalam perjalanan. Lanjut lagi untuknya Maonga. Ayo kita Maonga, gabung. Untuk Ayah Joko, sama yang tersayangnya tuh. Untuk Arjun juga. Ada tuntuk waatan juga. Gabung, jangan tak gabung. Kalau tak ada sinyal, manjat.
0: Manjat pokok.
1: Nah, manjat pokok tu manjat jendela, tak tahulah. Atau manjat pintu. Okay. Lanjut lagi untuk Pak Umar. Dan untuk itu satu lagi untuk ini. Mamang sama yang tersayangnya tu. Moga abadi selalu dan diberkahkan rezekinya. Dan untuk saudara saya di Wonosari, semuanya mudah-mudahan sehat selalu. Dan untuknya Kak Mary juga di Hang Tuah, moga diberkahan juga rezekinya sehat walafiat. Ada lagu kan?
0: Lagunya ada, tapi remix tak ada.
1: Tak pakai remix. Yang penting ada ceweknya kan?
0: Ada versi ceweknya nih.
1: Alhamdulillah. Tak sedang nih, tak usah cari remix. Ini tengah panas.
0: Oh, tengah panas ya?
1: Tengah panas, tak sampai jenis kuno.
0: Siap.
1: Oke dah, kalau gitu titip doa aja kan. Mudah-mudahan dia sehat selalu, berkah rezekinya. Dan beri kesabaran dan berhati-hati lah selalu. Amin. Oke Kak Al, makasih. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Rumi ya, sebuah lagu tadi Boneka Cinta. Baiklah pendengar, kita sapa kembali di 0823 8836 4742. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Ya, dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam.
2: Dengan Waatan di Pengerawan.
0: Waatan di?
2: Iya, Pengerawan.
0: Oke. Apa kabar Waatan? Sehat hari ini ya? Salam kenal.
2: Alhamdulillah, sehat. Kak, apa kabar?
0: Kabar juga baik hari ini, alhamdulillah.
2: Lagu, Kak.
0: Lagu apa tuh?
2: Setajamnya Karang dari Master F.
0: Setajamnya Karang.
2: Dari Master F.
0: Oke. Mau salam-salam?
2: Salam pertama buatnya Kak Al, semoga sehat selalu. Buatnya Pak Aron di Parit Baru, selamat. Semoga sehat selalu. Buatnya Galang, masuk Galang gabung, semoga sehat selalu. Buatnya Pak Umar di Tanjung Pisang. Buatnya Pak Patri, buatnya Pak Tuhaini. Buatnya Pak Usu, buatnya Mak Usu di sebelah kapal. Buatnya Nana di Siak, semoga sehat selalu. Buatnya Mbak Rumi tadi, semoga sehat selalu. Buatnya Nenek Anggun Nampi, buatnya maunya di Tanjung Layang.
0: Oke.
2: Okay. Buatnya Ani di Semeyu.
0: Oke.
2: Okay. Itu aja Mbak Apa Taal.
0: Oke, okay, siap.
2: Ada pantu satu untuk Mbak Umi.
0: Oke.
2: Okay. Lembah bumi ditanam padi.
0: Padi.
2: Ya. Sampai kesepet masuk dalam jerum. Kata Mbak Rumi nak kayak suami, dah dapat ke belum?
0: Ya, sampaikan saja langsung ya.
2: Itu aja dah.
0: Oke, baiklah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Wak Atan tadi ya. Terima kasih pada Wak Atan ya, sudah bergabung bersama kami di Produk Dangdut Adalah Kita. Dan lagunya kami usahakan ada ya. Kita sapa kembali pendengar. Halo, Produk Dangdut.
3: Dangdut Adalah Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Produk Dangdut. Dangdut Adalah Kita. Oke. Siapa di mana ini?
3: Nenek Anggun
0: di Penampi.
3: Terdengar tidak sebut wajan. Mbak Rumi nanti suami.
0: Itulah. Ayo.
3: Tapi di wajan.
0: Iya. Susah nak jawab, nak cakapnya.
3: Betul.
0: Iya. Nak cari suami, semoga cepat kali bertemukan jodohnya. Amin.
3: Amin.
0: Okay. Mau diputarkan lagu apa hari ini?
3: Nenek mau lagi mantap.
0: Apa judulnya? Suaranya
3: putus. Air tuba.
0: Air tuba.
3: Mansur S.
0: Oke. Okay. Air tuba Mansur S. Tadi sudah ada Mansur S. Nenek Anggun.
3: Iya.
0: Iya. Setajam karang.
3: Jeritan hati jelas dan capu juga.
0: Jeritan hati. Oke. Okay. Salam-salam Nenek Anggun.
3: Salamnya untuk keluarga, sehat selalu, bahagia selalu, disampingi dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Wak Atan, untuk Mak Usu, untuk Pak Basri, Pak Suhaimi, Wak Obeng, untuk Tony Gilang, untuk Mak Usu, Mak Ongah, Mak Uste, itu saja.
0: Okey, baik.
3: Sehat selalu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, baiklah kita kembali ke lagu ya yang sudah di request tadi. Ini dia dari Tia Boneka.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.
2: Dangdut adalah kita.

0: 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Pendengar masih temani Anda di program Prodangdut ya, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Silakan kembali yang mau bergabung di 0823-8836-4742. Halo, assalamualaikum Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Dengan siapa, di mana ini?
1: Sama Mama Rudi.
0: Oh, Mama Rudi. Mama Rudi di mana?
1: Ini di kebun durian nih sekarang.
0: Di kebun durian. Panen durian. Alhamdulillah.
1: Ini masih kecil.
0: Oke. Sehat Mama Rudi?
1: Sehat alhamdulillah. Ari sehat.
0: Ari, bukan hari ini. Bersama ayah.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Iya.
0: Hari juga sehat nih sepertinya.
1: Baik.
0: Lagu-lagu apa?
1: Hari ini Mama minta lagu. Lagu secangkir kopi aja lah untuk setengah hari ini.
0: Secangkir kopi, baik.
1: Lagu ini khusus untuk tujukan untuk Al. Keluarga.
0: Oke.
1: Okay. Untuk teman-teman kami di kebun durian ini.
0: Oke.
1: Okay.
0: Siapa lagi?
1: Rumi. Pak Bakri di Selat Baru.
0: Pak Bakri di ya mungkin ya.
1: Semoga sehat selalu semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Dan buat anak kami yang ada di sini.
0: Siap.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Rudi tadi ya. Boleh. Di kebun durian ya. Ya, sekarang musim durian ya. Dan pendengar, kita masih terima penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita. Ya.
0: Dan siapa ini, di mana?
2: Sama Makna nih.
0: Makna.
2: Iya, di petaninya nih.
0: Simpang dingin. Iya.
2: Di petanian nih, Kak Al.
0: Apa tuh?
2: Ini dekat petanian, tempat hidup.
0: Petanian tuh di mana nih?
2: Petanian ini, ha, sini, di depan radio nih.
0: Oh, mungkin lah. Oh, di pertanian depan kantor DPRD. Oke.
2: Okay.
0: Dekat betul lah ni.
2: Dekat benar yo.
0: Oke, sehat ya hari ini.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat. Lagunya boleh lagu apa?
2: Lagunya
0: 100 kali.
2: 100 kali.
0: Oh, 100 kali ya.
2: Kalau 1000 kali lain lagunya tuh.
0: Oh, beda lagi. Iyalah.
2: Lain lagi ke 1000 kali.
0: Baiklah. Oke, lagu ini buat siapa nih?
2: Lagunya untuk kita semua lah, Kak. Salam dong untuk Kak Al, keluarga mungkin sehat selalu. Untuk Mama Rudi tadi, lama dah tak jumpa dengan Mama Rudi. Untuk Pak Umar di Pisang, apa khabar Pak Umar, sehat?
0: Yeah.
2: Untuk Pak Sabaria.
0: Yeah.
2: Untuk Ayah Joko, maaflah Ayah Joko, kami tak tahu Ayah Joko sekarang lagi berduka.
0: Oh iya.
2: Yeah. Yalah, buat semua je lah Kak Al, tanpa terjuali.
0: Yalah.
2: Spesialnya untuk keluarga kita, moga selalu panjang umur, dimudahkan rezeki.
0: Amin, amin, amin.
2: Untuk ini anggota-anggota kerja di sini, moga sehat selalu, panjang umur, dimurahkan rezeki.
0: Ya, sudah ramai sana tuh.
2: Ini lagi di laundry nih, Bang.
0: Oh, lagi di laundry.
2: Laundry family. Mana tahu peminat kan masuk di sini, baju, cuci gosok.
0: Oke, siap.
2: Campur promosi.
0: Yalah, laundry.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada penelpon kita yang ketiga ya di yang menjelang sore ini. Dan jika mau laundry bisa tadi ya di jalan pertanian. Oke. Selanjutnya pendengar, sudah pukul 14 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat ya. Kita sambungkan kembali pendengar satu penelpon berikutnya, namun untuk lagu tidak dapat kami hadirkan. Kesapa dulu, halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan siapa ini?
3: Apa kabar, Al?
0: Kabar baik.
3: Nah, ini dengan Pak Harun dari Pak Baru Kampung Senapit.
0: Oke, Pak Harun, sehat ya?
3: Bisa rekes lagu, Al?
0: Nggak bisa kok, Pak Harun, sudah pukul 14.52 menit.
3: Asal tak bisa, salam salam ya.
0: Oke, boleh.
3: Assalamualaikum pertama buat Al, semoga dipanjang umur, murah rezeki, kesehatan.
0: Iya.
3: Juga untuk Mak Onga di Tenglayang, Pak Umar di Tanjung Pisang, Pak Suami di Bengkalis. Juga untuk Tony Bantan, juga untuk Wasan di Rawa. Juga untuk Mak Usu di Kebun Kapas, juga Pak Usu. Dan juga untuk Bu Elis di Kenampi, dan juga Nenek Anggun di Kenampi.
0: Okay.
3: Itu aja, Al.
0: Siap, Pak Arun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, penelpon ketiga tadi dari Pak Harun ya, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di program Pro Dangdut ini. Dan akhirnya saya Ali Dayat mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, selamat sore saudara pendengar, kembali bersama kami di RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, pukul 15 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat, untuk program selanjutnya kami mengajak Anda untuk menuju RRI Pro 1 Pekanbaru.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar. Saat ini kita sudah berada di rangkaian Riau Sore untuk hari ini ya, Sabtu 20 Juni 2026. Pastinya dengan rangkaian informasi dan musik akan saya hadirkan di ruang dengar Anda di kesempatan kali ini di program Green Radio ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pendengar keindahan Bukit Kapur ya, yang menjadi surga tersembunyi di Kepulauan Riau ya. Walaupun mungkin kita harus menyeberang sedikit pendengar ya, tapi memang wisata alam saat ini sudah menjadi sebuah kebutuhan ya. Jadi mungkin pelari

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Main yuk.
2: Main apa?
1: Main tebak-tebakan.
2: Tebak-tebakan apa pula itu?
1: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
2: Apa rupanya?
1: Jawab dulu dong.
2: Nyerah lah, males mikir aku.
1: Yaudah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
2: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
1: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
2: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
1: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
3: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
4: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Pulau Satu RRI Pekanbaru, pendengar, kembali saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu asar untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat ya, Anda akan mengikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 bersama dengan RRI Ranai, dan setelah itu nanti kita akan kembali melanjutkan kebersamaan pendengar.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih.
1: Tanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik dan berimbang.
4: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Yulis Hamzah. Kita bersama dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini Sabtu tanggal 20 Juni 2026.

0: Dinas Sosial PPKB P3A Kota Padang Panjang salurkan bantuan pemakaman dan sandang bagi penerima pelayanan kesejahteraan sosial kategori lanjut usia dan penyandang disabilitas. Lengkapnya dilaporkan Novi.
1: Dinas Sosial PPKB P3A Kota Padang Panjang menyalurkan bantuan pemakaman dan sandang. Bantuan diberikan kepada 5 penerima pelayanan kesejahteraan sosial PPKS kategori lansia dan penyandang disabilitas. Kepala Bidang Rehabilitasi Penanganan Dinas Sosial PPKB P3A Sabtu Mantaib kemarin mengatakan penyaluran menyasar di 4 kelurahan. Penerima berasal dari kelurahan Terlubuk 1 orang, Kota Panjang 2 orang, Tanah Hitam 1 orang, dan kelurahan Seleng Bawah 1 orang. Mereka warga kurang mampu yang membutuhkan dukungan sosial, penuhi kebutuhan dasar dan aktivitas harian. Sabri Mantai menjelaskan penyaluran dilakukan tim dinas sosial ke rumah masing-masing. Tim memastikan bantuan diterima langsung penerima atau keluarga. Dirinya menyebut jenis bantuan disesuaikan kondisi penerima. Bantuan berupa sembako, perlengkapan kebersihan diri, pupuk dewasa, kursi roda 3-in-1, dan walker atau alat bantu jalan.
2: Menyalurkan bantuan PPKS dan Kota Panjang, alhamdulillah, baik dari segi disabilitas, dibantu itu kebutuhan dasar yang kita layani. Banyak bentuk lain seharusnya yang dinikmati oleh KB tersebut seperti jaminan kesehatannya, kemudian juga untuk pendidikan anak-anaknya.
1: Sabri Mantai berharap program bantuan sosial ini dapat terus dilanjutkan serta semakin tepat sasaran sehingga benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan serta memperkuat semangat kepedulian sosial di tengah masyarakat. Program ini jadi bentuk kehadiran Tempo di tengah masyarakat. Pemerintah Kota Padang Panjang ini memastikan kelompok rentan tetap terlayani serta tidak tertinggal. Novi melaporkan.
0: Gerakan ASRI yang dicanangkan pemerintah Kecamatan Lamposi Tigonagari, Kota Payakumbuh terus digencarkan. Awan Ahmad Fauzan melaporkan.
3: Pemerintah Kota Payakumbuh melalui pemerintah Kecamatan Lamposi Tigonagari, Dinas, menyatakan dukungan penuh terhadap program berangkat Indonesia ASRI

0: untuk menjaga populasi hewan.
1: Sehat, resik, dan indah ini merupakan gerakan nasional yang kita tindak.

0: kawan-kawan dapat mendukung kita kabupaten kita memberikan dampak positif terhadap ekonomi yang masyarakat kita. Kehadiran wisatawan domestik maupun mancanegara turut meningkatkan pendapatan bangsa juga kesuaian makanan dan kebutuhan lokal hal tersebut. Untuk memastikan bangun bila menciptakan masyarakat kita wisata bangun merasakan manfaat langsung dari aktivitas wisata yang terus berkembang. Menurutnya, wisatawan yang datang tidak hanya menikmati wisata bangun tetapi juga berbelanja kuliner khas dan oleh-oleh
1: mereka mendapatkan.

Pendengar, baru saja kita simak lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu yang disiarkan melalui penyiaran RRI Ranai. Saat ini Anda kembali di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi di Bengkalis Sore. Sebuah lagu untuk Anda pendengar dari Blackout, Satu Alasan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

0: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

Tahukah Anda, Waingapu Sumba, tempat sakura mekar layaknya di Jepang? Siapa sangka, di kota Waingapu Sumba, Nusa Tenggara Timur, rupanya tumbuh bunga sakura. Pohon-pohon tersebut tumbuh dengan sendirinya di pinggir jalan, bahkan hingga ke pedesaan. Tak salah jika kemudian banyak pelancong hadir hanya untuk mengambil potret di sana. Tanah Sumba yang dahulu dikenal dengan pemandangan sabana yang mempesona, menjadikannya identik sebagai daerah yang kering dan gersang. Namun, siapa sangka, di kota Waingapu tumbuh bunga sakura.

0: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai Intangible Heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
1: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
2: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujung.
3: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.

Ya, selamat sore pendengar, kembali hadir menemani Anda di sore ceria. Ya, saat ini sudah pukul 17 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Dan ya, semoga aktivitas Anda sepanjang hari ini berjalan lancar ya, bagi Anda yang sedang dalam perjalanan pulang menikmati suasana akhir pekan bersama keluarga maupun masih menjalankan aktivitas, tetap berhati-hati ya. Dan pendengar, di akhir pekan ini dan ditambah lagi suasana libur sekolah yang sudah akan menanti, pastinya menjadi momen tepat ya untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Ya, pendengar, untuk Anda yang bingung nih, di Bengkalis itu ada destinasi wisata ya, yaitu Telaga Suri Perdana. Ya, selama ini pendengar, di Bengkalis terkenal sebagai kabupaten penghasil minyak bumi. Ya, namun ternyata Bengkalis juga memiliki banyak tempat-tempat wisata ya yang bernuansa alam, sejarah, religi maupun kuliner yang tak kalah tentunya dengan kota-kota besar seperti Kota Bandung, Jogja ataupun kota besar lainnya. Ya, untuk Anda pendengar yang memudahkan Anda menemukan tempat wisata di Bengkalis ya yang paling indah dan direkomendasikan untuk didatangi, itu ada Telaga Suri Perdana. Ya, dia Telaga Suri Perdana ini pendengar merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Bengkalis yang memiliki danau. Ya, bahkan Telaga Suri Perdana merupakan satu-satunya danau yang ada di Bengkalis. Ya, meskipun Telaga Suri Perdana merupakan sebuah danau buatan, namun tempat wisata daerah ini mampu menyedot banyak perhatian pengunjung. Ya, objek wisata ini juga menawarkan spot foto yang bagus dan sangat estetik tentunya. Pendengar, Telaga Suri Perdana terletak di Desa Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu. Ya, tempat wisata ini memberikan pelayanan rekreasi alam yang cocok untuk pembelajaran tentang alam. Air danaunya pun berwarna jernih ya, dan kehijauan serta di tengah danau juga akan membuat banyak orang terpana ketika melihatnya. Dan fasilitas yang lengkap menjadikan Telaga Suri Perdana menjadi destinasi favorit oleh banyak orang. Ya, pendengar, itulah untuk Anda yang masih bingung ya, jika menghabiskan waktu bersama keluarga saat di akhir pekan ataupun liburan tentunya. Pilihlah itu. Destinasi wisata Telaga Suri Perdana. Pendengar, di sore ini kami masih temani Anda di sore ceria hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan ragam informasi serta lagu-lagu pilihan terbaik untuk Anda.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya,

masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU. Misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

Ya, saudara pendengar, bersama Samuel Cipta dengan singelnya Sudut Senja Sudut Kota. Ya, semoga lagu ini pendengar bisa menjadi teman Anda di sore ini. Ya, pendengar, tanggal 20 Juni menjadi momentum penting ya di tingkat global. Pada hari ini pendengar, dunia tidak hanya memberikan perhatian kepada jutaan pengungsi yang terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka, tetapi juga mengingat pentingnya produktivitas sebagai kunci kemajuan masyarakat dan ekonomi. Ya pendengar, di hari ini ada hari pengungsi seluruh dunia ya, di berbagai belahan dunia pendengar, jutaan orang terpaksa meninggalkan rumah dan tanah kelahirannya akibat perang, konflik, kekerasan maupun persekusi. Ya, untuk menghormati keteguhan dan keberanian mereka, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan setiap tanggal 20 Juni sebagai Hari Pengungsi Sedunia. Ya, peringatan ini berawal dari Hari Pengungsi Afrika yang telah diperingati di sejumlah negara Afrika selama bertahun-tahun. Ya, pada Desember tahun 2000, Majelis Umum PBB secara resmi menetapkan 20 Juni sebagai Hari Pengungsi Sedunia melalui resolusi internasional. Ya, peringatan tersebut pertama kali dilaksanakan secara global pada tahun 2001 bertepatan dengan peringatan 50 tahun Konvensi Pengungsi 1951 pendengar. Ya, Hari Pengungsi Sedunia bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kondisi para pengungsi yang terpaksa meninggalkan negaranya demi keselamatan. Ya, hari ini peringatan ini menjadi momentum untuk mendorong perlindungan hak-hak pengungsi serta membangun empati ya terhadap perjuangan mereka dalam memulai kehidupan baru. Tahun 2026 pendengar, tema resmi yang diusung PBB dan UNHCR adalah Until Everyone is Safe ya, atau sampai semua orang aman. Ya, tema ini menegaskan pentingnya menjaga hak setiap orang untuk mencari perlindungan dan keselamatan, sekaligus mengingatkan bahwa keamanan dan perlindungan harus dapat diakses oleh semua orang tanpa terkecuali.

0: kamu, Dek.
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.
3: Istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa.
4: Menyimpan surga di balik keindahan alamnya.
5: Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
6: Bapi tanyung membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
7: Hewa ai nufa be'e-be'e ita, banosa siha sarateudu.
8: Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
9: Dimat sabelainan, lagu ani tepade, tetap sopo Indonesia.
10: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
11: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
12: Kami
13: cinta Indonesia.
14: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, saudara pendengar, selain Hari Pengungsi Sedunia, tanggal 20 Juni juga dikenal sebagai Hari Produktivitas Sedunia atau disebut World Productivity Day. Ya, peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran akan pentingnya produktivitas dalam kehidupan sehari-hari pendengar, baik di lingkungan kerja, pendidikan, bisnis maupun aktivitas pribadi. Saudara pendengar, Hari Produktivitas Sedunia berkembang sebagai kampanye global yang mendorong individu dan organisasi untuk bekerja lebih efektif, efisien, dan inovatif. Ya, seiring berkembang teknologi dan perubahan pola kerja modern, produktivitas dipandang sebagai salah satu faktor penting ya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Ya, saudara pendengar, peringatan ini tidak berasal dari resolusi resmi PBB, melainkan berkembang melalui berbagai organisasi, komunitas bisnis, serta kalangan profesional yang mempromosikan praktik kerja yang lebih baik. Ya, momentum tersebut sering dimanfaatkan untuk berbagai strategi manajemen waktu. Ya, pengembangan keterampilan, inovasi teknologi hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Saudara pendengar, itulah peringatan yang diperingati setiap tanggal 20 Juni ya. Ada Hari Pengungsi Sedunia dan juga Hari Produktivitas Sedunia. Ya, melalui momentum hari yang diperingati ini pendengar, diharapkan masyarakat semakin menyadari bahwa produktivitas bukan hanya soal kerja lebih keras ya, tetapi juga kerja lebih cerdas, terencana dan inovatif demi mencapai kemajuan bersama.

Ya, selamat sore saudara pendengar setia RRI Bengkalis. Tidak terasa kita sudah di penghujung waktu kebersamaan dalam sore ceria hari ini. Ya, terima kasih telah meluangkan waktu untuk tetap bersama kami menemani setiap informasi, cerita dan lagu-lagu pilihan yang telah menemani sepanjang sore. Ya, semoga apa yang kami hadirkan pendengar dapat menjadi teman yang menyenangkan di sela aktivitas Anda. Ya, sekaligus menghadirkan semangat dan keceriaan menjelang berakhirnya hari. Pendengar, bagi Anda yang sedang dalam perjalanan pulang, tetap utamakan keselamatan dan patuhi peraturan lalu lintas. Sementara bagi yang sedang menikmati waktu bersama keluarga di rumah, semoga sore yang hangat ini menjadi momen yang paling berharga untuk mempererat kebersamaan, ya. Ya, pendengar, untuk informasi selanjutnya nanti Anda dapat dengarkan kembali nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan saya Al Hidayat mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di hari berikutnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

Hidup tanpa internet di era yang serba modern ini rasanya sulit dilakukan. Mulai dari bangun tidur hingga kembali ke tempat tidur, kita pasti bersentuhan dengan dunia maya. Kehadirannya di tengah-tengah kehidupan memang amat bermanfaat. Selain dapat mendekatkan yang jauh lewat layanan komunikasi, internet juga dapat mempercepat langkah kita memenuhi kebutuhan. Dari transportasi, berbelanja kebutuhan sehari-hari, hingga memenuhi asupan gizi. Sayangnya, di balik segala manfaat kemudahannya, dunia maya bisa menjebak manusia ke dalam bahaya, terutama jika kita menyelaminya tanpa edukasi dan kesadaran yang menyeluruh. Faktanya, menggunakan internet bukanlah tanpa risiko. Apapun yang pernah kita unggah di internet akan selalu ada di sana, selamanya. Jejak digital selalu mengikuti kita selama dunia maya masih tetap ada, sekalipun suatu saat kita sudah tidak lagi menggunakannya. Belum lagi beragam masalah cybercrime, akibat kita mengunggah informasi personal di dunia maya. Mulai dari pencurian uang, cyberbullying, hingga penyalahgunaan informasi untuk merusak reputasi. Ada pula masalah ruang gema atau echo chamber yang sering dimanfaatkan untuk urusan politik. Informasi yang tersebar di mesin pencarian dan media sosial bisa mengurung pada ruang gema yang akhirnya mengarahkan opini kita pada tindakan yang dapat merugikan diri sendiri. Lalu harus bagaimana? Apakah harus berhenti menggunakan internet? Berhenti pakai smartphone atau laptop? Meningkatkan kesadaran bahwa internet bisa jadi ruang yang merugikan bisa jadi langkah pertama, sehingga kita bisa selalu waspada dan melakukan pencegahan. Contohnya, untuk membatasi informasi personal yang bisa membahayakan, kita bisa mencari nama kita di mesin pencarian, lalu menganalisa informasi apa saja yang ada di Google, Yahoo, atau mesin pencarian lainnya. Sebisa mungkin, hilangkan informasi yang amat personal, seperti alamat rumah atau nomor handphone. Menaruh informasi pribadi secara sengaja atau tidak di internet bisa menuntun para kriminal meretas informasi kita yang berhubungan dengan keuangan. Selain juga dapat memberikan akses untuk para hacker menggunakan konten yang kita miliki di smartphone atau laptop, bisa saja foto kita yang sebenarnya biasa-biasa saja diedit dan digunakan untuk hal-hal menyangkut pornografi. Sedangkan untuk media sosial, aktifkan segala keamanan yang bisa menjaga privasi informasi. Begitu juga aplikasi komunikasi seperti WhatsApp, Line, atau Telegram. Pastikan mode two-step verification telah aktif untuk mencegah para hacker masuk ke dalam aplikasi dan menyalahgunakan kontak yang dimiliki. Ingatlah bahwa pencegahan yang kita lakukan bukan tidak membebaskan. Justru sebaliknya, dengan tetap waspada dan siaga, kita bisa membebaskan diri dari belenggu bahaya dunia maya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat beserta nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, baik nikmat kesehatan, kesempatan, serta kekuatan, terlebih lagi nikmat umur yang Allah berikan kepada kita. Bersolawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersolawat kepada Nabi kita, kita mendapat syafaat di yaumil kiyamah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Kembali ke mimbar agama Islam pada kesempatan yang berbahagia ini, mengambil sebuah tema, empat amalan yang membawa kita menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bersumber dari hadis Nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, lalu didengar oleh Abdullah bin Salam. Kata Abdullah bin Salam, aku baru mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Lalu amalan apa sajakah yang membawa kita menuju surganya Allah? Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan yang membawa kita menuju ke surganya Allah adalah afsus salam. Apa itu afsus salam? Perbanyak mengucapkan salam. Karena dalam ucapan salam itu ada tiga doa yang terkandung di dalamnya. Maka ketika seseorang mengucapkan salam, maka orang itu sedang mendoakan kita dengan tiga doa yang ada di dalamnya. Yang pertama, assalamualaikum, keselamatan atas kamu. Selamat dirimu, selamat keluargamu, selamat hartamu, selamat di dunia, dan selamat di akhirat. Bahkan ketika kita selesai sholat, kita selalu berzikir kepada Allah, Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa alaika yahuddus salam, fahayna rabbahadis salam, wa adkhilna jannata daros salam. Kita meminta kepada Allah agar diberikan keselamatan. Bahkan dari 99 nama Allah yang baik, yang disebut dengan Asma'ul Husna, ada satu yaitu As-Salam yang memberikan keselamatan. Yang kedua, doa yang tercantum dalam ucapan salam adalah Warahmatullah, rahmat Allah. Maka ketika kita sholat duduk antara dua sujud, ada 8 permintaan kita, ada 8 permohonan kita kepada Allah yang sering kita baca. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warjukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni rahmati aku ya Allah. Bahkan ketika ada orang meninggal dunia, kemudian kita mendoakannya, Allahumma gfir lahu warhamku, ya Allah ampuni dia dan rahmati dia ya Allah. Kemudian yang ketiga adalah wabarakatuh, keberkahan.
berkah hartamu, berkah umurmu, berkah usahamu, berkah kebunmu, berkah yang kita minta kepada Allah. Maka ketika kita mengucapkan salam, jangan pernah kita menyingkat-nyingkat ucapan salam itu. Karena masih ada orang yang ketika mengirim pesan menulis salamnya dengan singkat. Ada yang menulis dengan ASS, WR, WB. Dan yang paling bagus itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka ada hukum menjawab salam. Yang pertama, wajib menjawab salam. Yang kedua, haram menjawab salam. Dan yang ketiga, ketika kita mengucapkan salam, jangan mengharap ada yang menjawab salam kita. Yang pertama adalah wajib menjawab salam. Ketika ada orang mengucapkan salam, maka orang itu sunnah hukumnya, dan menjawab salam hukumnya wajib. Yang kedua adalah haram menjawab salam. Ketika salat berjamaah, imam mengucapkan salam menengok ke kanan dan ke kiri, maka makmum haram menjawab salam Pak Imam. Yang ketiga, ketika kita lewat kuburan, maka dianjurkan mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Maka kita jangan mengharap ada yang menjawab salam kita. Maka ucapkanlah salam, karena dalam ucapan salam itu ada doa. Yang kedua, pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Yang kedua adalah wa ta'imut ta'am, orang yang selalu berbagi makanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadisnya, "Idza tabahta maraqatan fa aksir ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Apabila engkau memasak sayur, maka perbanyaklah kuahnya. "Wa ta'ahad jiranaka," dan kasihlah tetangga-tetanggamu walaupun itu kuahnya saja. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, hadis ini kiasan. Artinya ketika kita memasak, hendaklah kita berbagi kepada orang lain. Ketika kita berbagi kepada orang lain, maka orang lain juga akan berbagi kepada kita. Man za'a bil hasanati falahu asru amsalika. Bagi siapa yang berbuat satu kebaikan, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kebaikan. Maka perbanyaklah bersedekah, perbanyak berbagi kepada orang lain. Ada sebuah kisah. Ada 3 orang anak yatim yang kelaparan. Kemudian sang ibu berusaha mencari makanan untuk 3 anaknya. Hari pertama dia mencari makanan, lalu makanan pun tidak dia dapatkan. Hari yang kedua dia mencari lagi makanan untuk 3 anaknya. Namun hari yang ketiga pun juga tidak dia mendapatkannya. Hari yang ketiga, dalam keputusasaannya, dia pergi lagi. Kemudian dia berjumpa dengan seekor bangkai keledai. Lalu diambilnya bangkai keledai ini dagingnya, lalu dibawa pulang dicuci, lalu dimasak dagingnya itu. Kemudian ketika dia sedang memasak, masakannya tercium oleh seorang ibu yang sedang hamil tua. Lalu ibu yang hamil tua ini berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, pergilah ke rumah anak yatim itu, mintakan aku sepotong daging yang mereka masak. Aku ingin menikmatinya." Kemudian suaminya pergi ke rumah anak yatim seraya berkata, "Bu, istri saya sedang hamil tua. Dia ingin menikmati daging yang sedang ibu masak. Bolehkah saya meminta daging ibu walaupun sepotong saja?" Lalu sang ibu berkata, "Pak, daging ini halal untuk keluarga kami dan haram untuk keluarga bapak." Lalu bapak ini bertanya, "Kenapa ibu mengatakan daging ini halal untuk keluarga ibu dan haram untuk keluarga kami?" "Karena daging ini saya ambil dari seekor bangkai keledai yang sudah mati. Kalau kami tidak makan, maka kami akan mati kelaparan." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, "La yadkhulul jannah
tidak akan masuk surga, kata Rasulullah. Sampai tiga kali dia ulang, tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga, kata Rasulullah. Lalu sahabat bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, orang yang meletakkan tangannya di atas perut karena menahan sakit kekenyangan, sementara ada tetangganya yang meletakkan tangannya di atas perut karena menahan sakit kelaparan. Maka pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita untuk senantiasa berbagi kepada orang lain. Yang ketiga, amalan yang membawa kita menuju surganya Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah wasilul arham, orang yang menjalin silaturahmi, orang yang menjalin ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang keempat adalah wasallu lailan wa nasya'an, orang yang bangun tengah malam kemudian dia melakukan salat malam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Bilal bin Rabah, kata Rasul, Bilal, ta'ali kemari. Ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Bilal, aku mendengar gesekan terompahmu di dalam surga. Apa amalanmu? Lalu Bilal menjawab, ya Rasulullah, aku selalu mengerjakan sholat sunat wudu 2 rakaat di malam hari. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Al-Gunyah mengatakan, Ali bin Abi Thalib dalam setahun 4 malam dia fokuskan untuk qiyamul lail. Yang pertama dia fokuskan di tanggal 1 Rajab, yang kedua dia fokuskan qiyamul lail pada malam nisfu Sya'ban, yang ketiga dia fokuskan qiyamul lail pada malam hari raya Idul Fitri, dan yang keempat dia fokuskan qiyamul lail pada malam hari raya Idul Adha.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya

Zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai ia dewasa. Dan perbaikilah janji, dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawaban. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan petunjuk setelah kami terangkan kepada manusia dalam kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Siapa yang menuntut ilmu supaya dikenal sebagai ulama untuk bertengkar dengan orang-orang bodoh agar ia diterima di tengah-tengah manusia, maka nerakalah baginya. Ia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ditanya suatu ilmu lalu ia menyembunyikannya, maka di hari kiamat ia akan dikendali dengan kendali api neraka. Dari Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menuntut ilmu sedang ia tidak mau mengamalkannya, niscaya ilmunya tidak akan bertambah, melainkan hanya kesombongan

wal'asr, sumpah demi modal waktu yang aku berikan pada manusia untuk beraktivitas, karena sifat manusianya beraktivitas, maka silakan cek 1-5 tadi, mana yang paling sesuai. Ini innal insana. Nah, karena itu cara menerjemahkannya, sungguh kata Allah, inna harfu taukidin wa nasbin tansibul isma wa tarfa'ul khabar mabniun alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Ya, dalam ilmu Arab, gramatikal bahasa Arab, demikian. Inna itu huruf taukid, huruf penguat, nasab, tancapkan. Di kalau di ilmu logoh itu begini. Kalau bukan Arab ya, ilmu fikih logohnya, nasaba itu menancapkan sesuatu dengan kuat. Ya, nasaba rajulu asahu alal ardi. Seorang lelaki menancapkan tongkatnya ke bumi dengan kuat sehingga enggak goyang. Begini itu nasab. Ya, taukid menguatkan. Jadi kalau kita ingin terjemahkan inna, ya, kita katakan Allah menyampaikan pesan, sungguh tancapkan dalam jiwamu yang paling dalam, jangan goyah, kuatkan. Ya, innal insana, sungguh setiap manusia yang beraktivitas itu lafi khusr, dia berpotensi mengalami kerugian. Rugi, apa yang rugi? Dikasih 24 jam oleh Allah modal waktu beraktivitas, tapi modal enggak dipakai untuk beraktivitas yang menghasilkan makna umur. Tuh, ini enggak ada nilainya. Manfaat gak ada, dikasih 24 jam, ya 3 jamnya ghibah, 30 menit bikin hoax, 1 jam berselisih, hah? Ada yang menipu, ada yang macam-macam, ada yang ribut dan sebagainya, dikasih ujian, ya masih berbuat maksiat juga, la haula wala quwwata illa billah, rugi. Maka hidup kita mesti punya arti, hidup kita harus punya nilai. Karena itu kita bertanya, ya Allah, bagaimana cara saya mengisi modal waktu ini supaya saya beruntung, bebas dari kerugian dan punya makna umur. Maka oleh Allah diberikan kemudian langsung penjelasannya tanpa kita meminta terlebih dahulu. Ya, illal ladzina amanu. Ya. Kata Allah, kalian bisa terbebas dari jenis-jenis kerugian ini, kalian bisa mendapatkan manfaat yang bisa diharapkan, ya, kecuali yang bebas dari kerugian ini, alladzina amanu. Satu, orang-orang yang mau beriman. Ini penting sekali. Alladzina, sekali lagi disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Mencakup semua golongan tanpa sekat. Laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, enggak ada batas di dalamnya. Seakan Allah ingin mengatakan, saya buka peluang untung untuk semua. Saking rahmannya Allah, enggak boleh ada hambaku yang rugi. Jangan sampai aku beri modal, pulang-pulang kok jadi rugi. Lahir bersih, kenapa pulangnya kotor? Lahir beruntung, sampai orang gembira, sampai tertawa-tawa dan sebagainya, karena bahagia kita datang, kenapa pulangnya kemudian menjadi bermasalah? Ya. Maka kata Allah, saya buka semua hambaku berpeluang untuk sukses, untuk bahagia, untuk bermanfaat. Ya. Bagaimana caranya ya Allah? Pertama, satu, beriman kepada Allah, iman. Jadi, orang yang mengisi waktunya tanpa iman, enggak ada nilainya insya Allah. Ya, masya Allah, hidup 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, tapi iman belum ada, maka dia enggak ada nilai, rugi. Nah, yang paling menarik, jika iman sudah ada, apa pembuktian iman itu? Wa'amilu salihat. Maka iman itu akan membimbing pemiliknya untuk mengerjakan amal saleh. Oh, awas, salah baca. Awas salah membaca, awas keliru melafazkan. Amal soleh bukan amal salah. Ya, jadi orang beriman itu tipikalnya iman yang ada dalam jiwanya itu akan memberikan sinyal kepada seluruh anggota tubuhnya untuk mengerjakan jenis-jenis kebaikan. Nah, soleh itu artinya kebaikan yang diridhai oleh Allah. Ya, kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibenarkan oleh Allah, ditunjukkan Rasulullah itu soleh namanya. Baik, maka iman seseorang itu akan memberi sinyal. Iman itu kalau sudah diucapkan, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tembus ke dalam jiwa kita, tembus ke hati, maka di hati akan memberi cahaya, petunjuk, nur, ya, ke dalam mata misalnya. Makanya mata sebelum berfungsi, imannya masuk dulu. Karena itu dalam Al-Quran ketika disebutkan fungsi mata, imannya dulu sebelum matanya. Quran surah ke-24, surah An-Nur, surah cahaya, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina, katakan pada pria-pria yang punya iman. Ayat 31 aja, wa qul lil mu'minati, katakan pada perempuan-perempuan yang punya iman. Yaghuddu min absarihim, ayat 30, yaghuddu min absarihinna,
ayat ke-31-nya. Ya kata Allah, kalau dia punya iman, sudah barang tentu, sudah pasti, kata Allah, imannya akan membimbing matanya, membimbing mata melihat yang baik saja. Tak baik, dia akan palingkan. Kelisan, turun. Ya ayyuhalladzina amanu, Quran surah ke-49, ayat 11-12. La yasharqu min qawm. Hei orang-orang beriman, imanmu akan membimbing kepada lisanmu untuk mengatakan yang baik. Hindari saling mencela. La yaktabakdukum bakdo. Jangan bikin hoax, jangan gosip. Ya, jangan berselisih. Dan seterusnya, sampai ke ujung kaki. Nah, jadi kalau kita ingin beruntung, ya ingin benar, kata Allah, ingin saleh, ingin mendapatkan umur dalam mengisi ajal kita, maka tenun, pupuk amal-amal kebaikan yang bisa kita kerjakan. Nah, karena itu saya sering sampaikan begini, kalau kita berbuat soleh bisa, kenapa mesti melakukan yang salah? Toh dengan soleh pun rezeki kita mendapatkan sama. Kenapa harus mengajar dengan cara yang salah? Soleh dapat 1 miliar, salah 1 miliar juga. Nggak akan berkurang sampai wafat. Rezeki itu mengiringi kematian. Ini mustahil ada orang wafat kalau rezekinya belum tercukupi. Dan rezeki itu sudah jelas, sudah diatur. Jadi nggak akan bertambah, nggak akan berkurang. Yang nambah itu keberkahannya. Jika diraih dengan soleh, berkahnya tambah. Jika diraih dengan salah, nggak ada berkahnya. Ya, jadi jangan dikira kalau Anda korupsi, dapat harta makin banyak. Tidak, Anda salah paham. Cuman capek sendiri. Ya, toh Anda bekerja yang baik pun segitu juga dapatnya. Cuman bebannya Allah kurangi. Korupsi langsung 1 miliar. Kerja biasa 10 juta, 10 juta. Dengan 1 miliar beban Anda makin berat. Tekanan ini, beli itu. Jaga, takut ketahuan. 10 juta gak kerasa. Setiap ada kebutuhan, kasih. Kumpul-kumpul sampai meninggal, dapatnya 1 miliar juga. Cuman keberkahannya lebih banyak. Lantas kalau Anda bisa mengerjakan yang soleh, kenapa cari yang salah? Ya kan? Ya demikian cara berpikirnya. Kalau orang paham, mengerti dengan rumus seperti ini, saya kira orang cerdas tak akan mungkin memilih yang buruk.

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang papa. Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya masih tetap memikirkanmu, mendoakanmu. Dia yang saat dirinya harus dicabut nyawa masih mengatakan, Umatku, kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

Terima kasih pendengar Anda masih bersama Radio Bengkalis di 90,7 MHz. Sudah pukul 19, saat ini kami akan ajak Anda untuk menyimak informasi Warta Berita bersama Pro 3 Radio.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya, itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi.
0: KPK sita barang bukti elektronik dan dokumen dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Panitia pembukaan musyawarah nasional dan konferensi besar NU di Kediri kerahkan 400 personil pengamanan. Amerika Serikat dan Qatar kaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar.
3: KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan di 3 lokasi,

Ciao.

0: Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKAL UIN Award 2026. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan untuk mendapatkan
2: Ketua Umum Ikatan Alumni UIN atau IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita-cita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya. Nah, suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati

Terima kasih Anda masih setia bersama RR Bengkalis. Menemani malam ini kami menyapa Anda dari Jalan Antara nomor 123 di pukul 20 malam ini berdengar. Bersama RR kita akan simak kembali berbagai kisah menarik drama radio untuk sesi hari Jumat Sabtu malam minggu ini berdengar ya. Di 20 Juni 2026 kita simak satu judul drama radio kisah berikut ini tentang permata di dasar laut.

0: Aku adalah seorang anak nelayan. Dari kecil hingga sekarang, aku tidak pernah merasakan bangku pendidikan. Aku harus banting tulang membantu keluargaku yang hidup dalam kemiskinan. Tapi aku akan berusaha sekuat tenaga agar adikku mendapat pendidikan yang layak.
1: Pendengar, malam ini Radio Republik Indonesia Ternate mempersembahkan sebuah sandiwara radio, Permata di Dasar Laut. Dimainkan keluarga teater angkasa Kuntum Mekar. Bayu diperankan Ari Ervandi.
2: Bapak memang sudah keterlaluan. Aku harus menghentikan ini.
1: Bapak diperankan Moza Alfahrezi.
3: Ibu, lihat anakmu si Bayu. Masa bapak suruh nyanyikan lagu Dina Bobo malah ditolak.
1: Tri Ismail sebagai Mayang, dan ibu diperankan Nina Adnan.

0: Bayu, bagaimana ikan tangkapanmu hari ini?
1: Alhamdulillah pak, hari ini tangkapannya banyak.
0: Bagus kalau begitu, bapak hari ini tidak melaut. Nanti kamu gantikan bapak ya.
1: Tapi pak, aku baru saja selesai. Masa sekarang aku harus menangkap ikan lagi?
0: Kamu sudah mulai melawan bapak?
1: Bayu tidak bermaksud melawan bapak. Tapi kalau semalam bapak tidak mabuk, berarti bapak kan bisa menangkap ikan.
0: Ah, kamu, Mayang dan ibumu sama saja. Selalu saja mempermasalahkan hobi bapak.
1: Terserah pak, hari ini Bayu capek sekali. Bayu harus ke pasar mengantar ikan-ikan ini pada ibu.

0: Bu, ini ikan tangkapan untuk hari ini, Bu.
1: Wah, banyak sekali, Nak. Taruh di situ saja, nanti Ibu yang jual.
0: Oh iya, Bu. Apa ikan yang Ibu jual kemarin sudah habis?
1: Habis sih habis, tapi uangnya sudah diambil Bapak. Kamu tahu sendiri kan bagaimana sikap Bapakmu. Jika tidak Ibu berikan uang itu, Bapak akan marah besar.
0: Tapi Bu, seharusnya Ibu bisa menyimpan uang itu. Bagaimana main bisa sekolah kalau tunggakan komitenya belum dibayar sampai sekarang?
1: Maafkan Ibu, Nak. Ibu juga ingin menyimpan uang itu. Tapi kemarin Bapak datang ke pasar dan menyuruh Ibu memberikan semua uang padanya. Bapak marah-marah.
0: Ya sudah, Bu. Tidak ada gunanya mengeluh. Toh uang itu tidak akan kembali. Tapi hasil jualan kali ini harus Ibu simpan ya. Jangan sampai diambil Bapak, Bu.
1: Iya, Ibu janji, Nak.
0: Ya sudah, Bu. Bayu pulang dulu ya, mau istirahat.
1: Iya, Nak.

0: bagaimana aku bisa sekolah? Kalau sudah 4 bulan, tunggakan komiteku belum dibayar.
1: Mayang, kenapa menangis?
0: Tadi Mayang ditegur kepala sekolah, Kak. Mayang tidak mau sekolah lagi kalau uang komitenya belum dibayar. Mayang malu, Kak, sama teman-teman. Setiap hari Mayang selalu ditagih uang komite. Mayang tidak tahan lagi, Kak. Lebih baik Mayang tidak usah sekolah, Kak.
1: Mayang, kamu harus tahu, kakak dan ibu membanting tulang hanya untuk kamu. Kamu tidak boleh seperti kakak. Kamu harus jadi orang yang sukses. Kakak janji, besok kakak akan bayar semua tunggakan komite itu. Tapi kamu harus rajin belajar. Cukup kakak saja yang tidak mendapat pendidikan.
0: Maafkan Mayang, Kak. Seharusnya Mayang tidak perlu mengeluh seperti ini. Mayang janji, Mayang akan membuat kakak bangga nanti.

0: Alhamdulillah, hari ini ikannya habis terjual. Sudah maghrib, aku harus cepat pulang.
1: Mana uang hasil jualan hari ini?
0: Bapak?
1: Mana uangnya? Kamu jangan coba-coba menyembunyikan uang itu. Aku tahu hari ini semua ikan yang ditangkap Bayu laku terjual, kan?
0: Jangan, Pak. Uang ini untuk komite anak kita, Pak.
1: Aku tidak peduli.

0: Dari mana saja, Bu? Ibu tidak sholat maghrib.
1: Ibu sudah pulang?
2: Ibu, mana uang komiteku? Kata kakak, ibu akan memberikan uangnya, kan?
3: Maafkan ibu, nak. Uangnya sudah diambil bapak. Hanya ini uang yang tersisa.
2: Terus Mayang harus bagaimana, Bu?
0: Kenapa ibu membiarkan bapak mengambil uang itu? Bayu kan sudah pesan.
3: Maafkan ibu, Bayu.
2: Kalau terus-terus begini, lebih baik Mayang tidak usah sekolah saja, Bu.
0: Jangan, Mayang. Kamu ingat kan kata kakak? Kamu tidak boleh seperti kakak.
2: Tapi, Kak...
3: Mayang, ibu minta maaf, nak. Ini ibu punya sedikit uang. Kamu ambil saja. Tapi cuma cukup untuk membayar komite 1 bulan saja, nak.
2: Baiklah, Bu.

0: Bayu, besok kamu tolong ibu ya. Carikan ibu pinjaman.
1: Tapi bu, kita harus punya barang jaminan.
0: Ambil saja kalung ini sebagai jaminannya.
1: Tidak bu, kalung ini kan pemberian almarhumah nenek.
0: Ibu harus bagaimana lagi nak? Hanya ini satu-satunya harapan kita. Malam ini bulan purnama. Kalau kamu paksakan melaut pun tidak ada gunanya. Kamu tidak akan mendapatkan ikan.
1: Bayu akan cari jalan keluarnya bu. Asalkan ibu jangan pernah menggadaikan kalung itu.
2: Ibu, ibu, buka pintunya. Bapak sudah pulang. Ibu.
1: Mabuk lagi pak.
2: Mabuk? Siapa yang mabuk? Bapak hanya minum. Tapi minumannya bukan air. Kalau bapak minum air, bapak tidak mungkin begini. Bayu, Bayu.
1: Sebaiknya bapak tidur saja sekarang.
2: Bapak memang ingin tidur, tapi kamu nyanyikan lagu Nina Bobo ya. Bapak suka sekali dengan lagu itu. Kalau tidak bobo digigit nyamuk.
1: Ya Allah, sabarkanlah hati hambamu ini.
2: Ibu, lihat anakmu si Bayu. Masa bapak suruh nyanyikan lagu Nina Bobo malah ditolak.
0: Pak, sadar pak.
2: Apa itu? Sepertinya kalung emas. Sini bu, kasih bapak.
0: Jangan pak, jangan pak. Ini satu-satunya peninggalan orang tuaku.
2: Aku tidak peduli, sini.
0: Jangan pak, jangan. Ibu mohon jangan pak.
2: Kamu jangan buat aku marah ya.
3: Ada apa ini bu?
0: Bapak Muna.
1: Bapak kenapa bu?
2: Ibu kalian terlalu cengeng. Bapak pergi dulu ya. Goodbye.
1: Ibu tidak apa-apa.
0: Bapakmu mengambil kalung ibu nak.
3: Kalung bu?
1: Bapak memang sudah keterlaluan. Aku harus menghentikan ini.
0: Jangan nak. Dia bapakmu.
1: Dia memang bapakku. Tapi ini sudah melebihi batas kesabaran. Bapak,
2: kamu mau ambil kalung ini? Disuruh ibumu. Bapak tidak akan pernah memberikannya. Apa yang dimiliki istri menjadi hak bagi suami.
1: Bayu mohon, Pak. Bayu mohon kembalikan kalung itu, Pak. Kalau tidak,
2: kenapa?
1: Bayu terpaksa merampas kalung itu.
2: Silakan.
1: Ayo, Pak. Kembalikan, Pak.
2: Tidak.
1: Bukan milik bapak, kembalikan pak.
2: Bapak bilang tidak ya tidak.
1: Bapak tidak apa-apa ya. Maafkan Bayu pak. Gara-gara Bayu, bapak kecelakaan.
2: Bapak tidak bisa berdiri nak. Kayaknya kaki bapak patah.

0: seperti ini, Pak.
1: Bayu yang salah, Bu. Bayu tidak sengaja.
2: Bukan salah kamu, Bayu. Selama ini Bapak terlalu serakah. Ini hukuman untuk Bapak. Sekarang Bapak cacat. Bapak menyesal, Bayu. Ini kalung ibu, Bapak kembalikan.
1: Pak, maafkan Bayu, Pak.
2: Tidak, Nak. Kamu tidak salah. Bapak yang salah. Mayang, sini, Nak. Bapak minta maaf ya. Seharusnya Bapak yang harus membiayai uang sekolahmu. Tapi selama ini Bapak malah menghabiskan semua uang itu untuk mabuk-mabukan. Ibu,

0: kampung?
1: Iya dok, apa saya suruh masuk saja?
0: Tidak, jangan suruh mereka masuk.
1: Kenapa dok?
0: Saya yang akan menemui mereka.
1: Kakak?
2: Dokter Mayang, adikku. Kakak rindu sekali padamu.
0: Iya kak, aku juga rindu. Mana bapak sama ibu?
2: Itu mereka.
0: Ibu, bapak,
3: Mayang, selamat ya. Kamu sekarang sudah sukses.
0: Iya bu, semua ini karena kegigihan Kak Bayu, serta doa dari ibu dan bapak tentunya.
4: Bapak bangga melihatmu mengenakan seragam dokter itu. Kamu kelihatan cantik. Terima kasih nak, karena operasi setahun lalu bapak sudah bisa berjalan seperti dulu.
0: Bapak, itu sudah menjadi kewajiban Mayang pak sebagai seorang anak.
4: Iya nak, seandainya dulu bapak tidak berperilaku buruk mungkin.
2: Sudah pak, untuk apa mengingat masa lalu? Yang lalu biarlah berlalu.
4: Bayu, Mayang, kalian adalah permata di dasar laut, terbungkus oleh lumut namun sangat berharga. Meski kehidupan kita begitu susah, tapi kalian telah membuktikan bahwa kalian berharga.

Demikianlah Sandiwara Radio Permata di Dasar Laut. Naskah Rima Amurang, sutradara Muna Ibrahim, teknik montase Kasno Adewal, dan penyelia musik Rivaldi Umar. Jadilah seperti permata di dasar laut yang tertutup lumut, namun mampu membuktikan pada dunia betapa berharganya permata itu. Sampai jumpa pada kisah lainnya.

0: Mas, aku pasti akan merindukan kamu. 3 bulan kita gak akan ketemu, Mas.
1: Hei, kenapa jadi sedih? Kamu pergi gak akan jauh, sayang. Hanya di Yogyakarta. Kalau aku rindu, aku akan menyusulmu. Seharusnya kamu bersyukur perusahaanmu memilihmu untuk masuk diklat. Artinya, kamu akan dipromosikan untuk menduduki suatu jabatan di situ. Ayo semangat, jangan sedih gitu ah.
2: Benar apa yang dikatakan Papa, Ma. Kalau aku rindu, aku dan Papa pasti akan menyusul Mama ke Jogja. Iya kan, Pa?
1: Iya, Nak. Nah, Aneri, itu pesawat tujuan Jogja sudah dibuka. Ayo, bersiaplah. Biar kopermu aku yang akan membawanya sampai pintu ya. Udah, jangan sedih gitu. Senyum dong.
2: Semangat, Mama. Belajar yang giat ya. Biar nilai Mama bagus dan jadi juara.
0: Iya, Audi. Kamu juga belajar yang rajin ya, Nak. Baik-baik di rumah sama Papa. Mama pergi dulu. Mama sayang kamu, Audi.
2: Aku juga sayang sama Mama. Dah, Mama.

0: Perkenalkan, nama saya Yesi. Saya peserta dari Kendari. Mbak, pasti Mbak Arneri dari Jakarta kan?
1: Iya, saya Arneri dari Jakarta. Senang sekali bisa bertemu denganmu, Yesi.
0: Iya.
1: Ngomong-ngomong, seluruh perwakilan dari daerah kumpul di sini ya?
0: Iya, Mbak. Masing-masing cabang daerah mengirim satu orang. Itu ada Mbak Vera dari Ambon, Mbak Vena dari Gorontalo, itu Yoke dari Papua, dan masih banyak lagi, Mbak. Aku juga belum sempat kenalan.
1: Wah, senang sekali ya bisa kenal dengan teman-teman dari daerah.
0: Iya, Mbak.
1: Sepertinya kita sudah harus masuk kelas nih. Mulai belajar ya sih. Tapi mungkin pembukaan dari kepala diklat dulu kali ya. Mungkin 10 menit. Ya udah, kita masuk kelas sekarang yuk, takut kekeburu.
0: Iya, Mbak. Ayo, Mbak.

0: setelah 2 minggu kita belajar di diklat, akhirnya kita bisa refreshing juga ya Mbak Aneri ya.
1: Iya yes, kita bisa menghirup udara laut Parangtritis ini. Indah sekali ya lautnya. Eh Yesi, coba kamu lihat. Itu kok ada orang berani sekali ke tengah. Kalau ada ombak gawat bisa terseret dia yes.
0: Itu kan Ibu Ganiti Mbak. Dosen kita yang mengajari ilmu bisnis. Dia itu memang agak aneh. Pendiam, bicaranya hanya sepuluhnya saja. Dan banyak menyendiri. Gawat nih Mbak, kalau Ibu Ganiti terseret ombak nantinya.
1: Iya, aduh. Aku harus menolongnya. Ayo Yesi, ayo cepat Yes.
0: Mbak, jangan, berbahaya. Gawat nih, Mbak Aneri lari cepat kilat. Aduh, wah, aduh, luar biasa. Dia juga masuk ke lautan. Ya ampun, dia menolong Ibu Ganiti. Aduh, gawat ini. Selamat gak ya dua-duanya? Aduh, mana ombak Parangtritis ini besar sekali. Aduh, tapi Mbak Aneri berhasil menarik Ibu Ganiti ke tepi pantai. Luar biasa Mbak Aneri ini. Pasti dia punya ilmu. Larinya saja secepat kilat tadi. Aduh, ampun deh.
1: Bunuh diri jangan di hadapan aku, Bu. Apakah dengan mati masalah Ibu selesai?
2: Biarkan aku, biarkan aku.
1: Udah. Aku sekarang mati. Ibu ganti baju, nanti Ibu bisa cerita sama saya. Oke? Ya sih.
0: Iya.
1: Yes. Bantu Ibu dosen ganti baju, Yes.
0: Iya.
1: Ya sih. Ibu ganti di mana?
0: Hah? Tadi di belakangku. Kok gak ada ya?
1: Ya sih kan udah aku bilang, jangan biarin Ibu sendiri. Yaudah salah cepet cari.
0: Iya.
1: Ya Allah Ibu Ganiti, ngapain lagi sengaja berdiri di tepi jurang? Astagfirullahaladzim, sepertinya hatinya lagi kacau. Suaminya mengkhianatinya lagi, berselingkuh dengan sepupunya yang membuat hatinya rapuh dan selalu ingin bunuh diri. Astagfirullahaladzim. Ibu Ganiti! Bu! Ibu please Bu, jangan lakuin itu Bu! Ibu Ganiti!
2: Jangan lakuin aku! Aku mau mati saja!
1: Hei, dengar ya! Bu, aku sayang sama kamu! Aku udah anggap kamu saudara aku sendiri! Ingat, Dea anak kamu masih butuh kamu! Ayo sekarang, stop ya! Urungkan niat kamu! Ayo, sini pegang tanganku Ganiti! Ganiti, jangan kamu lihat ke dasar jurang itu Ganiti! Iya sini, pegang pergelangan tangan aku sini. Pegang kuat-kuat, ayo cepat, sini. Ganiti, Alhamdulillah. Akhirnya kamu sadar juga. Aku udah bilang kan sama kamu, kalau mau mati jangan di depan aku. Ganiti, kamu itu ibu dosen. Dengar, aku sayang sama kamu, kamu udah seperti saudara aku. Ya, sekarang hapus air mata kamu. Kamu bisa sholat, kamu bisa ngadu masalahmu sama Allah. Mohon padanya biar masalahmu teratasi Ganiti. Ayo Ganiti, nangis. Kamu nangis aja yang keras biar lega ya. Biar nangis, iya nangis aja biar lega masalah kamu Ganiti. Nangis aja, iya.

0: Paneri, berkali-kali Ibu Ganiti gagal untuk bunuh diri. Tetapi akhirnya nyawanya habis di ujung pisau yang dilakukan suaminya sendiri. Suaminya sungguh biadab membawa selingkuhannya ke rumahnya, dan Ibu Ganiti memergokinya. Akhirnya terjadi pertengkaran. Ibu Ganiti tewas di tangan suaminya. Tetapi sekarang suaminya sudah ditangkap polisi.
1: Ganiti, ya Allah, selamat jalan saudaraku. Setidaknya kamu tidak berdosa karena bunuh diri. Seperti keinginanmu, dia akan aku jaga dan akan aku besarkan. Akan aku angkat sebagai anakku. Tenanglah kau di sana, saudaraku. Pertemuan singkat kita di Yogyakarta ini menjadi sebuah kasih terukir di hatiku dan di hatimu.
0: Dan di diklat ini pula, selain ilmu yang kita dapatkan, Mbak Ade ini menemukan suatu misteri. Ya, misteri cinta di Yogyakarta. Dan kita akan kembali ke daerah asal kita dengan membawa semua pengalaman yang tak akan pernah lepas dari memori kita. Sebagai manusia, kita tak akan pernah lepas dari rencana Tuhan yang begitu indah. Seperti pertemuan Mbak Aniri dan Ibu Ganiti ini semua takdir yang dirahasiakan Allah selama ini.
2: Misteri Cinta di Yogyakarta diperankan oleh Sheila sebagai Aneri, Bam sebagai Gilang, Fatmini sebagai Audi, Tini sebagai Yesi, Ade Elvina sebagai Ganiti. Musik, teknik dan montase Dani Al Ramdhani. Sutradara Estu Irena.

0: du tout.
1: Saya dengar ada yang mau menanam bibit pohon di desa ini. Kau tahu itu?
2: Kenapa pohon-pohon ini kalian tebang?
3: Cerita ini dimulai dari perjalanan sekelompok mahasiswa yang datang ke sebuah desa untuk melakukan penelitian terkait mata kuliah di kampus mereka, di mana desa yang dulunya dikenal hutan yang hijau dan air sungainya yang jernih, hingga para penebang pohon ilegal pun datang dan memanfaatkan hutan desa sebagai tempat penebangan kayu untuk pembuatan perabot dan bahan-bahan mebel untuk dikirim ke kota, hingga hutan yang hijau pun menjadi gundul. Melihat kondisi hutan dan gunung yang rusak, mereka pun ingin melakukan reboisasi hutan bersama warga desa untuk kelestarian hutan. Inilah drama radio Hijau Yang Hampir Hilang. Naskah Ahmad Ferdian.
4: Ayo, ayo. Semua kerja. Ayo, apalagi yang kalian tunggu?
5: Iya pak, siap pak, siap.
4: Kau Petrus, kemari dulu.
5: Iya pak, ada apa pak?
4: Bagaimana dengan stok persediaan kayu kita?
5: Entahlah pak, saya belum ngeceknya pak.
4: Bagaimana kau ini? Harusnya kau lebih tahu itu.
5: Maaf pak, iya pak, nanti saya akan lihat lagi ya pak ya.
4: Aku tak mau tahu. Pokoknya pesanan kayu hari ini itu harus tersedia. Kau paham?
5: Iya, Pak, mengerti Pak, mengerti.
4: Ya sudah, sana kembali kerja.
5: Baik Pak, baik. Tapi
4: tapi apa lagi kau ini?
5: Bagaimana dengan kami di sini, Pak?
4: Bukannya kemarin kan sudah saya kasih?
5: Tapi Pak,
4: sudah. Kerjaan kau belum selesai. Sudah minta tambah.
5: Ya, baiklah Pak, baik.

0: Apa lokasinya masih jauh, Pak?
1: Sebentar lagi sampai kok, Nak. Gak usah khawatir, pasti sampai.
0: Syukurlah kalau begitu.
2: Astaga, kok jadi begini ya?
0: Ada apa, Jun?
2: Kau lihat dulu itu dari tadi. Di sepanjang jalan aku perhatikan, udah gundul hutan-hutan itu. Itu kenapa ya, Pak?
1: Itulah masalah yang terjadi di desa kami.
0: Maksudnya, Pak?
1: Ya, sejak adanya pademangan liar di desa ini, yang seperti kalian lihat.
2: Wah, itu tak bisa dibiarkan, Pak. Bisa menimbulkan bencana itu nanti.
1: Ya, mau gimana lagi coba? Aparat desa saja diam.
3: Apa?
0: Berarti mereka tahu kejadian ini ya, Pak?
1: Saya juga kurang tahu pasti.
2: Ah, itu tidak bisa dibiarkan, Pak. Kita harus cari tahu siapa penebang liar itu.
0: Iya, betul. Itu ilegal namanya. Melanggar hukum.
1: Kalau boleh saran, kalian jangan sembrono ya mencari tahu hal itu.
0: Maksud Bapak?
1: Saya hanya khawatir dengan keselamatan kalian.
0: Pak Kusno gak perlu khawatir. Kita akan baik-baik aja kok, Pak.
2: Pokoknya, Pak, aku pribadi tak akan terima kalau hutan itu dijadikan sebagai ladang uang untuk kebutuhan pribadi.
0: Tumben kau peduli seperti ini, Jun. Tidak seperti biasanya.
2: Ya, jelaslah. Percuma aku kuliah di jurusan kehutanan kalau aku sendiri tak peduli akan hutan. Apalagi soal penebangan pohon. Itu bisa mengakibatkan bencana longsor, banjir, banyaklah.
0: Hah, akhirnya sampai juga.
1: Ya sudah, mari ikut saya. Kita istirahat di rumah.
2: Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak.
0: Jun, jangan lupa ya, tas yang di belakang itu di bawah.
2: Iya.

0: Apa lagi yang kalian tunggu? Cepat naikkan kayu itu. Naikkan ke mobil.
1: Iya pak, baik pak, baik, baik.
0: Kau ini bagaimana Petrus? Sebagai mandor kerja, harusnya kau bisa paham dengan pekerjaan ini.
1: Saya minta maaf pak.
0: Alah, selalu saja minta maaf. Hutan ini tak akan memaafkanmu.
1: Apa saya tidak salah dengar pak?
0: Apa maksud perkataanmu?
1: Bukannya semua pekerjaan ini untuk bapak juga?
0: Sudahlah, jangan banyak bantah. Ayo cepat.
1: Kalau begini terus, bisa-bisa saya dan teman lainnya nggak bisa istirahat, pak.
0: Oh, maksudmu aku ini tidak perhatian dengan kalian, begitu?
1: Bukan begitu, Pak Rusdi. Tapi apa kami harus bekerja terus tanpa ada istirahat?
0: Sekarang kau ini mau uang apa tidak?
1: Siapa yang tak mau uang, Pak? Bahkan merusak hutan pun saya lakukan.
0: Lantas apa lagi coba? Sebaiknya kau cepat kembali kerja agar kayu-kayu itu cepat dikirim.
1: Terserahlah. Saya cuma minta sedikit perhatian bapak saja.
0: Ya sudah, tunggu apa lagi? Ayo kerja.
1: Baik pak, baik.

0: Kamu kenapa, Jun?
1: Sangat disayangkan sekali ya, kalau hutan yang indah menjadi gundul karena ulah manusia.
2: Padahal, dulunya desa ini indah. Hutannya asri, air sungainya jernih. Tapi sekarang...
1: Kamu tahu dari mana, Polman?
2: Ya, buku ini. Coba kau lihat.
1: Iya, ya. Benar kamu, Polman.
2: Lalu, bagaimana dengan rencana kita menanam bibit pohon itu?
1: Maksudmu reboisasi itu?
2: Gimana kalau kita jumpai saja Pak Kades? Kita sampaikan rencana itu kepada beliau.
1: Iya, ya. Aku setuju usulmu itu.

0: Selamat malam, Pak Kades.
1: Selamat malam. Ada apa ya? Ada yang bisa saya bantu?
0: Begini, Pak Kades. Kami ada rencana untuk membantu desa ini.
1: Wah, bagus itu. Tapi, kalau boleh tahu, rencana apa itu?
0: Rencananya, kami mau melakukan reboisasi, Pak.
1: Itu rencana bagus. Kapan bisa dimulai?
2: Tapi masalahnya, Pak Kades, kami belum punya bibit-bibit pohonnya, Pak.
1: Kalau masalah itu nggak usah khawatir. Kita punya banyak bibit pohon di sini. Kalau perlu, semua bisa dibawa untuk ditanam.
3: Kalau begitu, terima kasih lah, Pak Kades.
1: Sama-sama.
0: Kalau boleh, warga dilibatkan juga, Pak, dalam rencana kita ini.
1: Bisa. Nanti akan saya ajak para warga untuk membantu kalian. Ada yang lain?
0: Cukup, Pak Kades. Terima kasih.

0: Petrus! Petrus! Kemari!
1: Iya pak, ada apa?
2: Saya dengar ada yang mau menanam bibit pohon di desa ini. Kau tahu itu?
1: Saya kurang tahu pak.
2: Kamu harus cari tahu dan lakukan apa yang harus kamu lakukan. Mengerti?
1: Baik pak, saya akan cari tahu.
2: Bagus kalau begitu. Ayo, kerjakan.
3: Pasti ini yang dimaksud Pak Rusdi itu. Akan kurusakkan semua bibit pohon ini.

0: loh. Kok bibit-bibit pohonnya pada berantakan begini? Siapa yang sudah berani merusak semua ini?
1: Sepertinya ini ada kaitannya dengan penebangan liar itu.
2: Lebih baik kita cari tahu saja siapa pelaku semua ini.
0: Bagaimana caranya?
2: Nanti aku cari tahu siapa pelakunya.
1: Iya. Aku setuju. Kutemani kamu.
0: Ya udah kalau gitu. Kita pulang aja yuk.
3: Hei, Petrus. Bagaimana? Apa pekerjaan yang saya suruh itu sudah kamu kerjakan?
4: Kau lihat di sana, Polman.
5: Sudah, Pak. Kami sudah merusak semua bibit pohon itu.
4: Berarti dugaanku benar. Pasti mereka yang merusak bibit-bibit pohon itu.
3: Bagus kalau begitu. Ternyata kamu memang orang yang bisa diandalkan. Ini bayaranmu.
2: Apa yang diberikan orang itu ya?
4: Aku yakin sekali, Polman. Pasti mereka orangnya.
5: Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ada pekerjaan lain lagi, Pak?
2: Jangan berprasangka buruk dulu.
3: Tidak, cukup. Cukup. Lanjutkan saja pekerjaanmu.
4: Kalau memang mereka pelakunya, akan kupaksa kembali mereka menanam bibit-bibit pohon itu.
5: Baik, Pak. Baik.
2: Ya sudah. Ayo kita pergi. Sebelum kita ketahuan.
6: Selamat sore semua.
1: Selamat sore Pak Kades.
7: Ada apa ya?
6: Sepertinya ada masalah.
2: Begini Pak Kades, bibit-bibit pohon yang sudah ditanam itu semuanya dirusak orang.
8: Jangan-jangan mereka pelakunya.
1: Pak Kades tahu siapa pelakunya? Dan ini ada kaitannya juga dengan penebangan itu.
7: Maksud kalian?
1: Ya, sedikit banyaknya kan Pak Kades tahulah persoalan ini.
8: Saya pun sama seperti kalian. Tapi saya harus berbuat apa?
2: Saya hanya khawatir kalau penebangan liar ini diteruskan, bisa-bisa mengancam keselamatan desa kita ini, Pak Kades.
8: Sebenarnya saya juga tidak menginginkan hal itu terjadi.
1: Demikian pula lah dengan kami, Pak Kades. Kami hanya ingin kelestarian hutan di desa ini tetap terjaga.
2: Nah, reboisasi itulah salah satu caranya, Pak Kades.
8: Saya paham maksud kalian itu.
1: Tapi apa lagi, Pak Kades?
8: Bagaimana kalau mereka

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi kalau pagi. Loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Oh gitu. Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Benar. Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi
4: available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

Dengaran masih bersama Rari Bengkalin, satu lagu dari Hati dan Cintamu. Melewati kita pada pukul 21 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Menyapa Anda di sesama malam minggu, menemani ruang dengaran yang sedang beristirahat, bekerja, atau juga yang sedang bersama pasangan, keluarga, atau juga sama siapa saja yang saat ini menemani Anda. Semoga bahagia selalu ya. Kita berhibur dengan lagu-lagu kenangan atau lawas yang kami hadirkan sampai pukul 22 malam nanti. Berdengar, merawat kembali kenangan masa lalu dan juga mengingat kembali memori lewat lagu di ruang rindu hingga pukul 22 waktu Indonesia.

Tahukah Anda? Struktur piramida tertua di dunia ada di Indonesia. Pada pertemuan American Geophysical Union 2018, tim peneliti Indonesia mempresentasikan studi terbaru yang menyatakan bahwa Gunung Padang merupakan struktur piramida tertua di dunia.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

Hidup tanpa internet di era yang serba modern ini rasanya sulit dilakukan. Mulai dari bangun tidur hingga kembali ke tempat tidur, kita pasti bersentuhan dengan dunia maya. Kehadirannya di tengah-tengah kehidupan memang amat bermanfaat. Selain dapat mendekatkan yang jauh lewat layanan komunikasi, internet juga dapat mempercepat langkah kita memenuhi kebutuhan. Dari transportasi, berbelanja kebutuhan sehari-hari, hingga memenuhi asupan gizi. Sayangnya, di balik segala manfaat kemudahannya, dunia maya bisa menjebak manusia ke dalam bahaya, terutama jika kita menyelaminya tanpa edukasi dan kesadaran yang menyeluruh. Faktanya, menggunakan internet bukanlah tanpa risiko. Apapun yang pernah kita unggah di internet akan selalu ada di sana, selamanya. Jejak digital selalu mengikuti kita selama dunia maya masih tetap ada, sekalipun suatu saat kita sudah tidak lagi menggunakannya. Belum lagi beragam masalah cybercrime, akibat kita mengunggah informasi personal di dunia maya. Mulai dari pencurian uang, cyberbullying, hingga penyalahgunaan informasi untuk merusak reputasi. Ada pula masalah ruang gema atau echo chamber, yang sering dimanfaatkan untuk urusan politik. Informasi yang tersebar di mesin pencarian dan media sosial bisa mengurung pada ruang gema yang akhirnya mengarahkan opini kita pada tindakan yang dapat merugikan diri sendiri. Lalu, harus bagaimana? Apakah harus berhenti menggunakan internet? Berhenti pakai smartphone atau laptop? Meningkatkan kesadaran bahwa internet bisa jadi ruang yang merugikan bisa jadi langkah pertama, sehingga kita bisa selalu waspada dan melakukan pencegahan. Contohnya, untuk membatasi informasi personal yang bisa membahayakan, kita bisa mencari nama kita di mesin pencarian, lalu menganalisa informasi apa saja yang ada di Google, Yahoo, atau mesin pencarian lainnya. Sebisa mungkin hilangkan informasi yang amat personal, seperti alamat rumah atau nomor handphone. Menaruh informasi pribadi secara sengaja atau tidak, di internet bisa menuntun para kriminal meretas informasi kita yang berhubungan dengan keuangan. Selain juga dapat memberikan akses untuk para hacker menggunakan konten yang kita miliki di smartphone atau laptop, bisa saja foto kita yang sebenarnya biasa-biasa saja diedit dan digunakan untuk hal-hal menyangkut pornografi. Sedangkan untuk media sosial, aktifkan segala keamanan yang bisa menjaga privasi informasi. Begitu juga aplikasi komunikasi seperti WhatsApp, LINE, atau Telegram. Pastikan mode two-step verification telah aktif untuk mencegah para hacker masuk ke dalam aplikasi dan menyalahgunakan kontak yang dimiliki. Ingatlah bahwa pencegahan yang kita lakukan bukan tidak membebaskan. Justru sebaliknya, dengan tetap waspada dan siaga, kita bisa membebaskan diri dari belenggu bahaya dunia maya.

0: kan. Dah di jero rumah, di latar, di jabo rumah juga ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo yai ngapo tu jege-jege tu yai. Cak segi-seginya manggil wong cantik ni.
0: Ini nak cuba selek. Sampah di mana-mana. Cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mana ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku dah tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang dah digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, yai siap.
2: RRI Indonesia. He knows your music. He speaks your mind.

0: Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

siapa di sini yang suka nggak sabaran? Ngaku. Selama 2 tahun belakangan, kesabaran kita benar-benar diuji. Apalagi buat kamu yang berduka karena ditinggalkan oleh orang terkasih. Konteks sabar di sini adalah sabar menunggu. Kita harus menunggu vaksin COVID diproduksi dan didistribusikan. Setelah itu nunggu giliran buat divaksin dan nunggu untuk bisa kumpul lagi dengan keluarga. Tentunya banyak hal terjadi dalam kehidupan kita dan seringkali satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah sabar menunggu. Bagi saya, sabar tuh nggak gampang dan kayaknya semakin canggih teknologi semakin kita nggak sabaran deh. Contohnya, sebelum ada Netflix, kita perlu nunggu seminggu buat nonton episode terbaru dari serial favorit. Anak-anak milenial atau generasi 90-an pasti pernah ngalamin ini kan? Sekarang, kalau nunggu buffering lebih dari 2 detik aja, rata-rata penonton video online akan meninggalkan videonya atau buka video lain. Nah, menurut psikolog Sarah Schnitker, ada 3 jenis kesabaran. Interpersonal patience, contohnya sabar dalam menghadapi orang lain. Daily hassle patience, contohnya sabar menghadapi internet yang lelet. Dan ketiga, life hardship patience, contohnya mampu menunggu dan bersabar menghadapi cobaan yang berat. Berdasarkan risetnya, semakin tinggi tingkat kesabaran seseorang berhubungan dengan kualitas kesehatan mental yang lebih baik, bisa menghadapi permasalahan lebih baik, tingkat depresi yang lebih rendah, dan juga lebih sedikit mengalami masalah kesehatan. Tiap orang kan beda-beda ya, ada yang emang sabaran, ada juga yang enggak, kayak saya. Tapi tingkat kesabaran juga tergantung situasi dan kondisinya. Salah satu faktor eksternal yang memengaruhi tingkat kesabaran adalah persepsi mengenai waktu. Contohnya, kita sering pesan makanan online dari tempat yang sama, dan biasanya dalam waktu 30 menit makanan udah sampai. Tapi kalau lebih dari 30 menit belum sampai juga, kita jadi nggak sabaran kan? Apalagi kalau lagi lapar. Tapi kalau kita tahu alasan di belakang keterlambatannya, itu membantu kita untuk bisa menunggu lebih lama tanpa frustrasi alias bisa maklum. Kadang kita jadi cemas karena menunggu, kayak nunggu hasil interview kerja atau nunggu buka puasa bagi yang menjalankan. Nah, ketika kita cemas karena menunggu, membuat kita memusatkan perhatian pada proses menunggunya. Alhasil membuat waktu terasa berjalan semakin lambat. Apa yang terjadi di otak ketika menunggu? Menunggu berkaitan dengan self-control, yaitu kemampuan untuk mengelola dorongan, emosi, dan perilaku. Nah, self-control ini berkaitan dengan aktivitas di prefrontal cortex dan anterior cingulate cortex. Aktivitas penting lain di otak yang berkaitan dengan kesabaran adalah neurotransmitter serotonin. Serotonin berkaitan dengan mood atau suasana hati, tapi memiliki peranan penting untuk ngerem perilaku impulsif. Tapi kita bisa nggak sih jadi lebih sabar? Ya bisa dong. Caranya adalah dengan mengubah cara pandang kita. Situasi yang membuat kita frustrasi, kita lihat sebagai kesempatan. Nah, teknik ini disebut dengan cognitive reappraisals atau reframing. Jadi kalau kita meyakinkan diri kalau bersabar itu baik untuk kesehatan

mental, atau kamu percaya kalau orang sabar disayang Tuhan? Ketika kamu harus bersabar dan menunggu, kamu jadikan kesempatan tersebut untuk pengembangan diri kamu. Contoh yang lebih praktis daripada bengong di perjalanan ketika naik kereta atau bus atau lagi jalan kaki, waktu tersebut bisa dipakai buat dengar audiobook atau podcast, baca buku, atau ambil online course. Buat saya pribadi, teknik ini sangat membantu karena ada banyak faktor eksternal yang di luar kendali kita kan.

Sean Mendes will be okay. Mengantar kita pada nuansa malam ini pendengar, di tengah keheningan malam, menemani aktivitas atau juga istirahat Anda. Kita masih temani rangkaian lagu-lagu dari mancanegara berikut ini. Marie Coffee dari Skipping Albarn.

0: nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei,
1: awas ada motor di depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: This is Mike Station on RRI.

0: cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
0: Euis. Itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Euis.
2: Oh. Selamat siang pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya pak.
1: Iya mbak. Euis.
0: Euis Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
2: Sumuhun pak. Bapak orang Sunda oge?
0: Muhun. Abdi ti Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
3: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Manusia lahir berbeda-beda dengan keunikan masing-masing yang menjadikannya istimewa. Keberagaman ini membuat kita bisa saling melengkapi dan mengisi celah kekosongan yang orang lain tidak punya. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman KRPA menyebutkan, 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan, pada 2019, 123 kasus kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset Nama Baik Kampus di tahun 2019 mencatat, 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Sementara terkait perundungan, studi dari Program for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya. Mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor. 3 dari 4 anak-anak dan remaja melaporkan, pelaku kekerasan ini adalah teman sebayanya. Sekarang mari kita bayangkan, apa yang seorang penyintas kekerasan lalui di lingkungan sekolah? Di masa seharusnya seseorang berkembang secara kognitif dan sosial, seorang anak setiap harinya terbangun harus memikirkan strategi agar tidak jadi sasaran. Setiap menjadi sasaran si perundung, timbul kecemasan. Gangguan mental semakin buruk ketika ia melaporkan ke pihak yang seharusnya melindunginya, namun sang otoritas acuh dan berkata, "Ah, kan dia cuma bercanda. Nah, namanya juga teman, biarin aja. Kamu itu jangan lemah. Kamu dong yang berubah biar lebih disukai." Atau, mungkin kamu yang salah sikap atau salah cara berpakaian. Perilaku agresif di kalangan anak muda hanya menambah bencana. Kekerasan yang berlangsung baik sekejap atau dalam kurun waktu tertentu tetap bisa berdampak panjang pada korban. Berbagai penelitian global menunjukkan perilaku agresif antar remaja, termasuk kekerasan dan perundungan, berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan jiwa di sepanjang hidup. Kemampuan sosial lemah dan minat belajar turun hingga terhambat proses pendidikan. Korban perundungan meningkatkan pertahanan diri, membatasi aktivitas dan mengubah rutinitas. Ia merasa terisolasi, kesepian, tertekan, dan takut akan masa depan. Ia juga cenderung menyalahkan diri, bahkan mengkritik diri dengan kejam. Kesenjangan, perbedaan kelas sosial, gender, agama atau kepercayaan, dan usia selalu saja dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apakah itu bentuknya intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual? Saatnya bebaskan diri dari jebakan mental yang salah kaprah ini. Dengan cara, pahami, maklumi, dan terima bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda, tanpa merendahkan. Tempatkan diri di posisi orang lain, karena empati akan menghentikan kita mencibir atau melakukan tindak kekerasan. Kenali nilai-nilai dalam diri yang bisa jadi akar bias. Cara pikir kelompok atau norma yang tidak lagi relevan biasanya tumbuh dari lingkaran keluarga atau pertemanan yang suka membandingkan perbedaan, entah suku atau gender dengan nilai patriarki yang kental, sehingga mudah melontarkan kata-kata melecehkan pada kelompok yang berbeda. Gunakan kekuasaan dan hak istimewa yang kita punya bukan untuk menindas, tapi untuk membantu menciptakan kesetaraan dan membantu hidup orang lain yang lebih rentan daripada kita. Tumbuhkan empati. Kita akan tergerak untuk meringankan kesulitan hidup orang lain karena tahu kita pun butuh ulas asih ketika menjalani kesulitan hidup kita. Perluas pergaulan dengan mereka yang berbeda. Latih diri untuk bersikap baik, tidak berprasangka dan melabel negatif mereka yang terlihat berbeda. Ajak kenalan, bicara,
Kenali latar belakang mereka dan keinginan mereka. Kita memperkaya diri ketika belajar tentang kehidupan dari kacamata atau cara pandang yang berbeda dari biasanya. Jika Anda mengetahui atau menemukan seseorang menerima tindakan intoleransi, kekerasan seksual, atau perundungan, ada beberapa langkah yang Anda bisa lakukan untuk membantu. 1. Pastikan berpihak pada korban kekerasan. Beri dukungan dengan tidak membenarkan sikap pelaku dan menyudutkan atau mempermalukan korban. Dengarkan korban tanpa menghakimi. Tunjukkan mereka tidak sendirian. Tanyakan situasi dan kebutuhannya. Perlu kita ingat, seberapapun semangatnya kita membantu korban, kita tetap perlu memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan korban. Jangan sampai semangat untuk membantu malah memberi masalah baru. Salah satu contoh paling nyata dari memberi masalah baru dalam semangat membantu korban adalah fenomena spill the case di media sosial. Meskipun kita berniat baik, namun banyak yang tidak sadar tindakan ini justru rentan membuat korban dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan Undang-Undang ITE. Tentu kita tidak ingin membahayakan korban, bukan? Dokumentasikan dan bila korban setuju, laporkan kejadian yang Anda lihat. Tidak sedikit korban yang cenderung diam, tidak melapor saat menjadi korban kekerasan seksual dan perundungan. Untuk menghargai dan menjaga keamanan korban dan Anda, pastikan korban memberi izin bila Anda membantu melaporkan kejadian yang korban alami pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak, seperti kepala sekolah, pimpinan universitas, manajer HRD, atasan, atau kepolisian. Hargai keputusan korban bila ia memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpan semua dokumentasi yang ada. 2. Alihkan perhatian. 92% orang merasa terbantu saat ada orang lain yang mengintervensi kejadian pelecehan seksual. Ketika pelecehan terjadi, hindari bersikap heroik melawan pelaku untuk menyelamatkan korban. Riskan, karena ada potensi ego pelaku terluka, kemudian membalas dendam baik pada korban atau pada Anda. Alihkan perhatian dengan memanggil nama pelaku jika Anda mengenalnya, ajak bicara, atau minta salah satu di antaranya pergi meninggalkan lokasi karena alasan tertentu. Apakah itu dipanggil orang tua, guru, atau atasan. Apapun strateginya, pastikan situasi dan kondisi saat itu tidak membahayakan diri Anda dan korban lebih lanjut. Bersikap tegas untuk tidak membenarkan perundungan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di lingkungan tertentu. Salah satu alasan mengapa perundungan terjadi terus-menerus, karena kita kerap mendiamkannya. Ini memberi kesan bahwa perundungan diterima. Tindak tegas perundungan dalam bentuk apapun, dan tanamkan nilai-nilai kebajikan. Semisal di sekolah, jalankan pendekatan yang ramah dan konstruktif dalam kegiatan inisiasi murid baru. Atau, buat pertandingan olahraga atau kesenian yang menyatukan angkatan yang berbeda. Sudah nggak zaman memarahi atau memberi sederet tugas dengan tujuan yang sebetulnya hanya merendahkan atau mempermalukan murid baru. Nggak ada manfaatnya, bukan? Berikutnya, hentikan segala jenis kekerasan. Dimulai dari diri sendiri. Ambil momen untuk refleksi. Biasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Pikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita terhadap orang lain. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan, dengan kebaikan dan welas asih. Mari sungguh-sungguh bergerak bersama mencegah dan menangani kekerasan. Lihat perbedaan bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk membuat perubahan. Mari kita gerak bersama, ciptakan ruang aman bersama. Stop perundungan, karena kita semua sayang teman. Mari saling mengenal agar kita toleran.

0: patah hati. Dua kata yang banyak sekali orang hindari. Rasanya tidak ada satupun dari kita yang ingin merasakan patah hati, apalagi karena putus hubungan. Tapi kenapa patah hati karena putus hubungan itu sangat menyakitkan?
1: Salah satu alasannya karena ketika putus hubungan kita mengalami begitu banyak perasaan. Sedih, marah, kecewa, bingung, semua bercampur jadi satu.
0: Menurut ilmu psikologi, patah hati karena putus hubungan bisa terjadi karena perubahan identitas diri. Yang tadinya berdua menjadi sendiri. Yang tadinya kita menjadi saya. Dan perubahan ini secara tidak sadar membuat kita kebingungan atas identitas yang baru.
1: Sebagai manusia biasa yang punya perasaan, sebenarnya tentu saja tidak mungkin kita langsung move on ketika putus hubungan. Dan itu amat wajar. Oleh sebab itu, biasanya kita harus melewati 5 fase putus hubungan terlebih dahulu sebelum akhirnya kita bisa move on.
0: Fase yang pertama adalah fase shock. Biasanya pada fase ini kita masih percaya tidak percaya kalau kita baru putus. Kita belum bisa sepenuhnya merasakan emosi yang ada dalam diri kita. Biasanya kita merasa baik-baik saja, seakan-akan tidak ada yang pernah terjadi.
1: Fase kedua adalah penyangkalan. Biasanya di fase ini kita menyangkal segala perasaan yang dimiliki. Lalu kita mencari kesibukan alih-alih supaya tidak teringat tentang apa yang telah terjadi. Kita pun terlihat seperti orang yang happy-happy saja. Life must go on, begitu kata kita kepada teman-teman.
0: Fase ketiga adalah fase marah. Karena tadi kita melakukan penyangkalan, kita tidak sadar ada emosi besar yang siap muncul ke permukaan. Jika kita buat menjadi sebuah grafik emosi, fase ketiga ini berada pada puncaknya. Di mana kita membutuhkan orang atau sesuatu yang bisa kita salahkan karena emosi negatif atau perasaan tidak nyaman yang sedang kita rasakan sekarang. Biasanya sih mantan ya. Kalimat-kalimat yang akan keluar biasanya berbunyi, "Ini gara-gara dia, makanya kita bisa jadi putus. Memangnya saya tidak bisa punya pasangan lain."
1: Fase keempat adalah tawar-menawar. Ketika setelah marah, kita merasa bahwa, oh ternyata sebenarnya kita punya perasaan ya pada dia. Lalu kita pun mulai membuat manipulasi diri dan tawar-menawar dengan diri sendiri. Lalu kita pun berandai-andai, kalau misalnya aku menghubungi dia, dia akan membalas tidak ya? Kalau aku minta kembali, dia akan kembali tidak ya? Dia pasti masih punya perasaan sama aku. Begitu katamu pada diri sendiri. Padahal kamu tahu, keputusan itu adalah yang terbaik.
0: Fase kelima adalah fase depresi. Setelah melewati 4 fase dan masih belum berhasil move on, kita masuk kepada fase menyerah kepada emosi kita. Biasanya semua emosi akan meluap-luap pada fase ini. Salah satunya yang paling besar adalah sedih. Dan jika kamu ingin menangis, menangislah pada fase ini. Jangan khawatir, karena menangis itu diperlukan.
1: Setelah melewati 5 fase ini, akhirnya tibalah kita pada fase ke-6, yaitu penerimaan. Biasanya di fase ini, semua perasaan sedih, marah, kecewa, bingung, masih ada. Mendengar namanya disebut pun, kadang kita masih teringat dengan kenangan di masa lampau. Tapi di fase ini, kita sudah mulai belajar menerima dan melihat sisi baik dari keputusan yang telah dibuat.
0: Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum kita masuk ke tahap move on, ada satu tahap tambahan yang perlu kita lakukan, yaitu pemetaan emosi. Untuk apa ini dilakukan? Untuk memastikan tidak ada emosi atau perasaan negatif yang bisa menghambat kita menuju tahap move on.
1: Bagaimana cara kita memetakan emosi? Salah satu caranya adalah dengan teori Atlas of Emotions. Teori ini diusung oleh seorang psikolog bernama Paul Ekman dan juga didukung oleh Dalai Lama. Memetakan emosi membuat kita mengetahui apa sih perasaan yang sedang dialami saat ini, dari mana perasaan itu berasal, dan mengapa kita merasakan perasaan tersebut. Kenapa kita perlu memetakan emosi? Supaya kita bisa mengenal diri lebih dekat dan mencari tahu tindakan apa yang konstruktif untuk merespon segala perasaan tersebut.
0: Contohnya ketika kita berada dalam fase depresi, ketika kita sedang merasakan sedih yang sangat banyak. Kita perlu memetakan emosi dengan cara menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, mengapa kita merasa sedih? Apakah karena kita mendengarkan lagu yang mengingatkan kita pada mantan? Atau karena kita mendengar teman-teman kita berbicara tentang mantan? Lalu pertanyaan yang kedua adalah, apa yang sebenarnya kita rasakan? Apakah kita merasa takut? Atau kita merasa kosong? Atau kita merasa kalah dan kita merasa malu?
1: Setelah mengetahui jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut, barulah kita bisa mencari tahu tindakan apa sih yang paling konstruktif untuk merespon perasaan tersebut. Contohnya, ketika kamu sudah mengetahui bahwa, oh ternyata aku sedih karena aku merasa kehilangan dirinya, aku merasa kesepian. Nah, ada 3 pilihan cara untuk merespon perasaan tersebut. Pertama adalah dengan mengungkapkannya kepada orang lain, menyimpannya sendiri, atau mengabaikannya seperti tidak pernah ada perasaan tersebut.
0: Tentunya yang paling konstruktif adalah cerita pada orang lain atau berbicara pada orang lain. Ini bukan sekedar curhat meluap-luap, tetapi meminta dukungan dan meminta bantuan orang lain untuk melewati masa sulit yang sedang kita alami. Kuncinya satu, jangan berbohong dan jujurlah pada diri sendiri tentang semua perasaan yang kita rasakan. Jangan ada yang ditutupi, apalagi disangkal.
1: Jadi, pemetaan emosi bisa membantu kita untuk menyadari kondisi seperti apa sih yang dialami oleh kita saat ini. Kalau kita merasa tidak baik-baik saja, kita bisa menggunakan waktu sebanyak-banyaknya untuk merasa tidak baik-baik saja. Jangan sampai kita memaksakan diri untuk langsung ceria dan merasa baik-baik saja. Ini terdengar klise sih, tapi hanya waktu yang bisa menyembuhkan segala perasaan sedih, marah, kecewa, dan bingung.
0: Itu benar sekali. Dalam proses kita melangkah lagi atau proses kita untuk move on, kita tidak bisa langsung hidup di masa depan. Kita tidak bisa meloncati beberapa fase begitu saja. Kita perlu hidup di hari ini, besok, berjalan perlahan, merasakan semua emosi yang ada, hingga semuanya akan memudar.
1: Semoga setelah itu kita bisa menjalani hubungan baru yang lebih sehat tanpa menyisakan perasaan di masa lampau.
0: Dan semoga kita cepat bisa berani untuk jatuh cinta lagi.

0: Kawan, siapa bilang pemuda nggak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses, di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita kita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda.
1: Pendengar, lagu demi lagu dan rangkaian informasi sudah kami hadirkan untuk Anda temani suasana malam hari ini. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung sua. Sebelum berakhir, kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian SJ Al-Quran yang dibaca oleh Kori dan Koriah berikut ini.

Saudara pendengar, tuntas sudah kebersamaan kami temani Anda sepanjang hari ini. Kami akan kembali menjumpai Anda esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM di 90,6 MHz. Saudara pendengar, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, Programa 1.

saya temani Anda hingga pukul 11 nanti pendengar. Untuk mengawali pagi ini pendengar, kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dengan yang dibacakan oleh Qori Ja'far Hasibuan.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacakanlah, hai Muhammad, apa yang telah diwahyukan kepadamu, Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Bersabarlah bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari, dengan mengharap keridoannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya. Dan demikianlah perbuatan yang melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

seseorang itu akan senantiasa menyebut-nyebut nama orang yang dicintainya. Itu pasti. Ketika diri ini mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka bukti yang tidak bisa dipungkiri adalah apa? Kita akan senang bersalawat. Kita akan senang memuji-muji Rasul kita. Tidak akan pernah kita biarkan mulut ini berhenti dari memuji Rasul kita.

minimal ini yang akan keluar dari lisan kita, yang bersumber daripada hati, dengan satu harapan kita akan mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang besar, di saat di mana nanti tidak ada seseorang pun yang bisa menolong diri kita. Dan hak pertolongan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Nabi. Bayangkan, sebelum Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan tentang salawat ini kepada kita, ternyata Allah terlebih dahulu melakukannya, kemudian para malaikatnya. Maka terbentuklah satu kata perintah. Yeah.

bersamanya, berjalan bersamanya, menjalani kehidupan bersama-sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami yakin, meskipun di dunia ini kami tak mendapatkan kesempatan itu, dengan keistiqomahan kami yang Kau hidayahkan dan Engkau anugerahkan kepada kami, ini yang nanti akan membuat kami bisa berkumpul di Yaumil Mahsyar bersama Rasul kami. Ya Rasul, Engkau pasti dengar ini, jerit hati kerinduan dari umatmu yang merindukan, dari umatmu yang mendambakan, jerit hati dari seorang hamba yang fakir dan dalil. Salam rindu kami, duhai Rasul kami, dari hati kami yang penuh dengan cinta dan kerinduan.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita simak program Mutiara Pagi yang disiarkan melalui penyiaran RRI Pekanbaru.

91,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini pukul 5 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat, dan saat ini kami masih mencoba untuk menghubungi narasumber kita pada kesempatan pagi hari ini dalam program Mutiara Pagi. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami dan segera kita nantikan ya untuk program Mutiara Pagi.

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta kesehatan kepada kita semua. Sehingga pada pagi hari yang penuh keberkahan ini, kita kembali dipertemukan dalam program Mutiara Pagi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, memasuki bulan Muharram sekaligus tahun baru Hijriah 1448 Hijriah tentunya menjadi momentum yang sangat penting bagi umat Islam untuk melakukan refleksi, evaluasi diri, dan juga memperbaiki langkah kehidupan ke arah yang lebih baik. Dan untuk membahas lebih dalam mengenai makna tahun baru Hijriah, saat ini kita sudah tersambung bersama dengan narasumber Mutiara Pagi hari ini yang sangat kita hormati, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Ilyas Husti MA, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Ustaz pada pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Kita doakan semua para pendengar, para pencinta RRI, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik. Ya, murah rezeki. Dan selalu dalam keadaan mendekatkan diri kepada Allah SWT.
1: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz sebelumnya sudah berkenan untuk ya memberikan tausiah pada kesempatan pagi hari ini. Dan untuk Anda pendengar, nanti juga jika waktunya memungkinkan, kami ajak Anda untuk dapat berpartisipasi pendengar dalam program Mutiara Pagi melalui line telepon di 0761-24595 atau melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Baik Ustadz, mungkin bisa langsung dijelaskan terkait materi kita pada pagi hari ini, yakni makna Tahun Baru Hijriah. Silakan Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kaum muslimin, para pendengar RRI yang saya muliakan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi yang mulia ini. Alhamdulillah kita dapat bangun kembali dan kembali kita berinteraksi, terutama dimulai dengan bagaimana kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan ibadah. Dan yang kedua, kita berinteraksi dengan alam semesta, termasuklah pada program acara RRI yang kita cintai. Berselawat kita kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pendengar yang berbahagia, kita baru saja memasuki tahun baru Hijriah, yang tahun ini adalah 1448 Hijriah. Setelah kita menyelesaikan tahun 1447 Hijriah. Alhamdulillah hari ini kita masuki hari ke-6 Hijriah. Masih momen tahun baru Islam atau yang dikenal dengan tahun baru Hijriah. Para pendengar yang berbahagia, seperti juga yang sudah kita maklumi, pada setiap pergantian tahun kita selalu melaksanakan agenda-agenda besar. Pertama, seperti yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Yang pertama adalah melakukan muhasabah diri dengan berzikir, kemudian melakukan tazkiyatun nafs dalam rangka perpindahan, meninggalkan tahun 1447, kemudian masuk 1448. Dan ini sudah mengagenda tidak hanya pada tingkat kota-kota besar, tapi juga sudah dilaksanakan secara masif oleh masyarakat setelah dulu kita resmikan pada tahun 2023. Yang kita ajak dulu adalah Pak Menteri Agama Republik Indonesia, Pak Profesor Dr. Said Agil Husin Al-Munawar MA. Kemudian kita dihibur dengan nasyid dan seni-seni Islam yang dihadiri oleh penyanyi terkenal kita, Nino Warisman. Nah, setelah itu hampir di setiap kota desa itu melakukan peringatan pergantian tahun yang disebut dengan muhasabah dalam rangka untuk meningkatkan amal ibadah pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, dengan kita masuk pada tahun 1448 itu, mari kita renungkan sepotong ayat yang biasa disampaikan oleh para mubalik balighat yang ada dalam surat Al-Hasyr ayat 14, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'mal. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, wal tanzuk nafsum ma qaddamat liwat, hendaklah kamu memperhatikan setiap diri, setiap orang memperhatikan, merenungkan, melihat ke belakang apa saja baru yang sudah dilaksanakan, liqadin, untuk persiapan hari esok yang lebih baik. Esok yang lebih baik itu adalah alam barzah dan alam akhirat, sampai nanti ujungnya adalah kita dimasukkan dalam surga jannatun na'im. Kemudian Allah mengatakan lagi, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malu. Takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui, maha teliti dengan segala apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat ini, menurut ahli mufassir, minimal ada 4 intisari yang harus kita pahami, terutama di era kita memasuki tahun baru Hijriah ini. Yang pertama, ayat ini menjelaskan kita untuk perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk menjunjung tinggi segala perintah Allah, kemudian menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau perintah yang diperintahkan Allah, pasti nilai-nilai maslahahnya itu adalah lebih besar. Sebaliknya, kalau kita dilarang oleh Allah SWT, pasti nilai-nilai mafsadatnya itu, baik untuk diri, masyarakat, keluarga, masyarakat, pasti itu sangat besar. Jadi bahayanya luar biasa. Oleh karena itu, ayat ini pertama adalah perintah. Perintah untuk imtisalu awamiri, menjunjung tinggi perintah Allah dengan melaksanakan segala apa yang diperintahkan, kemudian meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Yang kedua dalam ayat ini adalah perintah untuk muhasabah. Muhasabah itu adalah untuk mengaca diri ya, terhadap amal-amal yang sudah kita kerjakan sebelum kita dimuhasabah orang. Maka asibu ampusakum qabla an tuhasabu. Jadi mari kita renungkan diri kita, kita hitung diri kita, amal kita, berapa yang baik, berapa yang buruk, kemudian apa kesalahan kita, apa amal-amal kita. Setelah itu kita bandingkan, sekiranya amal perbuatan ini lebih banyak jeleknya, atau perbuatan ini kita kerjakan tapi lebih banyak kurangnya, maka jadikanlah ini sebagai renungan dalam pertukaran ini. Renungan itu adalah bagaimana bahwa kesalahan itu harus tidak kita ulang lagi dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu dalam tasawuf Imam Al-Ghazali, muhasabah ini masuk dalam tahap tahalli. Ya, bagaimana kita mengosongkan diri kita dari segala perbuatan-perbuatan yang tercela. Ya. Jadi baik yang kecil maupun yang besar. Setelah itu dikosongkan, maka masuk tahap yang kedua yang disebut dengan tahalli. Tahalli itu adalah mengisi ya, dengan perbuatan-perbuatan yang baik yang bisa menghantarkan kita untuk bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Nah, yang ketiga, setelah proses tahalli, kita masuk proses yang ketiga disebut dengan tajalli. Jadi, merefleksikan segala amal ibadah itu dengan niat lillahi ta'ala, dan kita berniat ketika kita beribadah itu kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu renungan muhasabah ini sangat penting bagi kullu nafsin, bagi semua orang, bagi semua jiwa. Yang ketiga, setelah kita bermuhasabah, mari fastabiqul khairat, untuk melaksanakan agenda-agenda perbuatan yang baik. Agenda-agenda perbuatan yang baik itu baik dalam rangka ibadah kepada Allah maupun juga dalam rangka untuk berinteraksi sesama antar sesama. Nah, sekarang kalau kita lihat bagaimana kondisi masyarakat kita sekarang yang hiruk pikuk baik dengan informasi-informasi yang bisa menjuruskan kita kepada perbuatan-perbuatan yang tercela maupun juga dengan fenomena-fenomena perilaku yang banyak menyimpang terjadi. Omanya sekarang kita melihat bangkitnya kaum Lut dengan LGBT, kemudian merajalelanya perbuatan-perbuatan yang menyimpang seperti zina dan dekadensi moral. Dan ini tahun ajaran 1448 ini hendaknya menjadi momentum kita bersama untuk mengevaluasi itu, baik untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan bangsa kita, agar kita dapat melakukan yang terbaik untuk masa yang akan datang. Nah, yang keempat, dalam ayat ini kita diingatkan wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini bahwa Allah itu punya pengawasan. Jadi mengawas setiap perilaku dan gerak-gerik kita. Ini yang disebut dengan kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Jadi direkam, ya. Di buntu itu kita direkam. Akhirnya tak ada satu pun yang tersembunyi. Itu yang disebut dengan khabirum bima ta'malun. Nah, oleh karena itu, melalui momentum tahun baru Islam ini, mari kita lakukan introspeksi terhadap diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan mari kita lakukan evaluasi terhadap perbuatan kita, mana yang baik, mana yang buruk, dan yang baik kita tinggalkan, kemudian yang buruk mari kita lanjutkan dan kita tingkatkan sehingga masa depan kita hasanah fid dunia, hasanah fil akhirah akan bisa tercapai. Saya rasa ini untuk pengantar kita. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan tentu saya berharap pada seluruh pendengar, mari kita awali kegiatan-kegiatan kita ini dengan niat adalah lillahi ta'ala, untuk mencapai bahagia dunia, bahagia di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, dan kami ajak Anda untuk pendengar yang ingin bergabung di 0761-24595. Halo, assalamualaikum.
3: Halo.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu? Sehat, Ustaz?
2: Alhamdulillah.
3: Pak Suhaimi Bukalis, Pak.
1: Iya, Pak Ustaz. Pak Suhaimi
3: Bukalis.
2: Alhamdulillah.
3: Ya. Mau tanya, Bu Ustaz.
2: Ya.
3: Bulan Muharram, Bu Ustaz, amal-amal apa yang bagus, Ustaz? Wamanya sembahyang sholat atau sholat atau puasa. Amal-amal apa yang bagus? Kemudian puasanya hari-hari apa aja, Bu Ustaz? Wamanya Senin atau Kamis atau yang berapa? Katanya Kamis depan paling bagus, Ustaz. Itu Ustaz, kata Ustaz. Ya tolong bersajalahkan suara masyarakat tahu Ustaz.
2: Ya.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada Pak Suhaimi di Bengkalis, Prof.
2: Iya, ya.
1: Baik, mungkin bisa langsung dijawab, Prof. Mengenai amalan-amalan apa saja yang bagus untuk dikerjakan.
2: Baik, terima kasih Pak Haji Suhaimi ya. Mudah-mudahan Bapak dan keluarga semua dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat di bawah ridha Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Dalam berbagai hadis disebutkan bulan Muharram ini adalah bulan yang istimewa. Ya. Keistimewaannya itu ada beberapa titik ya yang harus kita manfaatkan. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Ramadan ini itu banyak melakukan amal-amal kebaikan. Apa saja amal kebaikan itu? Yang pertama adalah melaksanakan ibadah puasa. Jadi bulan Ramadan ini ladang untuk kita dalam rangka untuk melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak ibadah puasanya? Nah, itu terserah ya, dan Rasul itu mencontohkan bahwa dia banyak melakukan ibadah puasa. Tapi oleh para muhaddisin itu ada beberapa titik ya. Pertama adalah pada awal bulan Muharram, satu Muharram kita melaksanakan ibadah puasa dengan renungan bahwa dengan ibadah puasa kita itu kita bisa mengintrospeksi diri bahwa kita akan masuk pada tahun baru. Dan tahun baru ini harus lebih baik dari tahun-tahun yang kemarin. Kemudian yang kedua, puasa yang sering dilakukan itu adalah satu pada tanggal 1 Muharram. Kemudian yang kedua pada tanggal 9 Muharram. Itu disebut dengan puasa tasyik ya, atau tusuk ya, pada hari yang ke-9. Yang ketiga adalah puasa Yaumul Asyura pada tanggal 10. Karena tanggal 10 itu banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi yang mengingatkan kita untuk dekat kepada Allah. Umpamanya Nabi Adam ketika dikeluarkan dari surga, kemudian dia terpisah antara Adam dengan Hawa. Kemudian Adam menyadari dan apa namanya mengakui bahwa dia telah melakukan dosa. Oleh karena itu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang ada dalam surat Al-Anbiya ayat 78 ayat 41 ya, dikatakan Rabbana zalamna anfusana wa in lam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Tobat Nabi Adam dalam sejarah begitu sungguh-sungguhnya, tapi Allah mengabulkan tobat Nabi Adam itu setelah 300 tahun. Nah, tobat Nabi Adam diterima itu adalah pada tanggal 10 Asyura. Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun dengan terbelahnya laut. Selamatnya Nabi Musa pada tanggal 10 Muharram. Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan hiu, yang menetap di ikan hiu lebih kurang 40 hari, kemudian Allah selamatkan Nabi Yunus pada tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim alaihissalam karena dia mendakwahkan agama ini, kemudian dia mendapat tantangan dari Raja Namrud, akhirnya dia dibakar. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman kuni salaman bardan wa salaman ala Ibrahim, yaitu engkau ingin selamatkan Nabi Ibrahim. Selamatnya Nabi Ibrahim adalah pada tanggal 10 Asyura. Nah, makanya 10 Asyura itu kita disunatkan ya untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, yang berikutnya adalah Yaumul Bid. Yaumul Bid itu kita disunatkan puasa itu pada tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Setiap bulan ya, tidak hanya bulan Muharram, tapi di bulan Muharram ini pahalanya luar biasa. Oleh karena itu Pak Suhaimi, kalau kita nak melaksanakan ibadah, perbanyak puasa kapan saja ya. Minimal juga ada hari Senin Kamis. Di bulan ini kan. Jadi kalau kita hitung 1 Muharram, 9 Muharram, 10 Muharram, Senin Kamis, kemudian sampai dengan Yaumul Bid itu pada hari tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Nah, mudah-mudahan dengan masuknya tahun baru ini dapat kita meningkatkan ya ibadah puasa kita. Kemudian adalah amal ibadah. Amal ibadah harus lebih baik dari tahun yang telah sudah. Umpamanya pada tahun 2014-47 kita jarang ke masjid berjamaah. Nah, pada tahun ini kita tingkatkan. Karena sholat jemaah itu luar biasa fadilatnya ya. Kita pergi ke masjid mendapat 10 kebaikan setiap langkah. Pulang dari masjid kita mendapatkan penghapusan dosa 10 dari Allah SWT dilipat ganda. Kemudian sholat kita di masjid kita mendapatkan 27 derajat. Kemudian bisa bersilaturahim dengan sesama jemaah dan bersalam-salam. Rasulullah mengatakan, siapa musafahah bainahuma, bermusafahah berjabatan tangan, maka Allah akan gugurkan dosanya sebelum jabatan tangannya itu terpisah selesai. Nah, gitulah. Jadi mengintrospeksi, menilai amal-amal ibadah kita. Kalau sebelumnya kita jarang melaksanakan sholat sunat, ya baik sunat rawatib, tahun ini kita harus bertekad. Kalau dulu tidak melaksanakan sholat duha, sholat suruk, sholat witir, sholat taubat, sholat tasbih, maka tahun ini kita bertekad untuk melaksanakan amal-amal itu. Ya. Kemudian yang kedua, banyak berzikir, baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Jadi ladang amalnya itu luar biasa apa asli. Tinggal lagi kita untuk melaksanakannya. Jadi mudah-mudahan dengan Allah membukakan ladang amal yang luar biasa, baik dalam bentuk puasa maupun dalam bentuk amal ibadah, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sebelum ajal menjemput kita. Itu Pak Muslim, terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk seluruh pendengar, khususnya untuk kita yang berdialog dengan Pak Muslim pada pagi hari ini. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustadz atas waktunya. Oh, baik, terima kasih Ustadz atas waktunya dan ya, semoga momentum tahun baru ini menjadi sarana bagi kita semua untuk melakukan hijrah menuju kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya juga memperkuat keimanan, memperbanyak amal soleh, serta meningkatkan kepedulian kepada sesama. Sekali lagi terima kasih Ustadz Profesor Dr. Kiai Haji Ilyas Husti MA, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Provinsi Riau, atas ilmu, nasihat dan juga pencerahan yang telah diberikan mengenai makna tahun baru pada program Mutiara Pagi hari ini. Terima kasih Ustadz.
2: Oh baik, habis waktu ya.
1: Iya, keterbatasan waktu ya, kita.
2: Terima kasih Ustadz. Mohon maaf ya, karena waktu sedikit. Ya, kita hanya dapat berikan sedikit setetes, tapi mudah-mudahan dengan setetes ini bisa kita lautkan. Yang penting bukan hanya ceramahnya, tapi penting bagaimana kita mengamalkan apa yang kita bicarakan tadi untuk setiap pribadi kita menuju hari esok yang lebih baik. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada kesalahannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Profesor Dr. Kiai Haji Ilyas Husti MA. Dan pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti Warta Riau Pagi.
0: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: bersama yang merupakan sudah diterbitkan secara nasional dan ada ISBN-nya. Jadi ini sudah dipakai selama 2 semester di SMP Negeri 1 Kampar ini. Dan siswa sangat antusias membaca buku ini dan diharapkan ini
1: SMP Negeri 1 Kampar ini nanti akan dijadikan pilot project kegiatan ini. Jadi sekolah-sekolah terutama di Kabupaten Kampar akan bisa mengikuti dan bisa
2: Pokok-pokok berita utama dalam rangka memperketat pengendalian, pembinaan, dan pengawasan proses pendistribusian energi, pemerintah Provinsi Riau sudah melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi BPH Migas. Seekor tapir ditemukan mati ditabrak pengendara di jalan koridor PT RAPP Kabupaten Kuantan Singingi. Waltario pagi hari ini juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Waltario pagi selengkapnya edisi hari Minggu 21 Juni 2026 bersama saya, Dini Oktariani.

0: Pendengar, dalam rangka memperketat pengendalian, pembinaan, dan pengawasan proses pendistribusian energi, pemerintah Provinsi Riau sudah melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas. Selengkapnya, Femia Stiovani melaporkan.
1: Dalam upaya menjaga dan mengawasi pendistribusian energi khususnya bahan bakar minyak BBM ke Riau, pemerintah provinsi sudah melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas akhir pekan kemarin di Jakarta. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan kerjasama ini sangat penting untuk kelancaran pendistribusian energi khususnya jenis bahan bakar minyak BBM tertentu atau JBT atau disebut juga dengan BBM subsidi serta jenis BBM khusus penugasan atau JBKP atau BBM kompensasi. Kedua jenis bahan bakar tersebut menjadi perhatian khusus pemerintah agar penyalurannya di lapangan tidak lagi mengalami kebocoran. PLT Gubernur menyebutkan dengan kerjasama bersama BPH Migas khususnya terkait dengan data pendistribusian BBM bersubsidi dan BBM kompensasi, maka penyalurannya diharapkan dapat tepat sasaran. PLT Gubernur menginginkan ke depannya tidak lagi ada kebocoran atau permasalahan dalam pendistribusian BBM di Provinsi Riau.
2: Kita bukan mengapa, Pak. Kita bukan meminta, tapi kita hak masyarakat yang masuk. Dan ini banyak karena telinga kami dapat laporan dari pabrik-pabrik besar pakai tanker-tanker masuk. Jadi tinggal kita masuk, bapak minyak bapak mana, berapa dipakai, sekarang mana bukti bacanya, ini luar biasa. Ini kalau lengkap data semua bapak nanti, ini tinggal ngalikan faktor pengalinya, maka alhamdulillah pak.
1: Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mendukung upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Riau untuk mengawasi pendistribusian BBM bersubsidi dan BBM kompensasi tepat sasaran.
3: Semoga PKS ini terus memberikan manfaat kedua belah pihak, BPH Migas dengan Provinsi Riau, sehingga dengan kondisi ini juga dapat memberikan keberkahan kepada seluruh masyarakat Provinsi Riau dan semoga dapat restu dari Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan tugas bersama yang kita wajib jalankan ini.
1: Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menambahkan pihaknya akan membantu pemerintah Provinsi Riau untuk pengawasan dan data pendistribusian BBM guna penyaluran yang tepat sasaran dan tidak terjadinya lagi kebocoran. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Kolaborasi penguatan edukasi gizi dan budaya lokal Poltekkes Riau dan SMP Negeri 1 Kampar luncurkan buku makanan olahan khas Melayu Kampar sebagai pembelajaran sekolah. Alwi Suryatmaja melaporkan.
4: Pendidikan berbasis kearifan lokal kembali diperkuat melalui kolaborasi antara Poltekkes Kemenkes Riau dan SMPN 1 Kampar dengan meluncurkan buku pembelajaran bertema makanan olahan khas Melayu Kampar. Guru Besar Ilmu Gizi Riau, Profesor Dr. Asli Swirdahayati menegaskan bahwa pengembangan buku berbasis integrasi gizi dan kearifan lokal telah menjadi langkah penting dalam memperkuat pendidikan berbasis budaya dan kesehatan lingkungan sekolah.
5: Dan ini adalah buku yang sudah ditulis bersama, yang merupakan sudah diterbitkan secara nasional dan ada ISBN-nya. Jadi ini sudah dipakai selama 2 semester di SMP Negeri 1 Kampar ini. Dan siswa sangat antusias membaca buku ini dan diharapkan ini membekali mereka supaya cinta pada makanan khas Melayu Kampar. Jadi insya Allah ini akan dipakai di sekabupaten Kampar untuk tingkat SMP dan SLTP termasuk sanawiyahnya, baik di negeri maupun swasta. Jadi ini bukunya.
4: Sementara itu, Kepala UPT SMPN 1 Kampar Muhammad Yasir menyampaikan bahwa sekolahnya saat ini dijadikan sebagai pilot project dalam pengembangan pembelajaran berbasis kuliner lokal dan edukasi gizi. Ia berharap model pembelajaran ini dapat direplikasi oleh sekolah lain di Kabupaten Kampar.
6: SMP Negeri 1 Kampar ini nanti akan dijadikan pilot project kegiatan ini. Jadi sekolah-sekolah terutama di Kabupaten Kampar akan bisa mengikuti dan bisa datang ke SMP 1 Kampar ini untuk melaksanakan praktek pengolahan ataupun pembuatan makanan dan minuman khas Kampar ini.
4: Selain kegiatan pembelajaran, sekolah juga merencanakan pelaksanaan hasil karya siswa di mana produk makanan dan minuman khas Kampar akan dipamerkan dan dijual sebagai bagian dari pembelajaran kewirausahaan. Demikian, Alu Suryatmaja melaporkan.
0: Pendengar, seekor tapir ditemukan mati ditabrak pengendara di jalan koridor PT RAPP Kabupaten Kuantan Singingi. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
7: Seekor tapir ditemukan mati di jalan koridor areal perizinan berusaha pemanfaatan hutan PT RAPP, Kecamatan Logas, Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi. Satwa dilindungi tersebut mati akibat tertabrak kendaraan yang melintas di kawasan tersebut. Kabid Teknis Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Ujang Holisudin mengatakan, pihaknya menerima laporan terkait temuan tersebut pada 16 Juni lalu, kemudian menurunkan tim Wildlife Rescue Unit untuk melakukan pemeriksaan di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter hewan, ditemukan luka pada bagian pinggul atau paha kiri serta bagian perut sebelah kanan.
8: Karena berada posisinya persis di pinggir jalan, ya di jalan koridor tersebut, kami duga ini adalah tertabrak oleh kendaraan yang melintas di lokasi tersebut.
9: Jalan itu bisa diakses masyarakat.
8: Kami memotret bahwa akses jalan tersebut itu banyak tidak hanya menjadi operasional dari pihak perusahaan, tetapi juga dilalui oleh kendaraan masyarakat yang melintas di sana.
9: Kalau untuk usia tapir sendiri?
8: Kenapa?
9: Usia tapir?
8: Tapir berusia kurang lebih 4 tahun, beratnya kurang lebih 300 kg ya.
9: Jenis kelamin?
8: Jenis kelamin jantan. Jantan. Nah kami duga itu adalah di kantong Teso, karena jarak dari Teso Nilo itu kurang lebih 2 km. Ya mungkin bisa nanti kami tunjukkan desa Rapeta, dan kami juga dan diakui juga oleh pihak perusahaan bahwa itu adalah wilayah tempat lalu lintasnya satwa liar, dan bahkan kami menemukan sudah ada tanda rambu-rambu di lokasi merupakan tempat lintas satwa liar.
7: Terkait kematian tapir ini, salah seorang warga, Oki, berharap pelaku yang menabrak tapir satwa dilindungi tersebut segera terungkap.
10: Ya cukup kasihan ya, tapir yang di alamnya yang rusak, terus jalan di jalan tabrak sama orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Yang sebagaimana kita ketahui, tapir kan satwa yang dilindungi. Jadi kalau teman-teman ataupun warga yang pengguna jalan itu berada di jalan koridor, memang koridor satwa ya katanya di situ ya, ya harap waspada atau hati-hati gitu. Ya semoga dapat terungkap lah pelaku yang menabrak tapir ya.
7: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau mengingatkan seluruh pihak yang beraktivitas di sekitar habitat satwa liar agar meningkatkan kewaspadaan, terutama pada jalur yang diketahui menjadi lintasan satwa dilindungi. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke informasi olahraga. Ratusan atlet sepatu roda dari Kota Pekanbaru mulai mematangkan persiapan menghadapi kejuaraan nasional atau kejurnas sepatu roda Piala Wali Kota Pariaman 2026 yang akan berlangsung pada 2 hingga 5 Juli mendatang. Khairani Januarini melaporkan.
11: Atlet-atlet sepatu roda Kota Pekanbaru mulai mempersiapkan diri menghadapi kejuaraan nasional Kejurnas Sepatu Roda memperebutkan Piala Wali Kota Pariaman yang akan berlangsung pada 2 hingga 5 Juli 2026 mendatang di Kota Pariaman, Sumatera Barat. Ketua Umum Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia, Persorosi Kota Pekanbaru, Zulfikri mengatakan, seluruh klub yang berada di bawah naungan Persorosi Pekanbaru saat ini tengah mematangkan persiapan atlet masing-masing guna menghadapi kejuaraan tingkat nasional tersebut. Menurutnya, terdapat 9 klub yang aktif berada di bawah pembinaan Persorosi Pekanbaru. Dari jumlah tersebut, diperkirakan sedikitnya 150 atlet akan diberangkatkan untuk mengikuti berbagai nomor perlombaan yang dipertandingkan.
12: Ke Jurnas Pariaman, Juli tanggal 2 ya. Sekarang orang lagi persiapan, klub-klub lagi persiapan untuk Jurnas Pariaman.
13: Biasanya yang dari Pekanbaru turun 6. Melebih dari 150
12: ya, itu paling minim.
13: TC kita ada nih, kita buat Sabtu Minggu.
11: Sementara itu Sementara itu, pelatih klub sepatu roda Bina Muda Pekanbaru, Khairul Minan, mengungkapkan pihaknya akan mengirimkan sebanyak 50 atlet untuk berlaga pada Kejurnas Sepatu Roda Piala Wali Kota Pariaman 2026. Menurut Khairul, puluhan atlet tersebut akan turun pada berbagai kategori yang dipertandingkan mulai dari kategori pemula hingga speed. Ia menambahkan Bina Muda Pekanbaru memiliki motivasi besar untuk kembali meraih prestasi terbaik pada kejuaraan tahun ini. Pasalnya, pada pelaksanaan kejuaraan tahun 2024 lalu, klub tersebut berhasil keluar sebagai juara umum.
14: Dari Bina Muda sendiri itu hampir 50 atlet kita turunkan. Dari kategori pemula itu sekitar 21, standar 14, speed 19. Di Kota Pariaman tersebut kita, karena kita ada pernah juara umum Kota Pariaman, dan juga di Tokopi kemarin 2024 ya, Tokopi di Lawali Kota Pekanbaru. Bagaimana dari tim Bina Muda ini mempertahankan gelar juara umumnya.
11: Dengan persiapan yang terus dimatangkan, Persorosi Pekanbaru optimis para atletnya mampu bersaing dan meraih hasil terbaik pada Kejurnas Sepatu Roda Piala Wali Kota Pariaman 2026 sekaligus mengharumkan nama Kota Pekanbaru di tingkat nasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Baik pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026.
15: Laporan khusus Pesta Bola

Pendengar, kami akan sampaikan hasil pertandingan pada Pesta Bola Dunia dini hari tadi. Tim nasional Belanda memetik kemenangan besar saat menghadapi Swedia dalam laga lanjutan Grup F Piala Dunia 2026. Bertanding di Stadion Houston, Belanda menyudahi perlawanan Swedia dengan skor telak 5-1. Pertandingan Grup F Piala Dunia 2026 antara Belanda versus Swedia tersebut digelar di Stadion Houston pada hari Sabtu 20 Juni 2026 waktu setempat atau Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. 5 gol kemenangan skuad Orange dicetak oleh Brian Brobby pada menit ke-5 dan 17, Cody Gakpo di menit ke-47 dan 54, serta Crescencio Somerville pada menit ke-89. Swedia hanya mampu membalas satu gol melalui tendangan Antoni Elanga di menit ke-59. Hasil ini membuat tim asuhan Ronald Koeman untuk sementara memimpin klasemen Grup F Piala Dunia 2026 dengan perolehan 4 poin. Sementara Swedia berada di posisi kedua dengan mengemas 3 poin. Masih dari hasil pertandingan dini hari tadi, pendengar, Jerman memetik kemenangan sulit dan dramatis atas Pantai Gading. 2 gol Dennis Undav membawa Die Nationalelf comeback dan menang dengan perolehan 2-1. Laga Jerman kontra Pantai Gading pada lanjutan Grup F Piala Dunia 2026 berlangsung di BMO Field Toronto pada hari Minggu 21 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat, dan Jerman bermain dominan sejak awal. Namun Pantai Gading justru memimpin lebih dulu melalui Frank Cassie pada menit ke-30. Tekanan demi tekanan yang dilancarkan Jerman baru membuahkan hasil pada menit ke-68 saat Dennis Undav menyamakan skor. Jerman menjaga

0: Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk Waltario pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Dalam rangka memperketat pengendalian, pembinaan, dan pengawasan proses pendistribusian energi, pemerintah Provinsi Riau sudah melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas. Seekor tapir ditemukan mati ditabrak pengendara di jalan koridor PT RAPP Kabupaten Kuantan Singingi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.
1: Warta Riau Pagi, produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Ya, selamat pagi saudara pendengar. Baru saja Anda bersama RRI Pekanbaru menyimak berita pagi. Saat ini kembali di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

0: jatuh cinta.
1: RRI Indonesia terinspirasi. Ya, selamat pagi pendengar RRI Bengkalis dimanapun Anda berada. Ya, apa kabar di minggu pagi ini pendengar? Semoga Anda dan keluarga selalu sehat ya, bahagia, dan menikmati suasana akhir pekan dengan penuh semangat tentunya. Bagi pendengar yang saat ini sedang bersepeda menyusuri jalanan pagi, ya, jogging menikmati udara segar, berjalan santai bersama keluarga, atau sedang menyiapkan sarapan ya untuk orang-orang tercinta di rumah. Dan terima kasih sudah setia di 90,7 MHz. Ya, pendengar, di minggu pagi itu selalu memiliki suasana yang berbeda. Ya, udara terasa lebih segar ya. Jalanan lebih tenang dari biasanya. Dan waktu seakan berjalan lebih santai. Ya, pendengar, inilah momen yang tepat ya untuk sejenak melepas penat setelah menjalani rutinitas selama sepekan. Ya, sekaligus mengisi energi untuk menyambut hari-hari berikutnya. Pendengar, jangan lupa untuk sarapan ya. Dan juga cukup minum air putih agar tubuh tetap bugar selama beraktivitas di pagi ini. Bagi yang sedang berolahraga, tetap jaga ritme dan keselamatan serta menikmati setiap langkah yang membawa kesehatan bagi tubuh kita. Ya, pendengar, selama lebih kurang setengah jam ke depan kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai informasi ringan tentunya dan lagu-lagu pilihan yang cocok dinikmati di suasana akhir pekan ini. Ya, pendengar, selanjutnya kita nikmati lagu dari Plumtrees dengan singlenya Selamat Pagi.

0: Itu dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar.

akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum

Ya, bersama Adisti Firsa, teman sejiwa yang mengantarkan kita hingga pukul 6 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat. Ya, saudara pendengar, ada beberapa orang yang perlu langsung menyerap kopi hitam ya, tepat sesaat setelah bangun pagi. Ya, namun pernahkah bertanya-tanya pendengar, apakah langsung menghajar lambung yang masih kosong dengan segelas kafein adalah ide yang bagus? Ya, kami kutip dari Halodoc, mengonsumsi kopi tanpa gula pendengar saat berkosong dapat membantu meningkatkan fokus dan konsentrasi di pagi hari. Ya, kafein bekerja dengan memblokir reseptor adenosin di otak yang merupakan senyawa pemicu rasa kantuk. Ya, minum kopi sebelum beraktivitas juga memicu proses termogenesis atau pembakaran kalori menjadi energi panas yang bisa mendukung program diet. Ya, kandungan lain pada kopi yaitu magnesium dan kalium yang dapat membantu menstabilkan kadar gula darah dengan mengoptimalkan fungsi insulin. Pendengar, meskipun memiliki manfaat luar biasa untuk energi dan fokus, minum kopi saat perut kosong tidak disarankan bagi semua orang. Ya, terutama memiliki lambung yang sensitif ya. Sifat asam pada kopi dapat merangsang produksi asam klorida yang bisa memicu mual atau perih pada penderita mah atau GERD. Ya, untuk mendapatkan manfaat fokus dan pembakaran kalori dari kopi, pastikan jenis kopi yang diseduh adalah kopi hitam murni tanpa gula. Ya, menambahkan gula atau creamer di pagi hari itu justru akan merusak proses diet dan memicu lonjakan gula darah yang bikin cepat mengantuk kembali. Ya, selalu pahami kondisi tubuh sendiri pendengar. Jika lambung sensitif, sebaiknya awali dengan sedikit makanan kecil terlebih dahulu sebelum menikmati segelas kopi hitam. Ya, bagaimanapun juga penting untuk bisa fokus tanpa harus mengorbankan kenyamanan perut sepanjang hari. Demikian informasi ini pendengar, kami hadirkan untuk Anda. Dan untuk informasi berikutnya kita nantikan pada pukul 7 pagi nanti bersama Pro 3 RRI. Let's